0: Pengalaman sosial, Jo buka pengalaman Jo Pramuka dari seluruh Indonesia. Beliau baharok penghargaan Nandi Tarimoko menjadi dorongan kepada para peserta untuk menjago sumangai supaya melakukan kegiatan dan positif. Beliau Jo baharok pengalaman Nandi dape selama jambore dape diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan Jo di lingkungan sekolah.
1: Meskipun nanti ada orang yang berhasil, tetapi dia tidak memiliki modal terbiaruri ya, gampang terlena, gampang roboh lututnya jatuh. Terbiar fikriah, pendidikan akal, kecerdasan. Nah ini lebih banyak kita sekolah. Pastikan di tempat kita bersekolah, kita menjadi yang terbaik.
0: Chandra Jo meminta para anggota Pramuka untuk melanjutkan pendidikan secara sungguh-sungguh, serta berusaha untuk unggul di sekolah masing-masing. Melalui kombinasi pendidikan, kecerdasan Jo pembangunan karakter diharapkan anggota Pramuka Kabupaten Solo menjadi generasi unggul dan mampu magia kontribusi baik untuk daerahnya ataupun bangsa. Kafilah Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri Provinsi Sumatera Barat Bamalia mempatankan gala juara umum pada Lomba Musabaqah Tilawatil Quran Nasional Korpri K8 di Makassar, Sulawesi Selatan. Pencapaian komandoi kemenangan keseluruhan Katigo Baturi Turi untuk Sumatera Barat Jo MTQ Korpri Nasional. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi memuji seluruh rombongan dan staf ATK Rajo Karejo dalam mengamankan kehormatan puncak sakalilai. Beliau mengingatkan kesuksesan Kojo dinilai inti, nilai-nilai inti dan mendefinisikan masyarakat Minangkabau menegakkan Al-Quran sebagai landasan kehidupan.
2: Kami terima kasih kepada seluruh jajaran telah berhasil untuk capaian yang terbaik dalam musabaqah Baitul Quran yang ke-8 untuk Korpri. Alhamdulillah 3 kali kita menjadi juara. Kita telah mendapatkan nilai yang tertinggi tadi. Ini adalah berkaitan dengan jati diri kita, masyarakat Minangkabau. Karena ini pialanya sudah milik kita, maka kita juga merencanakan ya, peristiwa ini juga akan kita bangunkan.
0: Mahyildi Picayo, pencapaianku harus berlanjut dan harus menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan bimbingan agama kepada ASN. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Jo berencana untuk membangun Tugu Korpri MTQ sebagai penghormatan Jo simbol dari pencapaian. Nusa Padangga sakitu dulu kabar barito pagi hari kini ko bisuak kita basuah balik jauh kabar dan lain pulau pada waktu nan samo. Ambo nan membokang kabar Amda Ulfa Ghazali mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
3: Kato surang dibulati, nan mana kato saio? Kok singke ule maule, senteang bilai mambilai. Sagitu dulu kaba salingka nagari hari kini. Bisua basobo malia jokaba nan lain pulo.

Salam PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padangan, mari kita ke informasi masih dari rri.co.id. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menargetkan kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto mencapai 60,47% pada 2027. Target tasabuhi menjadi bagian dari sasaran kinerja Kementerian UMKM untuk meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian nasional. Maman menyampaikan target itu saat memaparkan rencana Karajojo Anggaran Kementerian UMKM 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Selain kontribusi UMKM terhadap PDB, pemerintah menargetkan proporsi usaha ketek dan menengah sebesar 3,2% serta rasio kewirausahaan 3,3%. Kementerian UMKM juga mendapat penugasan menjalankan prokesra produktif pada 2026 hingga 2029. Program tasabuhi menargetkan 10 juta masyarakat supaya dapat bausahu dan bakarajo. Maman kemudian menyebutkan sejumlah tantangan dalam program dan layanan pemberdayaan UMKM, salah satunya adalah program dan layanan pemberdayaan dan tersebar di berbagai kementerian, pemerintah provinsi, sarato, kabupaten, kota. Kementerian UMKM mengonsolidasikan ya di sana padangnya hampir 20 kementerian dan juga lembaga melalui prokesra. Konsolidasi tasabuhi dilakukan sekitar 2 minggu sabalun disampaikan pemaparan mengenai rencana Karajo dan juga anggaran 2027.

0: Itiak Ladomodo merupakan masakan olahan daging itiak atau bebek dan bumbu-bumbu khusus serta dicampur dengan ladomodo atau cabai hijau keriting yang telah digiling. Itiak Ladomodo dikenal di beberapa daerah di Bukit Tinggi seperti di Koto Gadang dan Siano. Sedangkan untuk daerah Ampe Angke, Itiak Ladomodo dikenal dengan nama Itiak Lado Hijau. Hidangan ini sudah ada sejak zaman Belanda dan menjadi salah satu makanan adat saat acara panen sawah. Daging itiak atau bebek yang akan diolah menjadi hidangan adalah itiak atau bebek yang berusia paling tua berumur 6 bulan. Daging bebek yang berusia muda akan memudahkan koki dalam mengolah masakan itiak ladomodo karena bumbu akan lebih meresap ke dalam daging serta tekstur daging tidak akan begitu alot. Proses awal dalam mengolah hidangan ini adalah dengan menyembeli itik atau bebek, kemudian daging bebek dibersihkan dan dipanggang di atas bara api selama 3-5 menit untuk menghilangkan bulu daging. Setelah daging bersih, proses selanjutnya adalah daging dipotong menjadi beberapa bagian. Daging yang telah dipotong dilumuri dengan bumbu yang terdiri dari beraneka ragam rempah, kemudian ditumis sampai empuk dan dilumuri dengan cabai hijau. Daging dimasak dengan menggunakan kayu bakar.
1: Duh, ini mau disimpan di mana lagi ya? Nggak ada tempat.
2: Kenapa? Mau nyimpan duit ya? Sini. Aku mau bantu kok kalau duit nih.
1: Bukan, ini nih lagi belajar online terus bingung mau nyimpan bahan pelajarannya di mana lagi. Mana memori komputernya udah penuh. Aduh, gimana dong?
2: Oh, kirain beneran mau nyimpan duit. Tapi nggak mau ngomong soal menyimpan, kita di Minangkabau juga punya tempat penyimpanan loh, Rin. Namanya rangkiang. Ada 4 jenis lagi. Tapi ya, secara umum fungsinya untuk menyimpan padi yang dibedakan menurut jenis kebutuhannya. Misalnya nih, rangkiang si Tinjalawi, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibikin sendiri. Atau rangkiang si Bayau-Bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Nah, selanjutnya, ada rangkiang si Tangguang Lapa, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim penceklik. Dan terakhir nih ya, itu adalah rangkiang kaca alias rangkiang kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih atau biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya.
1: Oh gitu ya, itu bisa buat nyimpan data nggak?
2: Ya tergantung sih, data kamu bisa dimasak nggak? Terus jadi nasi gitu.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 4 RRI Padang.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Makanan kol goreng tidak boleh dikonsumsi terlalu sering. Walaupun bahan utamanya adalah sayur yang banyak manfaatnya, ternyata ada dampak yang bisa terjadi jika keseringan konsumsi kol goreng. Pertama, kanker. Kol yang digoreng terlalu lama dengan minyak yang dipakai berkali-kali akan menyebabkan kolatasi oksidasi yang membuat zat karsinogenik atau pemicu kanker jadi meningkat. Kedua, stroke dan sakit jantung. Sayuran yang digoreng ini akan menyerap sebagian besar minyak sehingga akan membuat orang mengalami kolesterol yang berakibat pada sakit jantung ataupun stroke.
2: Bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
3: Ya, terus?
2: Ya lu bikin tabelnya dong Bang, sore nih mau diserahin ke bos soalnya.
3: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
2: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
3: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
2: Zaman udah canggih Bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian Bang.
3: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
2: Kocak sih Abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
4: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Saat ini, tren mencari pakaian bekas atau yang biasa kita kenal dengan istilah thrifting sedang populer di kalangan anak muda. Menurut Urban Dictionary, thrifting merupakan suatu kegiatan berburu dan membeli produk barang bekas yang masih layak pakai pada thrift shop atau toko barang bekas. Namun, tahukah kamu bahwa memakai pakaian bekas dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, terutama pada kesehatan kulit? Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Balai Pengujian Mutu Barang, beberapa sampel pakaian bekas yang diuji mengandung jamur kapang. Dilansir dalam laman Cyberfilament yang berupa hifa dan dinamakan dengan milium. Jamur ini biasanya tumbuh pada permukaan makanan yang sudah basi atau terlalu lama tidaklah dan juga biasa tumbuh pada pakaian-pakaian bekas. Jamur kapang yang terdapat pada pakaian bekas disebabkan oleh udara yang lembab dan kurangnya aliran udara. Jamur ini memiliki ciri-ciri berwarna putih atau kadang berwarna hitam kehijauan dan beraroma khas seperti bau apak atau bau tanah. Selain itu terkadang ada beberapa jamur yang ketika disentuh memiliki tekstur berlendir yang terasa pada telapak tangan. Keberadaan jamur kapang ini biasanya berada di permukaan pakaian dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Beberapa penyakit yang muncul akibat paparan jamur kapang ini antara lain seperti gatal-gatal dan reaksi alergi pada kulit, efek beracun iritasi hingga infeksi karena pakaian tersebut melekat langsung pada tubuh. Jamur kapang bisa

0: Kaba Sakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Usara pandangan rangkaian Sumatera Barat Kreatif Ekonomi Festival SJF dan digelar Bank Indonesia Alan Ditutui. Kapolo BI Sumbar Muhammad Abdul Majid Ikram mengatakan seluruh rangkaian kegiatan SJF berjalan lancar. Bahkan mendapat sambutan positif dan antusiasme dan tinggi dari masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan tingginya transaksi produk UMKM. Majid menyampaikan dalam 2 hari pameran, transaksi penjualan langsung ataupun daring mencapai 2,2 miliar rupiah. Informasi selanjutnya, Kapolo Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Ferdinand Asmin mengungkapkan berdasarkan kejadian Solamoko ditangani, kebakaran banyak terjadi di wilayah yang digunakan untuk aktivitas perdagangan dan juga perkebunan. Pembakaran dipilih karena dinilai menjadi cara yang lebih mudah dan murah untuk membersihkan lahan. Ferdinand menyampaikan pemerintah daerah harus taruhi mengingatkan masyarakat supaya tidak melakukan pembakaran dalam pengolahan lahan. Himbauan tersebut ialah disampaikan melalui surat Gubernur Sumatera Barat kepada Bupati dan Wali Kota pada April 2026 untuk ditaruhkan kepada masyarakat.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral, keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2015.

Ada bermacam sile yang berasal dari ranah Minang, seperti sile Kumango, sile Lintau, sile Tuwu Gunung, sile Pasaman, dan sile lainnya. Jika sebuah atraksi sile dilakukan di sebuah panggung pertunjukan atau di tempat yang kering, maka berbeda dengan sile yang satu ini. Sile Lanya, sebuah atraksi sile yang dilakukan di hamparan tanah basah alias berlumpur. Tempatnya sering berpindah-pindah tergantung petak sawah yang tersedia. Sile Lanya merupakan sebuah atraksi yang bisa kita temui di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Sile Lanya merupakan modifikasi dari sile Tuwu Gunung yang diwariskan turun-temurun dari tetua di Desa Kubu Gadang. Sile Lanya sendiri baru dihidupkan kembali di Desa Kubu Gadang setelah desa tersebut ditetapkan menjadi desa wisata di tahun 2014. Para pemain sile Lanya di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap memancarkan gelora. Suasana semakin bersemangat ketika para pesile mengeluarkan jurus bantingan. Ria air akan langsung berkecipak. Tak cukup hanya sekedar mengadu jurus, sesekali mereka juga mengeluarkan senjata untuk menyerang lawan. Menyaksikan pertunjukan silat ini bagai menonton tarian jebakan. Kadang menawan, kadang menaklukkan. Tak jarang, penonton ikut berteriak mengikuti hentakan gendang dan bantingan kaki pesilat.

Arifest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info lengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Museum Aditya Warman adalah museum budaya Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang. Museum ini diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977 mengambil nama besar salah seorang Raja Malayapura pada abad ke-14, Aditya Warman, yang sezaman dengan Kerajaan Majapahit. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Sebagai museum budaya, Museum Aditya Warman menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Minangkabau dan sekitarnya, beserta beberapa cagar budaya nasional. Salah satu di antaranya adalah bangunan yang berarsitektur Minang, Rumah Gadang. Koleksi utama yang terdapat di Museum Aditya Warman dikelompokkan ke dalam 10 macam jenis koleksi, meliputi geologika, geografika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Koleksi lain yang dimiliki oleh museum ini adalah benda purbakala peninggalan Kerajaan Dharmasraya, yakni berupa duplikat patung Bhairawa dan patung Amoghapasa. Ruang utama museum menampilkan diorama yang mempresentasikan sistem adat yang dimiliki oleh masyarakat Minang dengan penjelas terstruktur mengenai hubungan kekerabatan di dalam adat Minangkabau. Di dalam satu sudut museum terdapat ruang peragaan pelaminan pernikahan adat Minang, dan di bagian ruangan lain terdapat koleksi benda bersejarah dan budaya dari suku Mentawai. Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

pesona alamnya yang elok, kelezatan kuliner khas Sumatera Barat sudah diakui hingga kancah internasional. Mulai dari makanan berat hingga cemilannya membuat ketagihan. Bahan olahan yang digunakan untuk aneka sajian pun variatif. Misalnya saja, jengkol dimasak menjadi kaliojariang yang merupakan makanan khas dari ranah Minang. Sesuai namanya, jariang merupakan bahan utama dari olahan masakan kaliojariang. Sedangkan kalio merujuk pada jenis gulai yang agak kental atau seperti memasak rendang namun tidak dimasak hingga kering. Dengan kata lain, kalio merupakan rendang setengah jadi. Jengkol yang dimasak untuk kaliojariang umumnya terdiri atas dua pilihan, yaitu jengkol muda dan jengkol tua. Ternyata, kedua jenis jengkol ini berpengaruh terhadap cita rasa masakan kelak. Adalah jengkol yang lebih tua yang digadang-gadangkan menyuguhkan cita rasa yang lebih lezat. Memiliki cita rasa pedas dengan bumbu khas kuliner Minang yang kaya rempah. Proses memasak kaliojariang pun terbilang praktis. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Dan dimasak hingga kuah gulai yang bertekstur ala kalio didapatkan.

0: Tahukah Anda, orang yang pemalu biasanya akan merasa tidak nyaman pada situasi ataupun orang baru. Namun mereka cenderung akan lebih santai setelah beradaptasi. Tapi berbeda halnya jika yang terjadi adalah sifat pemalu yang tidak bisa mentoleransi situasi, bahkan cenderung tidak bisa bersantai dalam lingkungan sosialnya. Ini bisa jadi tanda bahwa mereka mengalami fobia sosial. Fobia sosial membuat seseorang memiliki rasa malu yang ekstrim. Namun kebanyakan dari mereka tidak menyadari, karena dianggap hanya rasa malu biasa. Namun orang yang fobia sosial bukannya senang mengisolasi diri, karena mereka juga ada yang bisa bersosialisasi. Namun ketika mereka membayangkan kemungkinan tidak disetujui atau ditolak, mereka akan jadi pemalu.
1: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
2: Hey, serius amat lihat layar HP?
3: Iya nih, lagi baca berita.
2: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
3: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
4: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax.

Pro MPR di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, Nusra Pandangan, berikut kita ke informasi masih dari rri.co.id. Tim gabungan memadamkan kebakaran hutan seluwe 100 hektar di kawasan Tahura Senami, Kabupaten Batanghari, Jambi. Operasi pemadaman darat Tasabuhi berlangsung saja hari Sabtu tanggal 29 Agustus secara terpadu hingga kapatang. Pemerintah Jo menangani titik api seluwe 7,23 hektar di kawasan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kementerian Pekerjaan Umum PU merilis data penanganan kebakaran hutan Tasabuhi pada hari Minggu kepatang 30 Agustus 2026. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyatakan kesiapsiagaan pandu madoi ancaman kekaryangan di berbagai daerah. Koordinasi lintas sektor tarui ditingkatkan untuk memanfaatkan seluruh infrastruktur sumber daya air secara optimal. Patuge Balai Wilayah Sungai BWS Kalimantan Limo membantu pemadaman kebakaran di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau. Balai Penataan Bangunan Prasarana Jo Kawasan Kalimantan Utara turui magia dukungan penanganan di lapangan. Dukungan penanganan kebakaran terfokus di kawasan Sei Bebanir Bangun Sarato Jalan Poros Bangun Berau. Kebakaran Tasabuhi menghanguikan vegetasi semak belukar pada dua lokasi sekitar 0,5 hektar dan juga 2 hektar. Berikut kita ke informasi lainnya di Nusa Pandangan, tetap bersama Prompe RRI Padang.

0: Padan, suara budaya Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Nusa Padangan, seluruh lembaga pengelola sampah LPS di Kota Padang telah dibekali wadah khusus untuk menampung sampah sisa makanan. Fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung pemilahan sampah sekaligus mengurangi sampah organik dan masuk ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi Jawa Kemitraan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Fuad Sukri mengatakan, sampah sisa makanan dan ala dipisahkan dapat diletakkan warga di muka rumah untuk kemudian diambil petugas LPS. Sementara sampah lainnya dan indak tercampur dengan sisa makanan ataupun bahan basah tetap diangkui serupa biasa. Informasi selanjutnya, Badan Wakaf Indonesia BWI Sumatera Barat memperkirakan potensi wakaf di Provinsi Ko mencapai 2,9 triliun per tahun. Potensi tersebut didukung jumlah penduduk Sumatera Barat yang mayoritas beragama Islam dengan total lebih dari 5 juta jiwa. Ketua BWI Sumatera Barat Yufrizal mengatakan potensi tersebut masih alun tergarap secara optimal. Saat kini kok wakaf uang yang berhasil dihimpun setiap tahunnya baru sekitar 5 miliar rupiah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: gulai bana atau gulai otak merupakan masakan tradisional Minangkabau yang bercita rasa pedas dan terasa gurih karena tambahan santan yang kental. Masakan khas Minangkabau yang satu ini menggunakan otak sapi yang telah dipotong-potong dan dimasak dengan bumbu gulai yang merupakan bumbu khas Sumatera Barat. Untuk menambah cita rasa yang khas, biasanya gulai bana ini diberikan irisan daun tapak lemon atau daun mangkok. Otak sapi yang merupakan bahan utama masakan ini mengandung selenium 21,8 mikrogram, 31% dari anjuran harian, dan tembaga 0,2 miligram atau 11% dari anjuran harian per 100 gram. Selenium menjaga kesehatan jaringan tubuh dengan mencegah kerusakan akibat radikal bebas, sedangkan tembaga membantu sel-sel tubuh memproduksi energi. Vitamin B5 dan B12 pun banyak terkandung dalam otak sapi. Vitamin B5 terdiri dari 1,2 miligram atau 12% dari anjuran harian, berperan dalam metabolisme dan produksi hormon. Sementara itu, 10,1 mikrogram vitamin B12 dalam otak sapi yang melebihi rekomendasi harian berperan dalam kesehatan sistem saraf dan membantu pembentukan sel darah merah yang baru.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alamak, kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: Salah satu goa terindah yang berasal dari Sumatera Barat adalah Goa Ngalau Indah. Goa ini berada di lereng perbukitan sekitar 4 km dari pusat kota Payakumbu atau 31 km dari Bukit Tinggi. Objek wisata ini merupakan sebuah goa alam dengan beberapa mulut goa sebagai akses masuk dan keluar. Di dalam goa besar ini, kita dapat melihat keindahan stalaktit dan stalagmit yang masih terjaga dengan baik. Menyusuri area ke dalam goa, terdapat ruang dalam yang cukup luas. Stalagmit dan stalaktit mencuat tersebar di beberapa sudut goa dengan beraneka macam bentuk yang indah dan eksotis. Terdapat pula beberapa jembatan buatan yang menarik untuk dijadikan spot berfoto. Dinding goa dengan tekstur berongga juga tak kalah indahnya. Tidak ketinggalan, hewan epidemis goa yaitu kelelawar yang menampakkan diri dengan bergelantungan di atap goa. Selain kelelawar, terdapat burung walet yang bersarang di antara celah-celah langit yang berjulang dengan tinggi sekitar 10 meter. Di dalam goa dengan ketinggian 640 mdpl ini, juga terdapat sebuah batu besar yang unik yang dinamakan Batu Gong. Batu Gong adalah sebuah batu berlubang dengan bentuk seperti kerucut berongga atau menyerupai lonceng. Letaknya tepat berada di sisi kiri pintu masuk goa. Bentuknya yang unik membuat batu ini menghasilkan pantulan suara yang cukup nyaring. Ada pula dua buah batu yang terletak berdampingan secara vertikal dengan bentuk menyerupai gajah dan jamur. Selain itu, ada pula batu yang memiliki bentuk kelambu, payung, manusia, dan sebuah batu berbentuk lonjong seperti telur raksasa yang terlihat pada posisi berdiri di dekat mulut goa. Dinding-dinding tinggi yang terbentuk dari lelehan batu kapur yang berlangsung selama ratusan tahun ini menciptakan bentuk-bentuk yang artistik di dalam gua. Diterangi lampu senter, terdapat dinding batuan kapur yang mengandung kuarsa dengan warna biru keunguan ke ketika terkena cahaya.
5: Propad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Program PR dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dasar pandangnya, kita masih ke informasi dari rri.co.id. Oke, nah yang ikut informasinya dasar pandangnya, sebanyak 1931 konten mengikuti lomba video kreatif bertema Aku dan Budayaku dari seluruh Indonesia. Karya Tasabu dipublikasikan melalui YouTube, Instagram, dan TikTok dalam kategori pelajar, mahasiswa, sarjana umum. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan tema dari lomba karya peserta yakni mangke sisi kebudayaan dari daerah masing-masing, dan para pemenang lomba menghadirkan pendekatan kreatif untuk menarik masyarakat mengenal warisan budaya Indonesia. Diungkapkan Fadlizon Basonyo, para pemenang sangat kreatif mengundang masyarakat untuk datang ke museum cagar budaya. Karya peserta menghadirkan pendekatan unik, serius, futuristik hingga menggunakan musik dan juga ya rap kekinian ya. Dan Fadli berharap lomba itu mampu meningkatkan ketertarikan masyarakat berkunjung ke museum dan juga kawasan cagar budaya. Kehadiran konten digital dinilai dapat memperluas cara masyarakat mengenal sejarah dan kebudayaan nasional. Menurut Fadli, kreativitas menjadi kekuatan penting dalam memperkenalkan kekayaan budaya kepada masyarakat melalui ruang digital. Setiap kreator dapat menghadirkan perspektif berbeda sesuai karakter museum ataupun cagar budaya yang diangkat. Beko kita ke informasi lainnya di Sarapandanga, tetap bersama program PRRI Padang.

0: Aduh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
1: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya, baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
0: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
1: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
0: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

Pangek pisang, makanan tradisional yang berasal dari Solo Selatan. Makanan ini dulunya hanya disajikan untuk acara adat seperti upacara pernikahan, kenduri, dan pengangkatan penghulu. Menurut sejumlah tetua adat Solo Selatan, kuliner ini merupakan sebuah simbol penghormatan. Oleh karena itu, pangek pisang pada zaman dulu hanya muncul ketika sedang ada upacara atau tradisi yang dianggap sakral. Dari segi tampilan, pangek pisang berwarna kuning. Corak tersebut dihasilkan dari bumbu kunyit, salah satu bumbu utama yang wajib ada. Sementara itu, pisang yang digunakan adalah pisang kepok, dipadukan dengan pati santan kelapa, garam, vanili bubuk, serta daun pandan. Cara pengolahan pangek pisang cukup sederhana. Pertama, pisang kepok dikupas kulitnya dan dibelah dua. Selanjutnya, campurkan pati santan kelapa, perasan kunyit, garam, vanili bubuk, dan potongan daun pandan. Semua bahan lantas dicampur dan dikukus selama 20-30 menit hingga pisang benar-benar empuk. Setelah didapatkan tekstur yang pas, sajian ini siap dihidangkan. Pangek pisang biasanya disajikan bersama ketan putih.

0: ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Manusia karena hukum diciptakan untuk sifat-sifat.
2: Tidak ada kabar bahagia hari ini. Surat kabar, portal berita, berbagai media seringkali menyuarakan ketidakadilan. Seorang perempuan tua mencuri singkong agar bisa makan dihukum tahunan. Seorang saksi dipukuli agar mengaku jadi tersangka pembunuhan. Anak membiarkan orang tua dipenjara hanya karena warisan atau ditelantarkan karena dianggap menyusahkan. Perundungan oleh mereka yang masih remaja marak dilakukan, bahkan hingga nyawa jadi taruhan. Kejadian yang terus berulang menghadirkan pertanyaan, berapa panjang lagi catatan kelam hilang rasa kemanusiaan yang harus ditorehkan? Berapa lama lagi yang tidak berdaya harus menjadi korban? Berapa banyak lagi berita-berita miris ini harus disiarkan? Mari introspeksi diri. Berapa lama lagi kita bisa memanusiakan manusia?
3: Masyarakat Indonesia yang direpresentasikan mahasiswa
4: pemirsa sidang keempat
5: dari banyak pihak.
6: Ini bentuk ulit
5: tangkap
6: keadilan.
5: Tidak terima dengan
6: tata terbenam.
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnama Sari.
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Kesan pandangan kualitas udara di Sumatera Barat dalam beberapa waktu terakhir berfluktuatif akibat adanya polutan dan tabau dari wilayah sekitar. Pengamat lingkungan Universitas Negeri Padang, Dr. Elsa Yuniarti mengatakan, asok karhutla dapat berpindah antar daerah karena udara indak mengenal batas administrasi dan dipengaruhi kondisi angin, kelembaban, sarato curah hujan. Elsa menjalankan polutan barupo partikel PM2.5 berukuran sangat ketek sehingga keberadaannya indak selalu dapat tacalia. Kelompok nan paralu mendapat perhatian lebih adalah anak-anak, lanjut usia, sarato masyarakat dan banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Paparan polutan dalam kondisi kualitas udara nan memburuk dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama sejumlah pihak telah menyalurkan bantuan kepada pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 lalu melalui AMPEK tahap. Sekda Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara menjelaskan bantuan untuk pelaku UMKM terdampak bencana disesuaikan jo kebutuhan usaha. Bantuan di Agia mulai dari pelantan usaha, kebutuhan pokok, uang tunai, hingga paket untuk usaha peternakan dan perikanan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Bubur Kampiun merupakan salah satu menu yang khas berasal dari Sumatera Barat dengan hidangan kaya rasa yang dijamin menggugah selera. Bubur Kampiun termasuk salah satu jenis kuliner dari Minangkabau Daratan atau Dare, tepatnya dari daerah Bukit Tinggi. Bubur ini memiliki paket lengkap, kolaborasi dari kolak ubi, kolak pisang, bubur sumsum, bubur candil, bubur delima, bubur ketan hitam, dan juga sari kaya. Di beberapa daerah, bubur kampiun memiliki beberapa variasi campuran seperti lupis ketan putih sebagai pengganti nasi ketan atau bubur delima sebagai pengganti bubur candil. Mempersiapkan komponen-komponen bubur kampiun memang menuntut keterampilan yang khusus. Setidaknya dalam mengatur waktu saat keenam jenis bahan dimasak bersamaan, seperti proses pemasakan air, pemotongan bahan-bahan, pemerasan santan, hingga pengadukan ketan hitam dan bubur sumsum, di mana semuanya berlangsung secara simultan. Di samping itu, hidangan ini memang membutuhkan keterampilan dan juga pengalaman khusus dalam pembuatannya, sehingga tidak banyak orang yang menguasai teknik pembuatan tersebut.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Ya, Anda benar.
2: Yuk kita hemat listrik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Alhamdulillah dapat gaji pertama.
1: Ih, traktir dong.
0: Jangan dulu dong, masih gaji pertama nih sister.
1: Terus uangnya mau diapain? Mau ditabungin?
0: Iya, aku pengennya gitu. Tapi bingung nih, mau nabung di mana? Pengennya yang setoran awalnya rendah, secara masih gaji pertama.
1: Nah, nabung di tabungan si Koci cari Abang Nagari aja. Setoran awalnya rendah, terus ATM tabungan si Koci bisa transaksi di seluruh ATM bersama atau ATM Prima. Maksimal transaksi bulanannya cuma 2.500 dari bagi hasil. Dan ada rezeki umrohnya juga.
0: Wah, kayaknya pas banget tuh nabung di tabungan si Koci Syariah Bank Nagari. Ya udah, aku pergi dulu ya. Dah.
1: Loh, mau kemana?
0: Mau bikin tabungan si Koci Syariah Bank Nagari.
2: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Sebagai daerah yang terletak di kawasan pesisir, Pariaman memiliki kekayaan kuliner yang tidak dapat dipisahkan dari hasil lautnya. Salah satu di antaranya adalah sejenis gorengan yang disebut salalawa. Hidangan ini cukup mudah ditemukan di wilayah Pariaman, terutama di sekitar pantai. Salalawa berbahan dasar tepung beras berwarna kuning kecoklatan. Makanan ini berbentuk bola, mirip dengan combro di Jawa Barat. Alih-alih oncom, isi dari salalawa biasanya teri atau udang halus. Biasanya, teksturnya lembek di dalam dan renyah di permukaan. Bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk membuat salalawa ini adalah tepung beras, bawang putih, bawang merah, cabai merah, jahe, kunyit, garam, dan air. Rasa dari salalawa ini gurih bercampur pedas dari rempah, ikan, dan cabai. Salalawa bisa dimakan langsung, tetapi biasanya dihidangkan dengan hidangan berkuah seperti ketupat sayur, lontong sayur, bakso, mie, dan sebagainya.

0: Untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Keempat, RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

0: satu komoditas pertanian Sumatera Barat yang potensial adalah kopi. Tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal dan nasional, tapi juga laris manis di pasar internasional. Negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Korea merupakan pasar utama kopi Arabica dan Robusta yang dihasilkan petani kopi Sumbar. Bahkan kopi Arabica yang berasal dari daerah dataran tinggi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solo, sempat menebar aromanya dari satu festival kopi ke festival kopi lainnya di berbagai belahan dunia. Arabica Solo terdiri dari beberapa jenis biji yang memiliki karakteristik berbeda-beda, tergantung pada ketinggian di mana kopi itu ditanam. Kopi Arabica Solo memiliki rasa khas dan tidak berubah rasa apabila sudah didiamkan dalam waktu yang lama.
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Kabar Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Di sana pandangan terputusnya sejumlah akses jalan akibat bencana hidrometeorologi pada akhir November lalu di Kabupaten Padang Pariaman, memaksa pelaku UMKM mengubah pola pemasaran produk. Salah satunya dilakukan kelompok UMKM Durian Timbagu, memperluwe penjualan secara langsung, mengikuti bazar, hingga memanfaatkan media sosial dan layanan pesan antar. Ketua UMKM Durian Timbagu, Jumari Siska mengatakan, sabalunya sejumlah produk UMKM dipasarkan melalui toko oleh-oleh di Padang Panjang, Bukit Tinggi, hingga Payakumbuh. Namun, karena tak putihnya sejumlah akses membuat distribusi produk ke daerah menjadi terkendala. Jumari Siska menambahkan, seiring akses jalan mulai kembali normal di sejumlah titik, sebagian aktivitas distribusi mulai berjalan. Namun sejumlah pelaku UMKM masih madoi kendala karena kapasitas produksi alun sapanohnya kembali seperti sebelum bencana. Informasi selanjutnya, pemantauan hotspot di Sumatera Barat secara berkala tarui dilakukan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Jo Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat, Des Rizal mengatakan, berdasarkan pemantauan menunjukkan hotspot di daerahku mengalami penurunan. Kendatiba itu, pemerintah masih mewaspadai asok kiriman dan bergerak menuju sejumlah kabupaten dan berada di wilayah perbatasan. Di antaranya Darmasraya, 50 kota dan sejumlah lainnya dan berada di sisi timur dan selatan Sumatera Barat.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Tahukah Anda kenapa air mata keluar saat kita menguap? Menguap merupakan aktivitas alami yang pasti pernah dilakukan semua orang. Pada beberapa orang, otomatis mengeluarkan air mata setelah menguap. Penyebabnya adalah, yang pertama, pendinginan otak. Sebuah studi pada 2013 mencatat, para peneliti masih belum memiliki jawaban yang pasti tentang mengapa manusia menguap sejak awal. Para peneliti mengeksplorasi berbagai hipotesis. Salah satunya, menguap mendinginkan suhu otak. Mereka berteori bahwa robekan dari mata mungkin berperan dalam menghilangkan panas dari tengkorak. Kedua, tekanan pada wajah. Anda mungkin pernah memperhatikan bahwa otot wajah Anda berkontraksi saat Anda menguap, termasuk area di sekitar mata Anda. Ini memberi tekanan pada kelenjar penghasil air mata dan akan membuat mata Anda dipenuhi air mata. Jika Anda cenderung memiliki mata berair pada awalnya, Anda mungkin akan lebih mudah menangis saat menguap. Ketiga, mata kering. Meski kedengarannya aneh, mata yang terlalu berair bisa jadi karena mata kering. Sindrom mata kering terjadi ketika mata Anda tidak menghasilkan cukup pelumas berkualitas untuk melindungi mata Anda secara memadai. Hal ini mendorong produksi air mata encer yang berlebihan. Jika Anda memiliki sindrom mata kering, mata Anda dapat dengan mudah menjadi berair hanya dengan menguap.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Jamunya mbak, jamu dek, om, tante, sis, bro, banyak pilihannya, tinggal pilih-pilih, yuk ayo sini jamu.
6: Mbo, ada jamu yang masih panas, legit, dan bikin penasaran gak sih?
5: Oh ada nih mbak, ada, masih hot banget, itu langganan yang di perempatan itu loh, anaknya kan sudah dapat kerja, gajinya kecil banget loh mbak. Padahal sudah sarjana, mama kuliahin anak sampai jual sawah warisan, ujung-ujungnya mesti minta sama orang tua ya kan? Aduh, kasihan banget ya, Mbak.
7: Daripada ngomongin yang gak penting, mending manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif.
5: Aduh.
7: Tuh kan, gak jadi-jadi deh jamunya.
6: Kelamaan nungguin Mbak gosip, saya jadi telat kesalahan. Mbo, minum jamunya sendiri aja deh. Dambo.
5: Lo.
8: Pesona alamnya yang elok, kelezatan kuliner khas Sumatera Barat sudah diakui hingga kancah internasional. Mulai dari makanan berat hingga cemilannya membuat ketagihan. Bahan olahan yang digunakan untuk aneka sajian pun variatif. Misalnya saja, jengkol dimasak menjadi kaliojariang yang merupakan makanan khas dari ranah Minang. Sesuai namanya, jariang merupakan bahan utama dari olahan masakan kaliojariang. Sedangkan kalio merujuk pada jenis gulai yang agak kental atau seperti memasak rendang namun tidak dimasak hingga kering. Dengan kata lain, kalio merupakan rendang setengah jadi. Jengkol yang dimasak untuk kaliojariang umumnya terdiri atas dua pilihan, yaitu jengkol muda dan jengkol tua. Ternyata, kedua jenis jengkol ini berpengaruh terhadap cita rasa masakan kelak. Adalah jengkol yang lebih tua yang digadang-gadangkan menyuguhkan cita rasa yang lebih lezat. Memiliki cita rasa pedas dengan bumbu khas kuliner Minang yang kaya rempah. Proses memasak kaliojariang pun terbilang praktis. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Dan, dimasak hingga kuah gulai yang bertekstur ala kalio didapatkan.

0: Tungku Tigo Sajarangan adalah konsep kepemimpinan tradisional dalam masyarakat adat Minangkabau yang mencerminkan keseimbangan dan keharmonisan dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan sosial. Filosofi ini terdiri dari tiga elemen utama yang diibaratkan sebagai tiga kaki tungku yang saling menopang agar tetap kokoh. Pertama, Ninik Mama. Ninik Mama adalah kelompok pemimpin adat yang bertanggung jawab atas urusan adat dan budaya dalam masyarakat Minangkabau. Ninik Mama adalah para pemimpin suku atau kaum yang dipilih berdasarkan garis keturunan ibu atau matrilineal. Mereka memegang peran penting dalam pengambilan keputusan adat, seperti penyelesaian sengketa, pelaksanaan upacara adat, dan menjaga nilai-nilai budaya. Kelompok kedua, Alim Ulama. Kelompok ini terdiri dari pemimpin agama Islam yang bertugas menjaga dan menegakkan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Alim Ulama berperan dalam memberikan bimbingan spiritual, pendidikan agama, serta mengawasi pelaksanaan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Mereka memastikan bahwa semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh masyarakat sejalan dengan ajaran Islam. Dan yang ketiga, kelompok cerdik pandai. Ini adalah kelompok intelektual atau orang-orang yang berpendidikan yang memiliki pengetahuan luas tentang berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Cerdik pandai berfungsi sebagai penasehat yang memberikan pandangan dan solusi yang logis dan ilmiah untuk masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Mereka membantu dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang rasional dan pragmatis. Sebagaimana dijelaskan salah seorang pembangku adat Minangkabau di Sumatera Barat, Dr. Saiful Nyazan Tuangku Mangkudun.
1: Pada awal pendirian Minangkabau itu kan negari-negari kecil. Mereka membentuk dalam istilah yang banyak dipakai itu ada tiga rajanya. Tiap negara itu punya tiga raja. Ada raja alamnya, ada raja adatnya, ada raja ibadatnya. Kemudian itu dilanjutkan dalam perkembangan selanjutnya dalam tiga unsur kepemimpinan dalam masyarakat adat. Ada pangulu atau penghulu, ada alim ulama, ada cadiak pandai. Nah, pangulu itu adalah nenek mama, para pemimpin yang diwariskan dalam garis keturunan, ya, dari nenek turun ke mama, mama turun ke kemanakan. Itu jabatan penghulu. Kemudian ada jabatan ulama yang diperoleh dari hasil mengaji. Nah, kemudian ada posisi cadiak pandai yang diperoleh dari kemampuan dia berdialektika dengan kehidupan. Bisa dia jadi seorang guru, dia seorang di pemerintahan, atau orang yang memang cerdik cendikia.
0: Ketiga elemen ini bekerja sama dan saling melengkapi dalam menjalankan kepemimpinan dan pemerintahan di masyarakat Minangkabau. Mereka memastikan bahwa semua keputusan yang diambil mencakup pertimbangan adat, agama, dan ilmu pengetahuan sehingga tercapai keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan masyarakat. Filosofi ini menekankan pentingnya kolaborasi dan saling menghormati antara berbagai komponen masyarakat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Perumpamaan tungku digunakan dalam konsep Tungku Tigo Sajarangan karena tungku adalah alat tradisional yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya dalam memasak. Tungku yang digunakan untuk memasak di dapur tradisional Minangkabau biasanya memiliki tiga kaki penyangga yang disebut Tungku Tigo. Ketiga kaki tungku berfungsi bersama untuk mendukung wadah tempat memasak. Dalam konteks ini, melambangkan bahwa ketiga elemen kepemimpinan, Ninik Mama, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai, tempat diletakkan wadah untuk memasak kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan untuk masyarakat. Karena itu, harus bersatu dan saling mendukung satu sama lain dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan kata lain, Perumpamaan tungku dalam tungku tigo sajarangan bukan hanya menggambarkan struktur kepemimpinan, tetapi juga menekankan pentingnya kerjasama, keseimbangan, dan ketahanan dalam menjalankan tugas dan memimpin masyarakat. Karena di tangan merekalah kebijakan-kebijakan akan dimasak untuk dihidangkan kepada masyarakatnya. Seperti diungkapkan kembali oleh Tuanku Mangkudun.
1: Kenapa tungku? Itu pertanyaan menarik. Tungku di masyarakat Minangkabau dulu dan sekarang dan yang akan datang juga masih akan berfungsi tempat untuk memasak. Memasak artinya mengumpulkan semua bahan untuk dijadikan hidangan. Di sini ada gambaran bahwa kepemimpinan itu adalah tempat memikirkan gagasan, ide, atau rencana untuk dihadirkan menjadi sebuah keputusan. Tungku juga adalah gambaran tempat dibakarnya kayu, dipanaskan. Nah, jadi kepemimpinan tigo tungku sajarangan adalah tempat membakar ide, tempat memanaskan gagasan, pikiran untuk menghasilkan sebuah hidangan keputusan yang ideal. Hidangan keputusan itu ya seperti hidangan yang dimasak di sebuah tungku.
0: Pola kerja ketiga elemen dalam tungku tigo sajarangan, Niniak Mama, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai, didasarkan pada prinsip kebersamaan dan saling melengkapi dalam menjalankan peran mereka masing-masing untuk memimpin dan mengelola masyarakat Minangkabau. Ketiga elemen ini bekerja secara sinergis melalui musyawarah dan mufakat. Dalam menghadapi suatu masalah atau mengambil keputusan penting, mereka akan duduk bersama untuk membahas isu tersebut dari berbagai perspektif. Perspektif adat, agama, dan ilmu pengetahuan. Dalam musyawarah, semua elemen memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan pandangan mereka. Keputusan akhir biasanya diambil secara mufakat, yaitu keputusan yang disepakati bersama oleh semua pihak yang terlibat. Juga terjadi keseimbangan peran di mana tidak ada satu elemen yang mendominasi. Niniak Mama, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai saling menghormati peran dan kontribusi masing-masing. Keputusan yang diambil harus mencerminkan keseimbangan antara adat, agama, dan rasionalitas. Dalam tahap implementasi keputusan, masing-masing elemen akan menjalankan peran mereka sesuai dengan posisi masing-masing di masyarakat. Niniak Mama memastikan keputusan tersebut sesuai dengan adat. Alim Ulama memastikan kesesuaiannya dengan ajaran agama. Sementara Cadiak Pandai membantu dalam pelaksanaannya dengan pengetahuan praktis. Konsep tungku tigo sajarangan dalam sistem kepemimpinan adat Minangkabau tidak memiliki tanggal pasti mengenai kapan pertama kali muncul, karena ia merupakan bagian dari evolusi panjang budaya dan adat istiadat masyarakat Minangkabau. Namun, konsep ini berkembang secara organik seiring dengan pembentukan dan perkembangan struktur sosial masyarakat Minangkabau yang berlandaskan adat dan Islam. Sebagai sebuah masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, struktur sosial dan kepemimpinan adat Minangkabau telah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum masuknya pengaruh Islam. Dalam sistem ini, Niniak Mama atau pemimpin adat sudah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan sosial berdasarkan adat yang berlaku. Kemudian, Islam mulai masuk ke Minangkabau melalui jalur perdagangan dan dakwah. Kedatangan Islam membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, termasuk dalam sistem kepemimpinan. Alim ulama mulai mendapat tempat penting sebagai penjaga agama dan moral masyarakat. Pada masa inilah, terjadi proses adaptasi dan integrasi antara adat Minangkabau dengan ajaran Islam. Munculnya pepatah adat yang berbunyi, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, mencerminkan integrasi tersebut, di mana adat dan agama Islam saling mendukung dan melengkapi. Dalam proses modernisasi dan pendidikan, terutama sejak hadirnya kolonialisme dan berkembangnya sistem pendidikan formal, kelompok intelektual atau Cadiak Pandai mulai muncul sebagai elemen penting dalam masyarakat. Mereka berperan dalam membawa perspektif ilmiah dan rasional ke dalam proses pengambilan keputusan adat dan sosial. Secara keseluruhan, konsep Tungku Tigo Sajarangan berkembang secara bertahap seiring dengan proses sejarah, pengaruh budaya, dan agama dalam masyarakat Minangkabau. Meskipun tidak ada satu momen atau periode yang dapat dikatakan sebagai awal mula konsep ini, Tungku Tigo Sajarangan bisa dipahami sebagai hasil dari evolusi sosial yang mencerminkan keseimbangan antara adat, agama, dan intelektualisme dalam masyarakat Minangkabau. Konsep ini merupakan cerminan dari upaya untuk menciptakan harmoni dalam kepemimpinan melalui kolaborasi dan saling menghormati antara berbagai elemen yang ada dalam masyarakat Minangkabau. Dalam konteks modern, pola kerja Tungku Tigo Sajarangan seringkali diadaptasi dengan mempertimbangkan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Namun, prinsip-prinsip dasar kebersamaan, musyawarah, dan keseimbangan tetap dijaga.

0: Maraba Sakileh jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sanang Padangan, Sumatera Barat dinilai memiliki potensi gadang menjadi salah satu lumbung energi terbarukan nasional. Berdasarkan data Dewan Energi Nasional Sumatera Barat, memiliki potensi energi yang beragam antara lain panas bumi, sagadang 1.836 MW, tenaga surya 898 MW, tenaga angin 3.607 MW, geotenaga air 1.100 MW, geobiomasa 923 MW. Anggota Denta Satya Widya mengatakan, potensi energi terbarukan di Sumatera Barat dapat menyongkong kecukupan Jawa ketahanan energi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Jawa tetap memperhatikan kepentingan masyarakat Jawa kelestarian lingkungan. Informasi selanjutnya Dun Sanang Padangan, Dinas Pendidikan Kabupaten Pasisir Selatan mendorong kepala sekolah memperkuat akses pendidikan bagi seluruh masyarakat usia sekolah di daerah Tasabuy. Penguatan Tasabuy menjadi salah satu fokus dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memastikan indah ado warga usia sekolah nan kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasisir Selatan Salim Muhaimin mengatakan, kepala sekolah memiliki tanggung jawab gadang dalam mewujudkan visi jo target peningkatan kualitas pendidikan. Menurutnya, kepala sekolah harus mampu menunjukkan kinerja jo kepemimpinan dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan di Pasisir Selatan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Denusara Padanga. Selamat siang untuk Denusara Padanga di Malaysia Jawa Barado. Tadi malam basobok Joriri, siang ko basobok Baliak basamu Riri Denusara Padanga. Biko akan mengawani Denusara Padanga sampai ke jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Kita akan berbagi informasi 100 lagu-lagu spesial akan menyuguhkan untuk Denusara Padanga. Karena hari ko awal bulan September dan Sarang Pandanga 1 September dan iku bulan nanti dinantikan oleh kami di Sarang Pandanga Radio Republik Indonesia. Karena iku bulan yang sangat spesial banget untuk kami di Sarang Pandanga yo. Dan tentunya kita akan berbagi informasi untuk di Sarang Pandanga dan kita informasikan dulu waktu sholat zuhur atau azan zuhur kita hari kini ko di Sarang Pandanga. Beko masuk pada jam 2 balik lewat 22 mini waktu Indonesia Barat dan di jam 3 balik Beko pulau kita akan bergabung Jo Prampe RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara untuk hari kini ke Denusara Padanga. Jadi sebelum itu kita akan dengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang serta informasi bari kita.

0: Can we do it? Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Batombe merupakan seni pertunjukan balas-membalas pantun yang disampaikan dengan cara mendendangkan pantun antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Adanya kesenian batombe karena terlahir dan terikat dengan aturan adat yang berlaku. Maka terdapat syarat yang mengikat sebelum dilaksanakannya, yaitu penyembelihan sapi, kerbau, atau kambing. Dikatakan melanggar aturan atau berhutang secara adat apabila batombe dilakukan tanpa penyembelihan tersebut. Dalam pelaksanaannya, alur batombe dimulai dengan pembacaan pantun pembuka oleh seorang datuk. Kemudian terdapat 13 pemain yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. 12 pemain memasuki arena dengan membentuk lingkaran, sedangkan satu pemain akan menari di dalam lingkaran tersebut. Kesenian batombe ini berjalan dengan penuh keceriaan dengan diiringi oleh musik gendang atau talempong.
2: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
3: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
4: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
5: Hewa air nufa be'e-be'e-ita, banosa sih sarategu.
6: Jadi astur ni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
7: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
8: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
9: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
10: Kami
11: cinta Indonesia.
12: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
13: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pandangan, suara budaya Sumatera Barat. Sahabat Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat itu, apakah kita sudah bersyukur? Allah telah melimpahkan nikmat-Nya dari ujung rambut hingga ke bawah telapak kaki. Kesehatan badan, rezeki yang cukup, udara dan air yang berlimpah, semuanya tersedia untuk hidup kita. Begitulah nikmat yang Allah berikan, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah, bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan wujud syukur adalah tunduk dan patuh kepada Allah, menjalankan semua aturan Allah. Terkadang ketika kita diuji, banyak di antara kita yang mengeluh. Beratnya tantangan hidup, tidak sedikit di antara manusia yang mengeluh. Keluhan itu pada dasarnya adalah bagian dari fitrah manusia.

Quran dapat menyelesaikan suatu masalah. Quran Surat Al-Ma'rij ayat 19-23 yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ketahuilah, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan setiap masalah pasti ada solusinya. Sikapi setiap masalah dengan hati yang jernih, lapang dada atau bersabar, dan pikiran yang sehat, serta selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id. Dan kredit peti terbuat dari...
4: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
5: Di sini ya, lagi ada ipet.
4: Nah, ini juga, komputer masih aja nyala.
6: Duh, bapak ini cerewet banget sih, Pak. Lupa matiinnya, Pak.
4: Ya makanya harus dibiasain, Di. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
6: Ya elah Bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal, uang Bapak jadi boros.
4: Duh, kamu tahu aja.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabar berita jam 13.
2: Abangpo Kongres Wanita Indonesia mendorong pelestarian kain Nusantara berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan perempuan dan keluarga sebagai penjaga warisan budaya. Ketua Umum Kowani Nani Hadi Cahyanto mengatakan kain Nusantara bukan hanya identitas budaya, tapi juga memiliki potensi ekonomi bagi penenun, pembatik, perajin, desainer, pedagang, dan pelaku UMKM. Ia juga menyampaikan hal tersebut untuk mendukung kegiatan Jalan Pagi dan Kuliner Merah Putih yang digelar Komunitas Cinta Berkain Indonesia di Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menunjuk Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur sebagai tuan rumah Hari Desa Nasional 2027. Ia mengatakan Mojokerto dipilih karena memiliki kekayaan budaya, cagar budaya, wisata desa, serta inovasi pembangunan pedesaan. Penunjukan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Bupati Mojokerto Muhammad Albara di Jakarta beberapa waktu lalu. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juditi ya, dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini ya. Hari Selasa tanggal 1 September 2026. Tanggal 1 hari Selasa pula ya, awal bulan nih. Pendengar Perompat, gimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan pada sehat ya. Dan yang lagi sakit juga kita doain semoga cepat sembuh. Dan untuk juga nih saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, di Karo juga, mudah-mudahan sih bisa cepat pulih ya. Terus juga di daerah-daerah yang lainnya, sempat kemarin ya di Merapi juga, mudah-mudahan cepat pulih Indonesia ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara, Ayu gak sendirian seperti biasa. Di siaran berjaringan Perompat Network, hari ini dari Perompat Jakarta, kita bakal barengan dengan Perompat Gorontalo. Dan sudah tersambung dengan Kak Enga Feni Mohi di Perompat Gorontalo. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feni.
2: Ai, apa
1: itu? Iya. Gimana kabarnya?
2: Kabarnya Gorontalo panas.
1: Oh, panas ya.
2: Iya. Gorontalo itu kan cuma dua. Bukan panas, panas sekali.
1: Oh ya Allah.
2: Karena masih kemarau kan, belum hujan-hujan.
1: Siap. Tapi Feni ini mohon maaf nih, kita suaranya double ya.
2: Oh, double ya suaranya.
1: Tapi enggak apa-apa, seiring berjalannya nanti ada teman-teman teknis di sana yang bantu ya.
2: Iya.
1: Hari ini kita bakal bahas tema apa ya, Kak Feni ya?
2: Tema kita siang hari ini, Ai, itu Maulid Nabi di Gorontalo, makna di balik Toyopo, Walima, sama Tolangga.
1: Oh,
2: karena kalau di Gorontalo itu ada satu perayaan, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW, itu selalu ada identiknya, ada Toyopo, Walima, dan juga Tolangga.
1: Oh,
2: karena di situ ada para pejikirnya.
1: Oke, nanti kita akan bahas bersama narasumber ya. Nah, hari ini narasumbernya hadir ya, atau via online nih, Kak Feni?
2: Iya. Yang mana nih?
1: Narasumbernya hadir atau via online?
2: Narasumber kita itu nanti beliau nanti ini ya, lewat Zoom ya.
1: Oh, online ya.
2: Iya, dia online, tidak hadir di studio. Okay. Nanti beliau akan bergabung dengan kita, salah satu budayawan Gorontalo.
1: Oke. Bersama narasumber kita siapa? Kakak ini?
2: Iya, narasumber kita siang hari ini ada Ustadz Bima Katara, budayawan muda.

0: Ya. Beliau adalah anak muda yang sangat luar biasa, tapi beliau sudah berkecimpung di budaya ya. Dan juga beliau adalah salah satu pejikirnya. Jadi sudah
1: Ustadz
0: lebih
1: muda gitu tahu, ya, Kak Feni ya.
0: Anak muda, mungkin seumuran Jo kali ya.
1: Iya, mungkin ya.
0: Iya. Seumuran kali.
1: Bisa jadi, bisa jadi ya. Nanti untuk kontak ya Perompat Gorontalo supaya nanti pendengar Perompat bisa berinteraksi berapa ya, Kak Feni?
0: Iya. Kalau untuk Gorontalo bisa bergabung di via telepon 0811-430-4040. Itu nomor untuk Perompat.
1: Nomor di sana ya, siap.
0: Iya.
1: Kalau di Jakarta hanya terima di 0213504510 ya, Abang Po, pendengar Perompat. Kalau untuk nomor WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp saja ya. Oke, yes. Ini kita sedang menunggu berarti ya, menunggu untuk sambungan online bersama narasumber kita ya, Kak Feni ya. Nah, tapi kalau sedikit mungkin ya dari Kak Feni, kan memang yang tinggal di sana, Toyopo, Walima, dan juga Tolangga ini, itu satu rangkaian atau bagaimana tuh?
0: Dia terpisah-pisah.
1: Oh, terpisah-pisah.
0: Iya. Jadi dia dari Tolangga turunnya ada Toyopo, ada Walima. Jadi
1: gitu.
0: Dari atas sampai ke ini tuh dia ada isinya, ya. Jadi kalau Toyopo itu wadah ya. Wadah tempat untuk membawa makanan yang disiapkan. Terus juga di dalamnya itu ada isiannya, ya. Ada kue, ada telur, ada nasi kuning, dan sebagainya.
1: Iya. Jadi banyak.
0: Terus
1: ya.
0: Juga, banyak ya. Baru Walima juga itu salah satu ya tradisi masyarakat Gorontalo ya. Itu dalam memeriahkan Maulid Nabi dengan hias menyusun berbagai makanan, terutama kue tradisional di dalam bentuk yang khas Jo. Jadi banyak itu. Kalau di Gorontalo kan dibilang ini lagi musim kemarau, ya. Tapi ternyata animo masyarakat untuk memeriahkan Maulid Nabi itu tidak kendor ya.
1: Walaupun panas ya.
0: Iya. Orang bilang kan sekarang lagi efisiensi anggaran. Ternyata itu tidak menjadi ukuran buat orang Gorontalo untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW.
1: Iya, karena kan mungkin urunan atau patungan gitu, gotong royong dari warga-warga gitu ya.
0: Biasanya itu satu orang ya. Itu mereka sendiri-sendiri itu buat ketika mereka punya rezeki banyak, mereka buat yang lebih besar lagi ya.
1: Oh, gitu.
0: Bukan mereka lebih senang sampai ada yang tolangganya itu sudah lemari. Ada yang ngasih juga sampai sepeda padahal memang yang sebenarnya ada yang tolangga yang sebenarnya ya. Tapi orang Gorontalo saking senangnya, saking bahagianya,
1: antusiasnya
0: Nabi. Iya, antusiasnya luar biasa. Sampai segitunya, sampai lemari. Siapa tahu bulan-bulan berik atau tahun-tahun depan sudah rumah ya.
1: Iya.
0: Jadi itu ayah apa Jo nih, biar lebih enak. Ayo ya.
1: Jojo aja.
0: Iya. Sembari kita menunggu ini ya, Bima Katara ya, Ustadz Bima Katara ini bisa bergabung.
1: Boleh deh.
0: Tadi sudah ya.
1: Kalau sudah ada telepon di sana, boleh kita angkat dulu aja, Kak Feni.
0: Bisa. Ya, kita coba ya di line telepon ya. Di 082-0811-430-4040 yang mau bergabung di dialog kita sore hari ini, silakan buat sahabat budaya, mau tato mau dolaan. Kedua lo bisa bergabung di 0811-430-4040. Jadi topik yang kita bahas siang hari ini yaitu Maulid Nabi di Gorontalo ya. Ada makna di balik Toyopo, Walima sama Tolangga ya. Jadi silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung, Tengah Fani tunggu di lentafon. Dan mungkin juga di Jakarta juga mungkin ada yang mau bertanya. Sembari kita menunggu Ustadz Bima Katara itu bergabung dengan kita ya. Ini masih ditunggu. Mudah-mudahan beliau akan segera bisa bergabung siang hari ini.
1: Oke, sudah ditelepon kan di sana, Kak Feni?
0: Di sini belum ada.
1: Oke, di Jakarta udah ada, boleh kita angkat ya.
0: Sudah ada ya, baik. Silakan Jo.
1: Halo Perompat, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya, siang Ica.
2: Apa kabar Bang Jojo?
1: Baik, gimana di Bone aman?
2: Masih panas. Tapi di sini Bang Jojo lagi musim mati lampu.
1: Kenapa emangnya?
2: Pokoknya gantian deh, pokoknya.
1: Oh, bergilir ya, biasanya.
2: Begitu lama lagi, 3 jam.
1: Ya, biasanya itu perawatan atau apalah gitu.
2: Iya betul, apalagi kan gak ada hujan nih. Bisa mau siapa dong kasih ini?
1: Boleh, hai, silakan.
0: Halo, selamat siang. Apa kabar?
2: Yang juga. Alhamdulillah baik. Bisa mau nanya dong.
1: Iya, silakan.
2: Iya. Kalau di Aceh kan terkenal julukan apa namanya? Kota Mekah.
1: Iya.
2: Katanya kalau di Gorontalo itu terkenal julukan kota apa namanya?
0: Serambi Madinah. Serambi Madinah kalau
2: Madinah,
0: di
2: Gorontalo. Iya. Heeh. Iya, oh iya. Kota Serambi Madinah kalau Gorontalo ya. Sama siapa iya. Nanti ininya?
1: Narasumbernya ada Ustaz.
2: Oh, dia belum datang.
0: Hah? Iya.
2: Kalau
0: ini masih
2: sini,
0: ditunggu bisa bergabung.
2: Maulidnya nanti Jumat.
1: Oh, iya. Kalau di sana Jumat.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Tempat Jumat insyaallah.
1: Di sana biasanya ada apa aja, Cak, kalau di Bone?
2: Kalau di tempatku ini itu kayak ada pengajian, ada ibu juga, abis itu ada Pak Ustadz gitu, satu-satunya. Ya paling kayak selama, terus ada ini, ada itu kayak makanan, ada ketan, ketan kuning, ada telurnya bang Jojo, banyak, telurnya banyak itu.
1: Apa? Ya, telur?
0: Gitu. Telur ya?
2: Namanya Male, di sini Male.
0: Male.
2: Kali itu kan ada tempatnya tuh, itu isinya ketan ya. Gitu. Ketan, terus ada telurnya juga, kayak dikasih warna pink, ada hijau, ada merah, ada putih, kayak gitu.
0: Oh, dikasih iya. Warna ya?
1: Jadi warna-warni ya? Ya. Itu dibagi-bagi juga, atau ya. Gimana, Cak?
2: Apa?
1: Dibagi-bagi ke warga
2: atau gimana? Dibagi-bagi juga.
1: Oke.
2: Okay. Yang datang gitu. Terus, kita juga ini... Ngumpul-ngumpul juga gitu, misalnya Ica gitu, bawa apa gitu.
1: Oh, jadi masing-masing juga bawa ya?
2: Iya, tapi kita ada gitu, yang mau, tidak ada yang bilang, ini, kau, ini, itu. Ada juga yang bawa kue, kue-kue gitu, banyak. Pokoknya macam-macam lah, makanan, gitu dibagi-bagi juga.
1: Siap. Tadi pertanyaannya apa, Ca? Ada pertanyaan nggak tadi?
2: Pertanyaannya... Yang tadi itu.
1: Apa tuh tadi?
2: Kota Serambi Mekah.
1: Oh, Serambi. Sebutannya aja gimana?
2: Sebutannya
1: kata siap.
2: Kota Serambi gitu. Udah gitu aja deh.
1: Oke, terima kasih, Ca.
2: Nyimak aja ya kafe ini.
1: Boleh, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Berarti
0: Ica di Bone.
1: Di sana.
0: Sebenarnya beda-beda tipis ya, cuma beda-beda cara saja ya tiap daerah ya.
1: Iya.
0: Kalau kita di Gorontalo itu kan ada tolangganya, ada toyo pada walima yang isiannya ada kue-kue yang menjadi ciri khas. Itu kalau di Gorontalo identik sama kue kelombeng ya. Biasanya di doa-doa itu lebih condong ke kue kelombeng, ada cucur, terus juga ditambah sama kue-kue yang lainnya gitu.
1: Oke, jadi ada kue-kue, ada masakan juga ya kafe ini ya.
0: Ada masakan itu untuk para pejikir dan juga untuk masyarakat ya.
1: Okay.
0: Jadi di dalamnya itu ada biasanya di dalam walima itu ada isiannya ada nasi kuning, ada nasi bilindi, terus juga ada nasi apa tuh yang merah ya Pak Kun ya. Terus juga waji ya,
1: ada waji.
0: Ada pisang, ada ayam apa ya? Ayam yang sudah ayam satu ekor itu yang digoreng ya. Itu di dalamnya. Biasanya juga masyarakat pakai ada ikan yang sudah dimasak. Itu maknanya ada kenapa ada makanan yang di dalamnya selain ada kue-kue yang digantung-gantung di dalam satu tolangga itu karena mereka itu berharap di setelah para pejikir itu pulang itu mereka pulang sudah ada makanan yang bisa disantap nanti.
1: Ya
0: kayaknya kita sudah tergabung
1: sudah terhubung ya Ustaz, bersama Ustaz Bima Katara ya.
0: Bima, iya.
1: Siap. Assalamualaikum. Selamat siang. Pak Ustaz.
3: Selamat siang juga.
0: Ini Ustaz belum kelihatan nih mukanya.
3: Ya, saya lagi berantakan pemirsa semuanya karena baru sampai dari Kabupaten Bualemo.
0: Ini jikernya di Bualemo ya Ustaz ya.
3: Iya, lumayan. Masya karena Allah. Di bagian kota Gorontalo sudah mulai pada habis. kita dapatnya undangan di sana, yaudah kita berangkat ke sana.
1: Okay.
3: Baru sampai.
1: Iya siap, nggak apa-apa ya. Yang penting dalam keadaan sehat ya semuanya.
0: Iya.
1: Oke deh kalau gitu. Kalau karena sudah ada Ustadz Bima Katara kafe ini, boleh langsung aja kita mulai untuk pembahasan kita yaitu Maulid Maulid Nabi Gorontalo, makna dibalik Toyopo, Walima dan Tolangga di siaran berjaringan Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Nanti di menit 45 mungkin kita akan buka line interaktif lagi ya bersama pendengar Pro4. Monggo, silakan kafe ini.
0: Iya. Makasih Jo. Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang saat ini lagi bersama di dialog sore hari ini di Perempat Era di Gorontalo, tentunya ada makna di balik Toyopo, Walima dan juga Tolangga ya, Ustadz ya.
3: Iya.
0: Karena Ustadz ini baru pulang ya, baru pulang habis zikir di Bualemo,
3: Kabupaten Bualemo. Baru sampai. Ya.
0: Gimana kabarnya di Bualemo, Ustadz?
3: Kabarnya itu kekeringan.
0: Kekeringan, jadi melewati banyak jagung yang kering ya.
3: Iya, terus berdampak di air ketika kita mau buang air para pejikir cukup sulit untuk mengambil dan menemukan air,
0: Jadi agak sudah kering ya di sana ya, agak-agak kering.
3: Iya, agak kering.
0: Agak susah ya cari air bersih ya.
3: Iya.
0: Mm-hmm.
3: Terus tapi, selebihnya terkait walimanya itu tidak terkena dampak.
0: Pasti bagus
3: masyarakat.
0: Tidak mengurangi
3: masyarakat, tidak mempengaruhi, tidak mengurangi niat dan apa ya amalnya mereka setiap tahun dalam ikut bergembira dalam kelahiran Nabi Muhammad.
0: Masya Allah. Nah, itu saking gembiranya masyarakat, walaupun di sana seperti Ustadz bilang kan agak susah tuh cari air bersih, terus juga sudah mulai kering, dan ini memang sudah jadi keluhan dari masyarakat Gorontalo yang terdampak ya dengan kekeringan. Nah sekarang ada makna ya, makna dibalik Toyopo, Walima dan Tolangga ini, Ustadz mungkin bisa dijelaskan karena ada yang juga penasaran siang hari ini, apa yang menjadi makna sehingga masyarakat Gorontalo walaupun dibilang Polo Dula Heboti di siang hari ini ya, selama ini lagi kemarau, tapi tidak mengurangi antusiasme dari masyarakat untuk membuat tolangga sampai tinggi-tinggi, menyiapkan segitu banyaknya kue dan sebagainya untuk memeriahkan Maulid Nabi. Silakan Ustadz.
3: Iya, ketika orang berbicara Tolangga, Walima, dan Toyopo, ada satu makna yang sangat tersirat ketika itu hadir di dalam perayaan Maulid Nabi. Yaitu makna yang tersirat di situ itu ada rasa syukur.
0: Rasa syukur.
3: Iya, rasa syukur yang sangat terlihat, yang sangat saya rasakan. Saya berbicara ini dari kacamata anak muda, dari kacamata penzikir yang menerima apapun itu, baik dari Tolangga, Walima ataupun Toyopo, itu saya melihat ada rasa syukur. Kenapa saya melihat ada rasa syukur? Memang kalau kita melihat antara hantaran yang diantarkan ke masjid itu pada zaman dulu dan zaman sekarang itu sudah mulai bergeser, baik dari segi bentuk, dari segi isi. Tapi pergeseran itu berubah dengan kebutuhan zaman sekarang, ya kebutuhan zaman sekarang. Walaupun kolom beng itu tetap dibutuhkan di setiap perayaan Maulid Nabi, ya tapi seperti yang kita lihat ada di situ yang namanya rasa syukur. Iya. Kalau orang bilang ini coba apa ya? Kalau kayak orang bilang ini sudah jadi saling jadi ajang persaingan. Saya rasa kalau persaingan dalam bentuk yang berbuat kebaikan seperti ini, kenapa tidak kita lakukan? Karena di situ kayak saya bilang adanya rasa syukur. Nah, rasa syukur di sini apa? Rasa syukur di sini kita bisa lihat kayak ketika orang sudah mau mendekati Maulid Nabi, bahkan beberapa sekelompok orang itu setelah selesai perayaan Maulid Nabi tahun 2026 ini, mereka sudah menyisipkan dana sedikit demi sedikit untuk menyambut perayaan Maulid Nabi yang akan datang. Karena itu mereka mengikat kayak apa ya? kita bisa bilang hidupnya mereka ini hanya satu, untuk bersedekah pada saat perayaan Maulid Nabi, pada saat Nabi Muhammad itu dilahirkan. Jadi orang sangat bergembira.
0: Iya.
3: Sehingga itu ada rasa syukur ketika mereka menyisihkan sebagian dari kekayaan harta mereka untuk membuat toyopo, tolangga, ataupun wali.
0: Iya, Ustadz, mungkin sedikit ya, ini sebagai budaya muda ya, mungkin bisa digambarkan toyopo, walima, dan tolangga ini ya. Karena Ai juga penasaran di Perempat Jakarta ya, dan juga sahabat budaya. Ini dari tadi tolangga, walima, itu apa ya? Ya?
3: Oke, okay. Kalau jadi terang-terang bisa lihat dari, terang ambil dari ambil dari yang paling bawah, dari yang paling kecil, dari yang paling sederhana.
0: Iya,
3: itu ada dari yang namanya toyopo.
0: Toyopo, iya. Ya,
3: toyopo itu orang-orang tua dulu kita itu dibuatnya dari janur kuning yang dianyam hingga membentuk sebuah wadah. Kayak loyang, kayak baskom. Nah, nanti di sih di dalamnya itu ditaruh ada nasi kuning, ada nasi bilindi, nasi putih, ayam seekor. Terus nanti di situ juga akan dihiasi dengan telur, nanti diisi juga dengan kue-kue. Tapi itu dalam jumlah dan
0: kecil, ya?
3: Bentuk yang sederhana juga kecil.
0: Iya.
3: Ketika orang naik ke level selanjutnya ada yang namanya tolangga. Nah, ketika tolangga itu sudah dipakaikan tiang. Jadi ada persegi, ada wadah persegi yang cukup sedang, tidak kecil. Nah, toyopo tadi itu ditaruh di dalam bentuk persegi itu. Lalu di setiap ujung persegi itu dipakaikan tiang. Sehingga dia memiliki ya tinggi mungkin 1-2 meter lah. Nah, terus walima itu dengan jumlah yang lebih banyak. Terkait tolangga dan walima itu hanya berbeda pada kuantitas dari kue-kue yang disajikan di dalamnya. Terkait isi masih sama.
0: Iya.
3: Setiap tolangga, setiap walima atau walima puluh itu tetap yang di dalam itu harus ada DP toyopo, di labolo lipata, kalau orang tua bilang di labolo lipata baito nasi kuning, ayam goreng, nasi bilindi, pisang. Itu
0: tetap
3: jangan
0: sampai mesti ada ya Ustaz ya.
3: Tetap mesti ada seperti itu.
0: Iya. Jadi dia biasanya bentuknya kan jadi macam-macam ya Ustaz ya. Orang
3: macam-macam.
0: Ada yang model perahu, ada yang
3: macam-macam.
0: Model menara ya, tergantung ya.
3: Iya, tergantung
0: mereka.
3: Ya, biasanya itu berkaitan dengan profesi dari si pemilik tolangga.
0: Iya.
3: Dari profesi dari seorang pemilik tolangga ataupun bisa menjadi kreativitas dari pemilik tolangga tersebut. Ada juga yang sekarang sudah mulai bergeser. Dan itu saya rasa tidak masalah ketika itu dengan niat untuk mempermudah si penerima walima ini sampai di rumah tidak perlu repot-repot lagi untuk beli apa-apa.
0: Gitu ya Ustaz ya. Apalagi di zaman sekarang sudah semakin banyak isiannya ya Ustaz ya.
3: Iya, sudah semakin banyak, semakin
0: ada snack,
3: semakin beragam.
0: So lebih banyak DP isi sekarang lagi Ustaz ya.
3: Nah, kira-kira begitu.
0: Karena Ustadz ya baru pulang bajikir ini.
3: Baru pulang sekali.
0: Baik, Ustadz sebagai orang muda ya. Ini Ustadz orang muda ya. Ustadz Bima ini orang muda yang pastinya kalau di kalangan remaja ya, di kalangan orang muda, ini orang ini mengerti tidak ya dengan Maulid Nabi?
3: Satu yang orang mengerti terkait Maulid Nabi. Kita beramai-ramai memperingati kelahiran Nabi dengan sesajian yang khas dari Gorontalo. Itu yang kalau saya lihat dari anak-anak muda. Karena kenapa? Ketika pada malam pertama saya posting foto sudah mulai melakukan kegiatan zikir semalam, semalam suntuk, itu sudah mulai banyak yang komen dari anak-anak muda. Ih, so mulai polikolombengi, astaga, so mau dapat polikolombengi dari Tebima. Jadi itu, jadi ada nilai yang menjadi khas dari peringatan Maulid Nabi tanpa menyampingkan hakikat dari Maulid Nabi itu bahwa kita bergembira atas kelahiran Nabi.
0: Iya.
3: Seperti itu.
0: Iya, jadi ai di Gorontalo itu kalau ada doa Maulid Nabi itu lebih condongnya ada kue kolombeng atau kue kolombengi. Itu ciri khas kue, sebenarnya kue sederhana, tapi itu kalau ada di doa itu semua orang pasti ingin berebutan sama kue itu karena memang enak. Parnya bisa dipakai pakai kopi. Kopi hitam.
3: Iya.
0: Atau sesuka hati mau pakai apa ya? Iya, tapi lebih condong orang pakai kopi hitam ya, Ustaz ya.
3: Iya, kopi hitam pahit enggak pakai gula. Enak banget
0: manis
3: itu.
0: Sekali kan?
1: Berarti kuenya udah manis gitu ya,
0: iya,
1: kafe ini. Ya?
0: Iya, sudah manis sekali.
3: Karena manis sekali.
0: Karena dia terbuat dari telur, iya, telur terigu sama ya, cuman itu ya Ustaz ya, telur sama sama gula ya. Ya.
3: Tiga. Pakai gula pasir.
0: Tiga bahan itu. Tapi ada sedikit orang coba kreasi ya Ustaz ya, sedikit tambah-tambah rasa ya.
3: Iya, dorong so modifikasi biar modifikasi jadi lebih premium. Biar jadi lebih premium.
0: Iya, bahkan bentuknya ai, ya kalau dulu kan itu kecil kuenya, agak kecil. Sekarang sudah dibuat ada yang versi besar-besarnya ya. Sudah ada yang modelnya kayak model ikan ya.
1: Sebenarnya dia kuenya agak kecil.
0: Iya, sekarang sudah dimodifikasi lah Ustadz ya. Sudah ada yang model ikan agak-agak besar gitu ya. Jadi orang rebutan kalau yang kayak begitu. Jadi di doa Maulid Nabi itu di Gorontalo, orang udah tahu kalau hari pertama itu kan ada masjid-masjid di perkecamatan itu kan melakukan. Setelah itu kue itu ada yang diarak ya Ustadz ya, masih ada ya diarak ya. Diarak itu dibagikan ke masyarakat dan itu masyarakat sudah menanti semuanya karena banyak kue kolombengi dan kue lainnya. Tapi lebih identik orang itu nyarinya kue kolombeng. Begitu ai.
3: Karena satu enaknya, satu awetnya.
1: Oh, berarti beneran. Awet berapa lama itu?
3: Kafe ini Ustaz. Bulanan enggak juga sih, tapi dibanding kue-kue yang lain, untuk kue-kue yang seukuran itu, kolombengi masih bisa bertahan dibanding kue-kue yang lain dengan ukuran yang sama. Ya udah sih kalau misalnya kue kering kayak cookies karao itu mungkin bisa bisa bertahan beberapa lama dari kolombengi, tapi dengan ukuran yang sama ketika di gantung di tolangga itu menjadi primadona karena dia yang paling enak, paling awet, paling banyak dicari.
0: Karena dia sudah digantung di ini ya Ustadz ya, di tolangga ya.
3: Iya.
0: Beneran. Iya. Baik. Pokoknya ai kalau di Gorontalo itu yang namanya Maulid Nabi itu pasti seru ya. Okay. Orang rata-rata masyarakat itu berlomba-lomba. Kalau dibilang ke orang bilang ini lagi panas, lagi musim kemarau. Ternyata seperti kemarin ya Ustadz ya, saya di Bongo di salah satu desa yang menjadi prioritas, biasanya itu paling bikin festival. Tahun ini memang tidak ada festival, tapi ternyata animo masyarakat yang tahun kemarin bikin tolangganya cuma 118, tahun ini bikinnya 127. Kalau dibilang sekarang kan lagi musim kemarau, orang-orang lagi pada susah tuh cari duit atau apa. Tapi ternyata tidak mengurangi antusias dari masyarakat di sana. Ya, begitu benar, juga Ustaz. Di kabupaten kota lainnya. Ya Ustaz ya, seperti itu ya. Di Bualemo juga sama sekali. Ya.
3: Bualemo juga sama sekali. Bahkan ketika saya kemarin juga, saya cuman sehari pulang ke kota, terus baliknya kemarin lagi ke Bualemo. Sebelumnya saya 3 hari di sana, dan saya bisa menyimpulkan bahwa antusias masyarakat Bualemo ketika mengantarkan tolangganya ke masjid itu tidak terkena dampak polohengu, tidak kena dampak kemarau.
0: Ai jadi bingung polohengu itu apa nih Ustaz? Kemarau ya ai.
3: Terkena dampak kemarau.
0: Ai bingung polohengu apa ya? Kemarau. Bahasa Gorontalo itu.
3: Enggak apa-apa.
0: Kekeringan. Kekeringan.
3: Tidak terkena dampak itu karena saya melihat antusias dan keramaian di sana ketika dorong bantar, ketika mereka nganter apa ya tolangga itu.
0: Iya.
3: Cukup ramai dan cukup saling berlomba-lomba.
0: Masya Allah. ternyata tidak mengurangi ya.
1: Iya, tetap ya, semangat Ustaz, ya, ya.
0: Walaupun panas ya, matahari. Memang luar biasa ya. Cuman Ustaz sedikit terkendala dengan di sana air agak susah ya.
1: Pasokan air ya susah. Karena kemarau ini ya.
4: Di kemarau.
0: Baik. Ustadz, kalau dikaitkan antara budaya dan agama dengan tradisi walimah ini?
3: Ya, terkait antara perayaan Maulid Nabi ya, dan juga dengan kearifan lokal yang ada, terus kita bawa dalam apa ya namanya kacamata syariat,
0: ya,
3: syariat Islam ini kita bisa limpahkan kepada mereka yang ahli-ahli dalam berdalil. Dan ya, ketika saya melihat hal-hal yang demikian, dan ketika tradisi Maulid Nabi di Gorontalo dengan ciri khasnya yaitu ada pelaksanaan di kini, zikir semalam suntuk, dan pada besoknya ada walima, ada tolangga, ada toyopo dengan syarat makna yang cukup kuat, saya rasa ulama-ulama Gorontalo terdahulu hingga sekarang yang ada, mereka cukup pintar, dan tidak mungkin mereka menghidupkan hal tersebut kalau tidak punya dasar. Saya menyandarkan semuanya itu kepada mereka. Saya di sini hanya sebagai budayawan. Saya hanya satu yang saya yakin, ketika mereka mengiyakan dan terus menghidupkan hal-hal yang demikian, berarti perayaan walimah di Gorontalo ini tidak bertolak belakang dengan syariat Islam yang ada. Itu keyakinan yang ada sama saya. Dan walaupun ketika ada yang berbeda pendapat dengan hal-hal yang demikian, nah itu kita bisa serahkan saja kepada pemahaman mereka. Karena ya, dengan keberagamannya Indonesia, ini yang menjadi satu satu hal yang cukup menarik ketika Maulid Nabi itu datang lagi. Ya, ketika Maulid Nabi datang lagi, ya ada beberapa orang yang tidak sepahaman dengan kita mencoba untuk mengulik-ngulik yang ada. Dan ketika ada yang seperti itu kepada saya cuma mau bilang, kenapa kamu mau kolam pinggir, nanti saya anterin Sherlock saja. Begitu, ketika ada yang menentang syariat Islam terhadap Maulid Nabi di Gorontalo, itu saja.
0: Baik.
3: Seperti itu.
0: Bagaimana Ustaz kalau menjaga inovasi, agar inovasi ya, agar inovasi dalam pelaksanaan Maulid Nabi ini justru menghilangkan nilai budaya yang sudah diwariskan? Itu kalau menurut Ustaz gimana tuh?
3: Kalau mau mewaris, itu yang sering saya katakan kepada para anak-anak muda yang ingin khususnya ingin mewariskan perayaan tradisi tradisi Maulid Nabi. Karena kalau cuma mau bilang walimah, dorang semua pikirkan orang Maulid Nabi ini ada karena walimah, tapi tidak seperti itu. Orang bisa bilang tradisi walimah saja. Karena tradisi Maulid Nabi, adanya walimah karena adanya Maulid Nabi. Tidak mungkin orang ada dikilip baru tidak ada walimah. Jadi ketika ingin mewariskan tradisi Maulid Nabi di Gorontalo, cukup satu, jangan sampai mencederai hal-hal yang semestinya orang tidak inginkan. Ya, jadi kalau misalnya ketika datang di perayaan Maulid Nabi, ya harus pakai pakaian yang sopan, menutup aurat, khususnya para perempuan, terus kepada para penjikir ketika ingin ketika melantunkan syair, melantunkan zikir semalam suntuk, saya mohon perbagus, dirasapi apa-apa yang dilantunkan, walaupun tidak tahu DP arti, cukup diperindah, diperbagus, dipermerdu lagi ketika ingin melantunkan syair-syair dengan ciri khasnya tersebut.
0: Nah, tadi Ustaz sempat bilang ini ya, tentang syair itu ya. Pasti ya. Ayah juga bingung syairnya kayak bagaimana. Nih, Ustadz sedikit mungkin ada contohnya dikit ya. Biar ya. Ayah juga tahu di Jakarta, oh ini zikir untuk walimah itu seperti, perayaan walimah itu seperti ini. Atau perayaan maulid Nabi.
3: Ya, kayak kalau zikir itu, kalau ada di dalam zikir itu, ini zikirnya ini, ada ya. Di dalam kitab Maulid Syaraful Anam. Itu, kalimatnya, Ahmadu ya Muhammad. Yeah. Tapi ketika disyairkan dengan syair dikili,

0: Falset-falsetnya itu cukup khas ketika melantunkan zikir di Gorontalo, Kak.
1: Iya.
0: Jadi ketika orang Jakarta mungkin mendengar, ya ada sedikit, oh kenapa ini seperti ini ya, tapi itu menjadi ciri khas dari cara melantunkan syair di Gorontalo.
1: Tapi kalau itu. Orang, tapi kalau orang Gorontalo ada di Jakarta itu saking rindunya itu, Ai. Pengen kembali ke Gorontalo kalau dengar kayak Ustadz tadi, Ustadz Bima itu lagi sementara jikir tadi ala ciri khas orang Gorontalo itu pasti akan merindukan, ingin pulang kampung. Karena kalau perayaan Maulid Nabi itu ya Ustadz ya, itu banyak yang biasanya pulang juga ya, karena saking rindunya dengan perayaan seperti itu. Tapi bedanya Ustadz, kenapa
0: beneran.
1: Pada tahun perayaan tahun baru Islam itu tidak seperti perayaan kita melaksanakan Maulid Nabi.
0: Bagaimana?
1: Perayaan tahun baru Islam itu kayaknya beda ya dengan perayaan Maulid Nabi ya. Padahal kita di tahun baru Islam kan kita juga ramai, tapi tidak seperti seramai di Maulid Nabi.
0: Iya, kenapa tidak ramai, tidak seramai Maulid Nabi? Karena apa ya? Kalau kita melihatnya itu ini saya melihat, bicaranya dari sisi praktisi ini ya, pedikili.
1: Iya.
0: Karena kalau tahun baru Islam, nah khususnya pada hari ke-10-nya, pada hari Asyura, itu ada tetap sama dilaksanakan juga zikir semalam, tapi hanya sampai pada jam 12. Sehingga masyarakat itu tidak banyak yang ramai datang ke masjid untuk datang doanya pada jam 12. Tapi ketika Maulid Nabi itu kan zikirnya semalam suntuk. Jadi warga masyarakat ketika sudah selesai dengan tugasnya menghias tolangga, menghias toyopo, menghias walima, lalu diantarnya ke masjid, mereka ramai duduk. Semua menikmati dan menunggu doa hingga pembagian walimah yang ditunggu-tunggu. Jadi itu menjadi titik ramainya itu ketika Maulid Nabi kalau di Gorontalo. Seperti itu.
1: Baik. Iya. Ai, yes. Itulah gambaran bagaimana perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gorontalo, ramainya sampai Ustadz yang suaranya sudah serak-serak.
2: Capek ya Ustadz ya.
1: Banyak jobnya.
2: Minum dulu atau lagi puasa nih Ustadz nih?
0: Oh capek Kak.
2: Ya Allah. Yang penting tetap semangat ya, jangan sampai sakit ya. Buat pendengar perempat, buat Ustadz Bima dan juga buat Kak Feni ya. Kak Feni mungkin sekarang udah bisa kita angkat line interaktif ya bersama pendengar, karena sudah masuk ke menit 46 ya. Jadi pendengar perempat bisa menghubungi nomornya perempat Gorontalo di nomor berapa Kak Feni?
1: Iya, kalau perempat RR Gorontalo di 0811-430-4040 ya. Okay. Silakan nanti yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon tadi ya.
2: Iya, atau di Jakarta di 021-350-4510 untuk di WhatsApp di 0812-1124-928. Sudah ada beberapa WhatsApp yang nanti kita akan baca. Sudah ada telepon kah Kak Feni? Belum? Atau
1: belum? Ya, belum ada.
2: Belum, Gorontalo
1: ada. Belum. Ada satu.
2: Ada, boleh kita angkat.
1: Kita buka ya. Baik. Saya coba terima. Iya. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Suara Budaya Nusantara.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
1: Tata Feni. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tata Ayu atau dari Maluku? Iya. Dari Maluku ini tiga yang Avanis panggil Tata Ayu ya.
3: Iya,
1: iya. Nona Ambon, silakan dari Maluku.
3: Iya, saya menyapa buat Bang Jo ada di Pemerintah Jakarta. Selamat siang, Bang Jo.
2: Siang, Cici Ayu.
3: Iya, saya langsung ya, Bang
2: Jo. Boleh,
3: saya mau langsung ya, Tata. Ini kita mau langsung menyapa buat transumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Iya, Ustaz Bima.
2: Iya.
1: Iya, Ustaz Bima, masih monitor.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya, boleh
1: silakan. Ini dari Maluku, menyapa.
3: Iya, dari Maluku Tengah.
0: Oke, mari silakan.
3: Iya. Tentang Maulid Nabi yang ada di Gorontalo ini ya, tentang apa budaya dan juga cara melaksanakannya seperti yang tadi disampaikan sama Ustaz. Tapi saya lebih merangkul semuanya ya, dari tentang toyoho, walima, dan juga tolong nggak gitu ya. Mana yang paling mengingatkan gitu dari pada sosok seorang nabi sallallahu alaihi wasallam dari konteks refleksi kegiatan Maulid Nabi sallallahu alaihi

0: Kan, Pak Ustadz.
1: Masih kita mau buka line telepon?
0: Boleh, ayo, satu lagi gimana? Deh, satu lagi biar ya. Dirapel kafe ini. Okay, dari okay, sana okay. Juga boleh.
1: Mungkin dari, ya kita tunggu penelpon. Hmm. Kayaknya mungkin dari Jakarta ada.
0: Boleh
1: ya?
0: Kita dari Jakarta okay. Aja ya. Halo, Prompat, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jojo.
0: Iya, silakan, ya. Cegu.
2: Halo, Gorontalo, wululua balik.
1: Halo, ya, Cegu Ria.
2: Halo juga, sehat ya. Belajar sedikit lah, Mas Wululua balik. Dan diajarin Bang Bapak Jakari ya. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz Bima ya.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cegu ini kan Cegu Ria di Jakarta Selatan, tadi Caca Ayu dari Maluku, yang Ambon Manis. Terus ini Ustadz, memang kalau kita bicarakan apa nih, Toyopo itu kan kesimpulan kesetaraan sosial dan persatuan ya. Nah, jadi seperti apa nih Pak, tolong apa rangka bambu atau kayu utama itu Pak, tolong ya Pak, itu kan tolongga itu kan adalah wadah yang apa namanya besar. Nah, apakah seperti menara kayu atau bambu itu satu. Nah, yang seperti pertanyaan yang keduanya, seperti apa dengan makna dari filosofinya ini dengan kerangka koko tolangga mencerminkan apa? Dua pertanyaan Bapak Ustadz, itu saja. Juga buat Inge, ya, terima kasih banyak waktunya Bang Jojo juga ya. Selamat siang.
1: Selamat
2: sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegu Ria di Jakarta. Boleh silakan Pak Ustadz.
3: Ya, terkait tolangga, orang kayak yang saya bilang tadi ya, orang ambil dari yang paling kecil, dia Toyopo. Toyopo ini dia dari anyama janur kuning.
0: Oke.
3: Nah, ketika kita ingin naik level, ketika kita ingin antar ke masjid, kita ingin antarkan itu tolangga, maka kita buatkan dulu tempatnya. Kita buatkan dengan bentuk persegi. Nah, nantinya bentuk persegi itu harus lebih besar dari Toyopo. Nanti ketika akan diantarkan ke masjid, Toyopo yang ada itu kita masukkan ke dalam persegi tersebut. Nah, terkait DP tiang itu, terkait tiangnya itu kembali lagi dari kebutuhan si pembuat tolangga tersebut. Ketika dia ingin banyak menggantung kue, kolombengi khususnya ketika di tolangga itu, maka dia harus cari bahan yang kuat. Ketika dia rasa kayu kuat, maka dia harus pakai kayu. Ketika dia rasa bambu itu cukup kuat, ya sudah dia pakai bambu saja. Bahkan ada yang saya pernah lihat, dia pakai pipa. Bahkan ada yang pakai besi. Kalau pribadi saya, tolangga yang sama saya itu pakainya kayu. Jadi seperti itu. Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari pembuat tolangga tersebut ketika dia ingin menaruh kue yang seperti apa dengan jumlah yang sebanyak apa. Lalu terkait bentuknya, ini dibuat seperti bentuk menara, iya menara tapi menara kecil saja. Disesuaikan juga dengan kemampuan dari si pembuat tolangga. Tidak ada paksaan, ingat, tidak ada paksaan karena ini bukan hal yang wajib. Tapi ini menjadi hal yang menjadi ladang kita untuk bersyukur atas selama setahun ini kita sudah banyak bekerja, sudah banyak menerima gaji. Ketika pada perayaan Maulid Nabi kita harus bersedekah dengan membuat tolangga ataupun walima bahkan toyopo dengan bentuk yang bersedekah. Okay. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Nona Ambon itu, apa relevansi, saya kurang paham ya. Yang saya tangkap tadi itu apakah bentuk walima itu punya keterkaitan dengan sosok Nabi. Ya, kalau terkait hal tersebut saya rasa tidak ada keterkaitan yang sangat signifikan dengan sosok Nabi. Tapi dengan tolangga dan juga walima itu menjadi rasa syukur kita, tempat kita meletakkan semua rasa syukur kita dengan membeli dan juga menyediakan semua sajian-sajian makanan. Nah, kita akan antarkan di masjid nanti untuk sebenarnya doa yang ada itu untuk kembali ke diri kita dengan wasilah kelahirannya Nabi Muhammad. Seperti itu. Jadi kita sebenarnya doa-doa yang ada itu ketika Maulid Nabi itu, ketika saya membaca itu, doanya itu untuk kita semua sebagai umat-umatnya. Tapi dengan keberkahan, dengan kegembiranya lahir manusia yang mulia ini, kita berwasilah kepada beliau agar semua doa-doa yang kita panjatkan ini dapat langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara apapun. Dengan wasilah apa? Dengan wasilah sosok

0: Seperti itu.
1: Baik. Okay. Jadi begitu Ai, sudah dijawab ya pertanyaan.
2: Iya. Siap. Dan ini ada Ibu Farida di Palu yang mau nanya ke Feni. Mau bertanya bagaimanakah filosofinya tentang Maulid Nabi di mata masyarakat di Gorontalo, seperti itu.
1: Baik.
2: Boleh direspon Pak Ustaz?
0: Ya, terkait filosofi dari Maulid Nabi di Gorontalo itu, kita bisa melihat pada sosok yang ada, yang kita menjadikan beliau sebagai pusat kegembiraan ketika beliau lahir. Ya. Dengan kelahirannya kita begitu bahagia, karena apa? Karena dengan lahirnya beliau kita diberikan petunjuk untuk mendapatkan jalan yang lebih baik, mendapatkan jalan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kelahirannya beliau itu menjadi nilai yang tinggi terhadap rasa syukur akan keagamaan dan juga akan segala macam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita ini. Jadi filosofinya itu seperti itu. Tidak jauh dari sosok yang kita agung-agungkan, yang kita gembirakan ketika hari lahirnya tiba pada 12 Rabiul Awal.
2: Oke, siap. Sudah terjawab ya, Bu Farida di Palu ya.
1: Penasaran juga Ibu Farida ya, dari Palu. Siap. Mungkin di Palu juga ada punya tradisi sendiri
2: iya,
1: juga ya.
2: Mungkin berbeda-beda ya, tapi ya memaknainya seperti apa kan kembali lagi sama pribadinya juga ya, Kak Feni dan juga Pak Ustadz.
1: Iya, benar sekali.
2: Kak Feni ini Pak Ustadz juga nih sudah masuk ke menit 57 nih. Kayak kita harus dibatasi waktu nih, dipisahkan waktu nih Kak Feni.
1: Iya.
2: Gimana ya?
1: Iya.
2: Kayak masih penasaran juga sebenarnya ya.
1: Jadi kuncinya gini.
2: Mungkin boleh langsung ke closing statement nih dari Pak Ustadz nih, Kak Feni.
1: Iya, silakan Ustadz Bima.
0: Ya. Pokoknya saya cukup satu, tetap menjunjung tinggi kearifan lokal dalam perayaan Maulid Nabi di Gorontalo. Kenapa? Okay. Dari bentukan sajian hantaran ke masjid itu sudah mulai bergeser. Walaupun itu mengikuti kebutuhan zaman, tapi tetap yang satu. Jangan pernah tinggalkan kearifan lokalnya, karena itu yang menjadi ciri khas. Kalau cuman parsel, daerah lain juga ada.
2: Betul.
0: Kalau cuman tumpeng, daerah lain ada. Tapi ketika mereka antarkan polangga dengan bentukan yang asli, kan nggak mungkin polangga yang khasnya Gorontalo tahu-tahu ada di Jakarta.
1: Benar.
0: Iya kan? Jadi tetap menjunjung tinggi kearifan lokal pada perayaan Maulid Nabi.
2: Siap.
0: Seperti itu.
1: Iya, jadi Ai, ketika kita kalau melihat walimah yang menjulang, toyopo yang dibagikan dan juga tolangga yang dihiasi dengan perayaan Maulid, sebenarnya kita kembali lagi bahwa kita lihat itu adalah sebuah tradisi ya, sebuah identitas atau pesan kehidupan yang diwariskan oleh leluhur Gorontalo.
2: Siap. Ya, tugasnya kita juga sebagai warga ya tetap ya menjagalah tradisi ini seperti tadi yang Pak Ustadz bilang ya, jangan.
1: Betul.
2: Walaupun memang sudah ada hidangan-hidangan yang sudah mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan menghilangkan esensi budayanya. Gitu, siap deh kalau gitu. Terima kasih Ustadz Bima di siang hari ini untuk pemaparannya, untuk ceritanya. Terima kasih juga buat Kafe ini untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum, sehat-sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po, LRT Jabodebek menjadi salah satu pilihan transportasi publik untuk mendukung mobilitas masyarakat termasuk perjalanan wisata dan rekreasi keluarga. Manager Public Relations LRT Jabodebek, Raditya Mardika, mengatakan konektivitas antarmoda memudahkan masyarakat menuju berbagai pusat aktivitas dan destinasi wisata di Jakarta, Depok, serta Bekasi. Jumlah pengguna LRT Jabodebek pada akhir pekan dan hari libur rata-rata mencapai 46.000 lebih orang, meningkat 13% dibandingkan periode serupa pada 2025. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Depok, Jawa Barat mendorong pelaku UMKM menguasai teknologi digital agar mampu berkembang, bersaing, dan naik kelas. Sekretaris DKUM Kota Depok, Nelson Da Silva, mengatakan pelaku UMKM perlu beradaptasi dengan teknologi, meningkatkan kualitas produk, memperbaiki kemasan, dan memanfaatkan pemasaran digital. Ia juga menyebut hasil evaluasi menunjukkan kendala utama UMKM bukan modal atau tempat usaha, melainkan mental untuk maju, berkembang, dan memperbaiki diri. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

92,4 MHz perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Dun Sana Padanga. Balik ke perempat RRI Padang, ya, Dun Sana Padanga, ke program Budaya Hidup Sehat. Kita akan berbagi informasi seputaran kesehatan untuk Dun Sana Padanga beko sampai ke jam 5 balik waktu Indonesia Barat. Nah, untuk informasi kesehatan yang pertama ikut seputaran belari, Dun Sana Padanga. Nah, lari itu merupakan olahraga nan sederhana namun sangat menantang. Bayak Dun Sana Padanga seorang pelari pemula dan baru memulai program 5K maupun pelari maraton berpengalaman. Pasti itu memiliki keinginan nan samo itu berlari lebih jauh jauh lebih capek. Namun Dun Sana Padanga untuk mencapai hal tersebut itu bukan hal soal kecepatan, ya, tapi juga kemampuan tubuh kita mempertahankan tenaga dalam waktu lama atau dikenal juga istilah stamina Dun Sana Padanga. Jadi meningkatkan stamina dalam berlari tidak bisa dilakukan secara instan. Itu diperlukan kombinasi latihan fisik, kemudian strategi pemulihan serta pola hidup sehat agar tubuh tak biasa menghadapi beban latihan yang meningkat. Nah, konsistensi menjadi kunci karena tubuh kita kok memerlukan waktu untuk beradaptasi.

adu peningkatan intensitas jauh jarak tempuh kita dan sana pananga. Jadi dun sana pananga, cara kita meningkatkan daya tahan tubuh saya berlari ko agar indak capek lelah. Yang pertama kita harus mulai secara perlahan jo bertahap dun sana pananga. Kemudian tambahkan latihan kekuatan, harus konsisten jo jadwal latihan kita. Kemudian kita harus mengubah pola istirahat jo interval. Serta lakukan sprint interval training. Kemudian harus sesuaikan jo latihan jo jarak lari gitu. Kemudian tinggikan jarak mingguan secara perlahan. Kemudian gunakan data detak jantung gitu. Jo perbanyak volume lari, sama perbaiki efisiensi gerakan. Dan kita harus mencoba lari di treadmill jo seketek kemiringan. Sesuaikan jika pernah cedera. Dan terakhir, tetap terhidrasi dan sana padanya. Jadi untuk meningkatkan stamina saya balari itu membutuhkan kesabaran, konsistensi, jauh strategi latihan dan tape dan sana padanya. Tidak perlu memasukkan diri untuk langsung balari jauh. Jadi fokuslah untuk progres nangkete setiap minggunya gitu dan sana padanya. Yo, seperti ya informasi kesehatan lainnya, beko kita akan berbagi informasinya untuk dan sana padanya setelah nan barekeko.

0: 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
2: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat?
3: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
2: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
3: Hah? Beneran, kak? Ya ampun.
2: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
4: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
0: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terdapat instrumen musik yang unik bernama pupui batang padi. Seperti namanya, alat musik tiup ini terbuat dari batang padi yang sudah tua dan berbuku. Meskipun hanya terbuat dari batang padi, alat ini menjadi bagian dari hiburan rakyat yang menyemarakan kehidupan masyarakat Minangkabau. Proses pembuatan pupui batang padi terhitung sederhana. Batang padi yang sudah tua dipecah secara hati-hati di depan pangkal bukunya. Pecahan batang itu akan berbentuk semacam pita suara yang menjadi sumber bunyi. Jika ditiup, pita suara itu akan mengeluarkan bunyi yang melengking. Pada dasarnya, pupui batang padi merupakan instrumen bernada tunggal. Tetapi dengan beberapa modifikasi, instrumen ini dapat mengeluarkan alunan irama yang unik. Modifikasi itu dapat dilakukan dengan melubangi batang padi di beberapa titik yang berfungsi layaknya lubang pada seruling.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu.
2: Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Padanga memiliki berat badan nan ideal itu memang menjadi sebuah impian banyak kurang banyak gitu di Sana Padanga ya. Ina sakete nambo usaha mencapainya jo rutin ba olahraga kemudian menjalani diet nan ketat banyak namun ada dua hal tasabui terkadang alun cukup jika indak diimbangi jo pola makan nan tape di Sana Padangnya. Jadi salah satu pendekatan nan bisa dicubo itu adalah menerapkan pola makan nan berbasis serat dan indak hanya membantu mengurangi lemak tetapi juga mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh di Sana Padangnya. Nah, dilansir dari Healthy Edu, makanan gak kaya nutrisi termasuk serat itu berperan penting bana dalam menjaga sistem pencernaan supaya tetap sehat. Jadi lebih dari sekedar membuat kenyang, serat itu memiliki cara karajonan unik di dalam tubuh kita di Sana Padangnya. Bahkan jenis serat tertentu itu mampu menyerap air, juga membantu gel di dalam saluran pencernaan, sehingga proses pengosongan lambung kau menjadi lebih lambe. Nah, hal itu membuat rasa kenyang kau bertahan lebih lama, juga membantu kita untuk mengontrol nafsu makan secara alami, gitu dan Sana Padangnya. Dan tentunya di Sana Padanga ada beberapa manfaat pola makan yang berbasis serat untuk bisa mengurangi lemak dan berlebihan pada tubuh kita. Yang pertama karena serat memberi makan bakteri baik di usus kita di Sana Padanga. Kemudian bisa membantu meredakan peradangan dalam tubuh kita. Sesudah itu bisa membuat kita merasa kenyang kok lebih lama gitu di Sana Padanga. Kemudian kita bisa menjaga energi kita tetap stabil. Indah sadola serat kok punya efek nan samo kemudian lebih banyak dari makanan alami dibandingkan suplemen gitu dan Sana Padanga. Jadi memang yo pola makan berbasis serat itu dapat membantu atau menjaga langkah efektif kita untuk mencapai berat badan nan ideal. Jo caro nan lebih sehat jo berkelanjutan di Sana Padanga. Selain itu serat indah hanya membantu kita mengontrol nafsu makan, juga membuat rasa kenyang kita lebih lama, tetapi juga mendukung kesehatan pencernaan kita lebih sehat kita dan Sana Padanga. Baiklah, seperti informasi lainnya, baikku kita akan berbagi informasinya untuk Adun Sana Padanga. Tapi sebelum itu, kita kaca lagu Minang dari Suci Nurjayanti, Nan Cabe Laden Jai.

0: Kesenian tradisional Aluka Tentong berasal dari Nagari Padang Lawe, Kabupaten Panadatan, yang terletak di kaki Gunung Merapi, Sumatera Barat. Tarian ini merupakan wujud syukur para petani terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berkah panen setiap tahunnya. Tarian ini biasanya dimainkan oleh kaum wanita sebagai ekspresi kegembiraan saat menumbuk padi menggunakan alu di sebuah lesung secara bergantian. Pertunjukan Aluka Tentong merupakan pertunjukan seni yang tidak biasa. Atraksi ini dimainkan dengan menumbukkan padi menggunakan alu di sebuah lesung dengan cara bergantian memukulkan alu ke lesung sehingga menghasilkan irama-irama tertentu yang bernuansa ceria. Yang menarik adalah, atraksi ini dimainkan dengan sistem interlocking dari 8 buah alu yang dimainkan oleh 8 orang perempuan dengan masing-masingnya mempunyai motif pukulan tersendiri. Di antara irama yang dihasilkan tersebut dikenal dengan istilah Alang Babega dan Alang Katurun.
1: Ih, sebel.
2: Sebel kenapa sih?
1: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Rompang.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sana Padanga, Kafila Korps Pegawai Republik Indonesia atau KOPRI Provinsi Sumatera Barat balik mempertahankan gelar juara umum Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional KOPRI ke-8 di Makassar, Sulawesi Selatan. Prestasi tasabuk menjadi gelar juara umum ketiga kalinya dan diraih Sumatera Barat secara berturut-turut dalam ajang MTQ Nasional KOPRI. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengapresiasi seluruh kafila jojajaran dan ala Bakarajo Kareh sehingga Sumatera Barat baliah meraih prestasi tertinggi. Menurutnya keberhasilan tasabuh indah talape dari nilai-nilai yang menjadi jati diri masyarakat Minangkabau dan menjadikan Al-Quran sebagai landasan dalam kehidupan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga berencana membangun monumen MTQ KOPRI sebagai bantuan penghargaan sekaligus penanda atas prestasi nan ala diraih.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Ramadan, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sana Pandangan, sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kuti lagi seneng banget nih kayaknya.
1: Ya dong, mau ikut healing bareng aku gak?
0: Kamu punya masalah berat banget ya, kok butuh healing segala sih?
1: Iya nih, mau lepasin stres, boring, ya butuh healing.
0: Oh, tunggu dulu nih, Tuti Markuti yang sedikit baik hati. Sini deh, aku kasih tahu ya. Kalau mau lepasin stres atau pengen seneng-seneng, terus lepasin capek, itu namanya refreshing. Pulang-pulang otak udah segar. Nah, kalau healing itu kondisi saat kita gak nyaman dengan diri sendiri dan gak bisa lari dari keadaan tersebut. Nah biasanya nih kita menerima dan membiasakan diri dengan itu. Pokoknya masalahnya lebih kompleks gitu deh. Kalau kondisinya udah akut bisa berujung ke psikiater juga.
1: Gitu ya? Oke, aku bakal pergi refreshing aja. Deh, kacamataku healing.
0: Healing tuh kegantung di atas hidung.
1: Eh, iya, gak jadi healing. Eh, hilang.
0: Hai warga Kota Padang,
2: RRI Fest 2026
0: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Puncaknya nih, yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026. Di awal

0: dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana pandanga. Kita masuk ke program Dendang Dangdut bagoyang kita untuk sore kini kodun sana pandanga. Dan tentunya kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu dangdut jo informasi untuk adun sana pandanga beko sampai ke jam 7 waktu Indonesia Barat. Dan kita informasikan dulu waktu sholat asar kita hari kini ko masuk pada jam 5:36 waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Padang jo sekitarnya, kita dengarkan jala gudangdu dari Lesti Dilema.

0: dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Guys, fotoin gue dong yang estetik. Pakai angle lagi mikir kehidupan gitu.
2: Oke, siap. Ntar lu 3, 2, 1. Nah, cakep. Upload langsung FYP nih. Itu apaan yang jatuh?
1: Oh, sampah aku.
2: Lah, ini kirain jatuh dari langit.
1: Ya kali, awan buang bungkus cemilan gini.
2: Iya sih, tapi kelakuan kamu kayak berharap tuh bumi auto bersih sendiri. Kalau semua orang kayak kamu, tempat ini bisa jadi tempat sampah estetik dong. Captionnya, healing tipis-tipis, sampah numpuk drastis.
1: Aduh, jangan dong. Ya, ini gua ambil lagi deh.
2: Nah gitu, jadi wisatawan keren itu bukan cuma soal outfit sama fit, tapi juga attitude. Jangan tinggalin sampah di tempat wisata.
0: Alam gak butuh drama, cuman butuh dijaga.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
4: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
0: Rompak RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipatgandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

Dun sarang padangnya sebanyak 5,2 ton rendang ala didistribusikan untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebagian diantaranya diproduksi di sentra rendang Kota Padang. Pemerintah Kota Padang masih menyiapkan tambahan 1 ton rendang dan kini kok dalam proses produksi di sentra Nambarado di Lebuk Buayo, Kecamatan Koto Tangah. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan keberadaan sentra rendang memiliki peran strategis indah hanya dalam mendukung program pangan tetapi juga sebagai pusat pembinaan dan pengembangan pelaku UMKM.

0: Dun sarang pandangan informasi selanjutnya, pemerintah Kecamatan Sangir, Jujuan, mendorong masyarakat memahami status jabatas kawasan hutan untuk mencegah kesalahpahaman dalam pemanfaatan lahan. Hal tersebut disampaikan Camat Sangir Jujuan Elvi Henry saat membuka sosialisasi batas kawasan hutan di Nagari Padang Aye Dingin. Dan Elvi Henry mengatakan sosialisasi diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi nan jaleh mengenai status jabatas kawasan hutan. Menurutnya pemahaman nan samo antara pemerintah dan masyarakat dapat mencegah persoalan maupun kesalahpahaman di kemudian harinya. Dan inyo pun mengapresiasi pendampingan BPKH Wilayah 1 Medan bersama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan penjalehan kepada pemerintah nagari jo masyarakat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, Dunsana Padanga. Kita masuk di segmen K2 untuk program Dendang Dangdut Bagoyang Kito di sore hari kini ko. Jadi nangka Nio Bagabuang, silakan saja di line telepon kita di 0751812-1 ampe atau di 0811-6-6-092-0. Bisa Dunsana Padanga ikut bergabung. Yo, karena ada beberapa lagu dangdut dan ala disadiokan oleh MD Kito nang tingga dun sana pandanga pilih ini lagu dangdut A gitu dun sana pandanga. Baik, kita coba terima penelpon pertama kita dulu di sore hari kini ke dun sana pandanga. Halo, selamat sore, assalamualaikum dendang dangdut.
1: Waalaikumsalam, sore Rizy, bagaimana kita?
0: Oke, ada Uni Ranca di Tugu Hitam, baka banyak Uni Diana, say hi.
1: Ya, banaskurnya.
0: Ah. Alhamdulillah segi sangai kok Uni Diana. Agak berbeda yo suaranya. Habis konser. Jadilah.
1: Uni imut ya.
0: Imut. Jadilah. Uni, kita akan sampaikan dulu lagu-lagu dangdut nan akan bisa dusan Uni pilih ya. Baik, ada lagu dari Happy Asmara, Jangan Ganggu. Kemudian Rindu Menanti dari Rita Sugiarto. Duga Menduga dari Kairat KDI. Duh Engkang ya dari IJ Trisnawati. Cincin Kepalsuan dari Selviyama. Perjuangan dan Doa dari Roma Irama. Senandung Rembulan dari Imam S. Arifin. Koyo Jogja Istimewa dari Darboy Gang. Dan Cintaku Sampai ke Utopia dari Ria Resti Fauzi. Ya ma Uni Diana Nyoko.
1: Iya, ini ke Utopia anak nih.
0: Iya. Dua kanse lah, tiba-tiba sinan.
1: Nyo dia itu.
0: Nyo lah kok ada berazaki kan.
1: Gula udah ngasih nanti.
0: Jadi, berarti kok lagunya anak Uni?
1: Apa judul tadi?
0: Cintaku Sampai ke Utopia. Itu saya.
1: Iya,
0: penyanyinya ada dari Ria Resti Fauzi.
1: Oh, Ria Resti Fauzi.
0: Langkuk. Ha. Itu nak Uni. Jadi, boleh salam. Semoga. Boleh Uni salam-salamnya dulu silakan.
1: Salam yang pertama dari Ria, semoga Ria bisa selalu bertemu dengan kita semangat untuk selama-lamanya.
0: Amin, terima kasih doanya Uni. Jadi siap.
1: Mbak Yu, ada mana jua?
0: Jadi.
1: Ada Kak Ulan, ada Ica Debone, Burjur, Nana, Budi Desi Okta.
0: Oke.
1: Ada Pak Nur, Bu Nur. Ada Pak Nokos, Pak Jatami, Pak Jatiala. Ada Zarza Kumandangairi. Aduh, ada jenis semua ini emangnya.
0: Oke.
1: Kamu yang capek sama ibu menaharannya. Untuk selesai.
0: Oke, siap. Jadi, Uni.
1: Makasih, Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Diana di Tugu Hitam dan Sana Padanga. Silakan Nangkanyo bergabung di sore hari ini. Kau dan Sana Padanga. Kita coba terima penelpon selanjutnya dulu. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yudil Bu Linta, Baka Banyo, iyo, sehat.
2: Bagoyang kita Ri.
0: Jadi bagoyang kita sore hari kini kok. Saya Mbak Yul.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ini Mbak Al, sehat pulau.
0: Alhamdulillah segi banako Mbak Yul.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi Mbak Yul nyo lagu dangdut ya Mbak Yul.
2: Lailang, saya lupa. Saya tidak dari ya.

0: Ya, Mbak Yu, salam-salamnya dulu, silakan sore ini.
1: Salam untuk Riri sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Jadi, terima
1: Juga
0: kasih Mbak
1: tentang
0: Yu.
1: Odo, keluarga,
0: Jadi,
1: atuh Om Tommy, Jadi Sintinyo. Kayaknya Diana tadi udah lengkap nih, numpang salam aja deh.
0: Jadi, nabah dah Mbak Yu.
1: Terima kasih ya, Riri.
0: Sama-sama Mbak Yu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yu di Lubuk Lintah dan sana padanya. Kita coba terima penelpon berikutnya Bali. Halo, selamat sore. Dendang dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, ada Pak Nur Tanju di Lubuk di Lubek. Mbak kabarnya Pak Nur, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Baik, Pak Nur. Ya? Alhamdulillah sehat juga Pak Nur.
2: Yo. Tadi mau ke studio enggak baburang
0: kan? Nah, iyo, kita sedang sibuk Mbak Pak Nur.
2: Iya.
0: Baiklah Pak Nur, nih lagu dangdut nyama Pak Nur.
2: Roma Irama seri.
0: Roma Irama, perjuangan dan doa.
2: Ayo.
0: Oke, siap. Boleh salam-salamnya. Silakan Pak Nur.
2: Keluarga, kan?
0: Terima kasih doanya Pak Nur.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Rezeki halal dan berkah.
0: Amin.
2: Keluarga-keluarga sekidah wadah warahmah.
0: Amin, terima kasih doanya.
2: Anak menjadi anak yang saleh.
0: Amin, terima kasih doanya Pak Nur.
2: Sudah tuntun sama Suta Diana.
0: Jadi,
2: Mbak Yul.
0: Iya.
2: Bunda Queen. Yulmi.
0: Jadi.
2: Bulan. Putri Tanjung.
0: Iya.
2: Sudah Tuan Kuracu Kaki. Malin Sampono. Terakhir 9, Roni Cenago, Roni Jambak, Ajo Piala, berarti kakak kan, berkawai kan.
0: Iya, jadi Pak Nur.
2: Sudah ke Pitro, sudah Bujang Tarusan, Oyon Tanjuang, Adi Tanjuang, Tanjuang, Tanjuang, sadar
0: ya. Tanjuang, oke, dibungkus saja salamnya Pak Nur.
2: Iya, sadar ya. Oke,
0: siap.
2: Sadar nomor nangari.
0: Baiklah, terima kasih Pak Nur ya.
2: Terima kasih, Ri.
0: Jadi, apa tuh Pak Nur?
2: Bone, kan?
0: Oh, untuk Ica di Bone, baiklah.
2: Nyanya pernah menyalami kan?
0: Iya, jadi.
2: Terima kasih, Ri.
0: Sama-sama, Pak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nur Tanju di Lubek Dun Sana Padangnya. Baiklah, kita coba jeda dulu Dun Sana Padangnya. Kita putarkan lagunan ala dipilih. Jadi, nangkan yo bergabung. Silahkan di sesi berikutnya. Jadi, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Tuh tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe ibu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 55.500.
0: Aku bu baliknya 55.500 lah ibu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih canggih bu ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nang simple mang awak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang di balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: RRI Padang, suara budaya sudah.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat, dan Sarang Padaga. Kita masuk di sesi terakhir untuk sore kini ko. Jadi silakan angka bergabung di program Dendang Dangdut dan Sarang Padanga. Di line telepon kita di 0751812-1 atau di 0812-0 dan Sarang Padanga. Oke, Dun Sarang Padanga, kita coba terima penelpon berikutnya dulu, Dun Sarang Padanga. Halo, selamat sore, Dendang Dangdut.
1: Halo.
0: Halo, selamat sore. Baik, aduh, Angku Rajo Kaca, boleh diketain dulu volume radionya, Angku, di rumah?
1: Sudah.
0: Ah, sudah. Ah. Oke. Aduh, lagunya... Jangan ganggu dari Happy Asmara, duga-menduga dari Kairat KDI.
1: Tapi yang saja ya, kok.
0: Oke, jangan duga-menduga saja.
1: Salam bertemu buat jadi keluarga ya.
0: Baik, Angku.
1: Selalu murah kerjanya.
0: Amin.
1: Salam untuk Sukru Purampe sebanyak. Terima kasih, salam dari Pak Nur Tanjung tadi ya.
0: Baik, siap.
1: Nah, salam untuk Mbak Yul Ibu Linta. Salam untuk...
0: Kasadolanya baik lah, Angku.
1: Makasih.
0: Sama-sama, Angku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Angku Rajo Kaca di Tanjung Awa, Lubuk Minturun, dan Sanak Pandanga. Kita coba terima penelpon selanjutnya Bali. Halo, selamat sore, Dendang Dangdut.
2: Mbak mau jemput dia, mau abu ya, oke.
0: Halo, Dendang Dangdut. Sebenarnya cuma uji mencubo ya, Dun Sarang Pandanga ya. Baik, silakan untuk Dun Sarang Pandanga nangka bagabung balik di lan telepon kita di 0751812-1 atau di 0812-0 Dun Sarang Pandanga. Baik, kita coba terima penelpon berikutnya balik, Dun Sarang Pandanga. Halo, selamat sore, Dendang Dangdut.
3: Sore, kok yang itu?
0: Baik, ada Bang Tommy di Mentawai. Bagaimana Bang Tommy, sehat? Alhamdulillah, kalau segen. Ini lagu dangdutnya apa, Bang? Jangan ganggu dari api asmara.
3: Ah, itu.
0: Oke.
3: Ini nggak apa-apa, juga dulu, kan? Cek kenceng ini.
0: Oke lah.
3: Jangan
0: gua permata hati Q gitu ya.
3: Ya,
0: baiklah. Boleh, Bang. Itu saya beli ya, salam-salamnya sore hari ke Bang Tommy.
3: Sampai lama tentu Riri dulu.
0: Jadi. Jadi Bang, jadi siap.
3: Ah, tuh Mbak Il tadi. Diana.
0: Jadi.
3: Pak Nur.
0: Yo.
3: Nana.
0: Yo Bang.
3: Itu Bentapai. Itu Kakak Bari.
0: Aju Piala. Aju,
3: iya Aju ya.
0: Oke lah.
3: Terima kasih nih.
0: Sama-sama Bang Tommy.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Pagai Mentawai Dun Sanang Pandangan Nambarusan Bagabua. Jadi silakan untuk Dun Sanang Pandangan Nan Kanio bergabung balik di line telepon kita di 0751812-1 atau di 0812 0 karena ada beberapa lagu nan tatingga nan alun dipilih Dun Sanang Pandanga. Baik, kita coba terima penelpon terakhir kita di sore hari kini ko Dun Sanang Pandanga. Halo, selamat sore, Dendang Dangdut. Oke, Dendang Dangdut.
2: Mbak Doyan itu.
0: Baik, ada Pak Sultan Pamenan di Lubuk Minturun, Mbak Kabanyo, sehat?
2: Alhamdulillah, agak kurang sehat gitu ya.
0: Kurang sehat, onde. Banyak minum air putih ya Pak, jangan berlupa berbe.
2: Alhamdulillah lagi.
0: Oke, Alhamdulillah. Jadilah Pak Sultan Pamenan, yang lagu dangdutnya apa Pak?
2: Lagunya dari Ice Krisnawati tadi lah.
0: Iya, Mak.
2: Ice
0: Krisnawati, Duh Ekang, Duh Engkang ya. Oke, baiklah. Boleh Bapak Suta Pamenan, salam-salamnya dulu.
2: Salam-salamnya ke Cibuan tadi.
0: Jadi Pak, terima kasih.
2: Semoga badan sehat, Cibuan senang. Rezeki murah.
0: Amin, terima kasih doanya Pak.
2: Ah, sudah tu sedang nama Sua. Ya, saya ingin mengenai bagalah, dapat salam kebak dari Pak Suta Pamenan.
0: Baiklah. Siap. Ya, yo Pak, terima kasih ya Pak.
2: Terima kasih Ri.
0: Yo Pak, jadi
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Suta Pamenan di Lubuk Minturun Dun Sanang Pandanga, dan itu menjadi penampuan terakhir kita di sore hari kini ke Dun Sanang Pandanga. Jadi terima kasih dan Allah bagabuang pada sore hari kini kok, semoga senang jo lagu-lagu dangdut dan ala dipilih oleh Dun Sanang Pandanga. Dan beko di jam 7 balik sampai jam 8 balik kita akan beralih ke program Kuliliang Nagari Dun Sanang Pandanga. Jadi sebelum itu kita akan putarkan lagu-lagu dangdut dan ala dipilih untuk sore ke Dun Sanang Pandanga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Terus, terus, terus. Up.
2: Akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
2: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
2: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
2: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, janganlah kak.
2: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Abasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sanamadanga, Ketua Lembaga Kerapatan Adai Alam Minangkabau atau Elkam Sumatera Barat, Provosi Bahar Datu Nansati, modola keras praktik pertunjukan organ tunggal hingga larut malam atau subuh di ranah Minang. Padangan tasabu didasari oleh prinsip adai basandi syarak-syarak basandi ketabullah. Madurinya organ tunggal hingga larut malam memicu pekat atau penyakit masyarakat. Pertunjukan organ tunggal hingga larut malam dinilai kerap menjadi wadah atau pemicu berbagai tindak maksiat serato pekat seperti konsumsi minuman keras, penyalahgunaan narkoba, perjudian hingga transaksi prostitusi terselubung. Informasi selanjutnya di sana pandangnya, Bupati Pasisir Selatan Hendra Joni melape kontingen Jambore PKK Kabupaten Pasisir Selatan dan akan mengikuti Jambore Kader PKK Provinsi Sumatera Barat ke-54 di Kota Bukit Tinggi. Pelapehan berlangsung di halaman kantor Bupati Pasisir Selatan Kapatang. Dalam kesempatan tasabuhi, Hendra Joni menyampaikan apresiasi jodoh keuangan kepada kader PKK dan dipercaya mewakili Pasisir Selatan pada Jambore Kader PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat. Inyo baharo seluruh kontingen dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan penuh jo semangat jo menjago kekompakan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Tradisi Malongge berasal dari Koto Malintang di dekat Danau Maninjau, Kabupaten Agam. Malongge adalah tradisi memburu durian. Warga yang tidak mempunyai kebun durian dapat mengambil durian jatuh pada waktu yang telah ditentukan. Warga dapat mengambil durian jatuh dari kebun mana saja untuk dimakan bersama keluarga antara pukul 4 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Dan jika berlebih dapat dijual, namun durian tersebut tidak boleh dipetik dari pohonnya. Jika waktu sudah menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, maka warga harus segera menghentikan kegiatan mengambil durian jatuh tersebut. Orang yang dituakan akan mengingatkan bahwa waktu Malongge telah selesai. Aturan bagi pemilik kebun durian, mereka tidak diperkenankan memetik durian dari kebun sendiri. Pemilik yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan sanksi dari masyarakat, ninik mama, dan kepala adat dengan cara mematikan pohon durian. Kulit pohon durian dikuliti sehingga pohon durian mati. Selain itu, pemilik pohon durian tidak diperbolehkan menebang pohon durian. Jika menebang pohon durian, pemiliknya akan mendapatkan sanksi. Hal inilah yang menyebabkan jumlah pohon durian di nagari tersebut semakin bertambah.
1: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
2: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
1: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
2: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
1: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
2: Iya nih Beb.
1: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
2: Ya ampun Beb, tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
1: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Suara Padangan. Selamat sore untuk Dun Suara Padangan dan sore hari kini kalau sampai di rumah mungkin atau masih di tempat kerajo atau sedang di perjalanan, kita ucapkan selamat sore dan sana padanya. Di program Keliling Nagari untuk sore hari kini kok kita akan berbagi informasi seputaran destinasi wisata dan adu di Bukit Tinggi. Nah mungkin dun sana padanya alun tahu di mana lokasinya atau pernah cuma sekali. Nah kita akan ingatkan dun sana padanya. Yo, ada beberapa destinasinya. Yang pertama ada Taman Ngarai Maram dun sana padanya. Taman terindah di Bukit Tinggi dan tentunya asik ya untuk piknik, jual liburan kekinian, itu Taman Ngarai Maram. Wisata hits Bukit Tinggi Tasabuhi paling direkomendasikan untuk wisatawan yang sedang mencari spot berfoto terbaik jauh pemandangan Ngarai. Taman Ngarai Maram itu sangat bagus, pemandangannya pasti membuat wisatawan berdecak kagum itu secara padangnya, dan tentunya sejuk sambil membawa foto jokelokan Ngarai. Itu bisa menjadi kegiatan alternatif atau berjalan-jalan juga menikmati spot untuk membawa foto di jembatan selfie yang baru saja dibangun gitu di sana padanya. Dan masih ada tampe wisatawan atau tampe wisata dan ada di Kota Bukit Tinggi. Baik, kita akan berbagi informasinya untuk adun sana pandangnya. Tapi sebelum itu kita masih mendengarkan beberapa lagu hiburan Minang 107 informasi bareng kita.

0: pulang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Piak.
2: Oh, you, Piak. Apa mak balu nama lupa ko, ha? Kawana nama bisuak di manukan rial ko ke rupiah, ha?
0: Jadi mak ka money changer, wak yo.
1: Manga lo harus ke money changer banat.
0: Iya, kalau ke manuka falas tu, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo di upiak, mak adik capek mana, mak manukan piti rial tu. Ndak ke mama enggak bagai, ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Manga lo awak ke mama enggak sama tuang murang, piak. Awak orang Indonesia, tu bangga awak di rupiah.
2: Kalau ndak awak, nan bangga jo rupiah ko ngak sial.
0: Iyo tulu tu mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
5: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
6: Once upon a time.
0: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar, kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega manusia.
3: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua. Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perombat RRI Padang Sumatera Budaya, Sumatera Barat dan Sana Padangnya. Kita lanjut berbagi informasi balik seputaran tempat wisata di Bukit Tinggi. Ado namanya Rumah Pohon Inya dan Sana Padangnya. Itu adalah akomodasi penginapan unik dan juga menawarkan wahana rekreasi di tengah keindahan alam Sumatera Barat. Untuk melapai kesan wisata mainstream, Rumah Pohon Inya memilih menampilkan suatu daya tarik nambah bedo, di mana atau penginapan nyongko dibuat dari rumput hijau, sedangkan material bangunan itu dirancang dari kayu cebang bukas Sungai Batang Siano dan Sana Padangnya. Jadi balibur di penginapan ko indah harus menyewa rumahnya, juga bermodalkan untuk masuk. Untuk 5.000 per kunjungan saja kita bisa bermain di Sabale Sport Selfie gitu dan Sana Padangnya. Kemudian kalau ke Bukit Tinggi, indah Abdul kalau ke tempe-tempe yang bersejarah namanya Istana Bung Hatta dan Sana Padangnya. Di awal ala disabuian seketek soal wisata sejarah di pusat kota Bukit Tinggi dan jumlahnya cukup banyak. Istana Bung Hatta ko misalnya di Sana Padangnya. Itu adalah situs sejarah dan acok bana dinamai Gedung Negara Tri Arga. Itu adalah bekas kediaman toko proklamator Republik Indonesia. Tapi indah seluruh area bebas dimasuki pengunjung. Indah perlu berkecil hati di Sana Padangnya. Tujuannya tentu baik yo agar situs Istana Bung Hatta ko nah menyerupai rumah adat khas Minangkabau ko tetap terjaga jo lestari agar wisatawan tetap bisa mengunjungi tempat wisata Bukit Tinggi ko. Tentunya tempat ko memiliki destinasi sejarah dan bisa kita nikmati gitu di Sana Padangnya. Baiklah di Sana Padangnya kita masih mendengarkan beberapa lagu-lagu Ibrahim Minang 100 jam informasi di sore kini ko. Jadi sebelum beko kita akan pamit, 100 jo akan bergabung jo program 1 RRI Padang untuk hari ko. Sebelum itu kita kaca lagu Minang dari Elsa Pitaloka, Salah Menaruh Rasa.

0: Perdekop adalah benteng peninggalan Belanda yang berdiri di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Benteng ini didirikan oleh Kapten Johan Heinrich Conrad Burr pada tahun 1825, pada masa Hendrik Marcus de Kock menjadi komandan der Tropen dan wakil gubernur jenderal Hindia Belanda. Karena itulah, benteng ini terkenal dengan nama Benteng Fort de Kock. Berada di lokasi yang sama dengan Kebun Binatang Bukit Tinggi dan Museum Rumah Adat Baanjuang. Kawasan benteng ini terletak di bukit sebelah kiri pintu masuk, sedangkan kawasan kebun binatang dan museum yang berbentuk rumah gadang tersebut berada di bukit sebelah kanan. Keduanya dihubungkan oleh jembatan Limpape yang di bawahnya terdapat jalan raya dalam kota Bukit Tinggi. Kawasan ini hanya terletak 1 km dari pusat kota Bukit Tinggi, tepatnya di terusan Jalan Tuanku dan Rence. Benteng Fort de Kock digunakan oleh tentara Belanda sebagai kubu pertahanan dari gempuran rakyat Minangkabau, terutama sejak meletusnya Perang Padri pada tahun 1821 sampai 1837. Fort de Kock juga dibangun sebagai lambang bahwa benteng ini merupakan tanda penjajahan dan perluasan kekuasaan Belanda terhadap wilayah Bukit Tinggi, Agam, dan Pasaman. Benteng Fort de Kock merupakan satu dari dua benteng peninggalan Belanda yang ada di Sumatera Barat. Benteng lainnya yaitu Fort van der Kaplan terletak di Batu Sangkar. Karena dua kota inilah, Bukit Tinggi dan Batu Sangkar, dulu yang paling susah ditaklukkan Belanda saat Perang Padri.
1: Dulu rumah ini ramai dengan ceritanya. Sekarang dia ada di sini, di sebelah saya. Tapi pikirannya entah kemana. Ayah bunda, gadget memang menawarkan dunia yang luas. Namun tanpa batasan, ia bisa merebut dunia nyata anak kita, menurunkan konsentrasi, memicu tantrum, dan menjauhkan mereka dari sosial. Saya sadar, gadget tidak bisa memeluknya saat dia sedih. Dia butuh saya, bukan layar itu. Belum terlambat, batasi screen time, perbanyak quality time. Temani mereka bermain, mengobrol, dan tumbuh bersama nyata. Yuk, batasi gadget, kembalikan indahnya dunia anak-anak kita.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Suara Padangnya sampai di Siko dulu penjemuan kita di Ranah Minang siang jam petang untuk edisi hari Selasa 1 September 2026. Dan Beko dan Suara Padangnya akan dikawani bahasa Moma Utiah sampai ke jam 20 sampai waktu Indonesia Barat. Dan kita informasikan dulu waktu sholat maghrib kita hari kini ku masuk pada jam 8 balik lewai 25 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum baik kita akan bergabung jo programa 1 RRI pada untuk mendengarkan pembacaan suci Al-Quran jo bimbingan rohan islami serato jo kemenang azan maghrib untuk hari kini ku kita kacik lagu Minang dari Fanny Fabiola Tinggallah Kampung.

0: Shaba Sakile, jam 8 balik waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana pendengar, Bupati Tanah Datar Eka Putra meminta seluruh organisasi perangkai daerah atau OPD dan berkaitan mendukung pemeriksaan pendahuluan kinerja yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Sumatera Barat. Dukungan itu terutama dilakukan jika memastikan ketersediaan data, dokumen, dan informasi yang dibutuhkan tim pemareso. Eka Putra menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan itu dan memastikan Pemkab Tanah Datar memberikan dukungan kepada tim BPK. Menurutnya, pemeriksaan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk memastikan dana BOSP digunakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Dan sanak pendengar, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni menyerahkan penghargaan warisan budaya tak benda WBTB Indonesia dari Menteri Kebudayaan RI kepada Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Ronald Bernando. Bupati Hendra Joni mengatakan, dua warisan budaya Pesisir Selatan memperoleh dan mendapatkan pengakuan WBTB Indonesia, yakni Marapulai Basuntiang dan Manjalang Rumah Mandi Rubiah. Menurutnya, penetapan itu menjadi bentuk pengakuan terhadap kekayaan tradisi dan nilai budaya dan hidup serta diwariskan secara turun-temurun di masyarakat Pesisir Selatan.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pandangnya, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap. Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi. Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Maka mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas rahmat, atas hidayah yang telah dilimpahkan kepada kita. Semoga dengan nikmat iman yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita menjadi orang yang semakin tawaduk dalam menjalankan kehidupan ini. Selawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, kita mengangkatkan tema tentang agar hidup tidak susah lagi. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan Allah. Sering kita mendengar masyarakat kita, jamaah kita, bahkan diri kita sendiri mengatakan, saya sudah berusaha maksimal. Saya sudah bekerja keras. Saya sudah membanting tulang siang dan malam. Namun masih saja hidup susah. Masih saja berkekurangan. Namun masih saja tidak pernah cukup. Apa yang dibutuhkan belum lagi

terpenuhi. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, sebagai seorang muslim, muslimah, kita tidak boleh berputus asa atau terus-terusan mengeluh dan mengeluh, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Lalu bagaimana solusinya agar hidup kita tidak susah lagi, agar hidup kita tidak dipenuhi oleh mengeluh, agar hidup kita tidak dipenuhi rasa putus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Solusinya tentunya adalah kita harus bersegera mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Pemberi, Zat yang Maha Pengasih. Dialah tempat kita untuk berkeluh kesah, memohon pertolongan agar diberi jalan dari setiap persoalan yang kita hadapi. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan

Allah. Yang pertama, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu." Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah setiap malam, maka ia akan diberi kecukupan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sudahilah semua kesulitan hidup yang kita miliki. Akhirilah semua kepedihan yang kita miliki dengan rutin membaca ini setiap malam, setiap akan tidur. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat 285 dan 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi la nufarriku baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Allah Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Allah, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Surah Al-Baqarah ayat 285. Kita lanjutkan membaca Surah Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna inna sina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladhina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna, anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Allah, Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kufur. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Dua ayat ini harus menjadi kebiasaan bagi kita dalam membacanya, baik itu setelah solat isya atau mau akan tidur. Yang kedua, agar hidup kita tidak susah lagi, apa yang harus kita biasakan? Ialah biasakanlah bangun tengah malam untuk melaksanakan solat tahajud, meskipun hanya dua rakaat saja. Karena kata tahajud dalam pecahan katanya itu adalah hajat, yang bermakna membutuhkan, memerlukan, berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjub bihi nafilatan lak. Maka pada malam hari bertahajudlah kamu kepada Allah sebagai amalan sunnah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, solat tahajud sangat bermakna bagi kita, di mana solat tahajud salah satu keutamaannya adalah mengijabah

0: Allah mengijabah segala permohonan kita, segala keluh kesah yang kita hadapi. Maka waktu tahajud adalah waktu kita untuk berdua-dua dengan Allah, untuk bercanda, untuk bercerita, untuk curhat kepada Allah atas segala persoalan, atas segala permasalahan yang kita hadapi. Semoga Allah dengan ibadah yang kita lakukan, kita berharap Allah menghilangkan kesusahan, kepedihan yang kita hadapi. Yang ketiga, amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah adalah rajin-rajinlah kita untuk bersedekah, berinfak, berwakaf, karena banyak sekali faedah, fadilah dari kita melakukan sedekah dan infak itu. Di antaranya dapat menambah umur yang panjang, mencegah kita dari keburukan, menghilangkan rasa kesombongan dalam diri kita, dan juga menghilangkan kefakiran kita, ya, jiwa kita yang fakir, yang bakhil. Dengan sedekah, insya Allah akan meleburnya menjadi buih-buih, sehingga kita terus dapat meningkatkan dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RA yang dirahmati Allah, tidak ada jalan lain bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan jalan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan itu, hati kita, jiwa kita akan merasa tenang dan dapat menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RA yang dirahmati Allah, ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah dan janggal. Dan akhir kalam, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

0: Akan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik, dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita, adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif. Sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Propad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dalam ajaran Islam, bersedekah tidak harus dengan materi. Salah satu bentuk sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Senyum juga menjadi salah satu tanda rasa syukur. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu."
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabah Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.

Dan sanak pendengar, pemerintah kota Sawalunto memperkuat layanan pengunjung pada Sawalunto International Songket Silungkang Karnaval atau SISKA 2026 melalui penyiapan fasilitas sanitasi, penataan parkir, serta dukungan kesiapsiagaan kesehatan. Wali kota Sawalunto Rianda Putra mengarahkan perangkat daerah dan berkaitan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pengunjung selama pelaksanaan SISKA 2026 sehingga tercipta pengalaman nan elok dan bakasan bagi masyarakat nan hadir.

Dan sana pandangnya, sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Sparpora Kota Solunto, Meldi Hidayah Marta mengatakan, kebutuhan mandi, cuci, kakus atau MCK acuk luput dari perhatian dalam penyelenggaraan kegiatan, padahal fasilitas itu berdampak terhadap kenyamanan pengunjung. Pemko Solunto menyiapkan dua unit auto toilet portable dan ditampilkan di lokasi strategis, terutama di sekitar area padek penonton, sehingga pengunjung lebih mudah dan aman mengakses fasilitas MCK. Toilet permanen di kantu poni dan kawasan lapangan Umbilin, serta sejumlah fasilitas publik lain di sekitar lokasi penyelenggaraan juga disiapkan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Rombak dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Ya, dan selamat datang, selamat malam dan selamat menikmati istirahat malam di sana ya. Tentunya sedang beristirahat di rumah masing-masing ya, sesudah menuntaskan aktivitas rutin di sana dari pagi sampai petang hari tadi ya. Nah, dengan senang pendengar, seru biasa di sana jam 7 sampai waktu kami kemanakan serenatan Isya. Kita nikmati dan kita cermati rangkaian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Aduh, salam pendengar dalam segmen Pesona Etnis Nusantara. Mudah-mudahan jom mendengar lagu-lagu daerah lain ko akan meningkatkan rasa kebersamaan kita, rasa persaudaraan kita sebangsa Indonesia ko, walaupun berbeda suku bangsa. Enak. Yalah dun, sana pendengar. Saya sudah tadi dibuka jo lagu dari Melayu, tepatnya dari daerah Pekanbaru, berjudul Berharap Cinta dari Beni Riau. Berikut kita beralih ke lagu dari Nusa Tenggara Barat, berjudul Nangi Dana Tambora.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

0: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e ita, banosa siha sarateli.
3: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

24 dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Baya dan Sana Padangnya. Kita sedang menikmati lagu dari Aceh berjudul Ranup Selaseh ya. Dan waktu kita ke jam setengah boleh lewat 28 menit waktu Indonesia Barat dan Sana. Dan kami informasikan dun sana waktu sholat isya untuk Kota Padang dan sekitarnya tu hari kini ke masuk jam 9 mulai lewat 33 menit waktu Indonesia Barat beko ya. Yalah sebelum kami kumandangkan sarun azan isya untuk malam kini ko dun sana masih bisa nikmati sebuah lagu dari Nusantara ko, sebuah lagi dari Aceh di Barat Indonesia, kita tabang jauh ke ujung sebelah timur Indonesia, yaitu ke Papua dan sebagainya. Dia lagunya Sewiria ya, dibawakan dari trio Ambisi. Selamat malam dan selamat menikmati.

0: diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Badui berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.
1: Propat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Nah, lambang nyina menikmati rangkaian lagu-lagu pop Minang tu siru banan sana sampai ke jam 9 malam ya. Namun sa rupa biasa dan sana sabalun dan sana nikmati balik lagu-lagu pop Minang tu. Malah kita dengarkan balik sebuah drama legenda dan malam ke mangke legenda asal usul ikan patin. Ya. Jadi kalau baik itu sudah mendengar, langsung saja kita nikmati legenda asal usul ikan patin. Ya, selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Tahukah kenapa bagi orang Melayu asli memakan ikan patin itu dianggap tabu? Seperti memakan saudara mereka sendiri. Konon ada cerita bagi rakyat Melayu yang memperkuat mitos tersebut. Penasaran kan? Yuk kita simak legenda cerita rakyat Melayu asal-usul ikan patin.

0: Dahulu kala, di sebuah sungai yang berair jernih dalam hutan di Kepulauan Riau, hiduplah sekelompok ikan. Di antara ikan itu ada ikan patin kecil yang setiap hari termenung, memandang jauh pada sekelompok manusia yang kadang datang ke sungai untuk mandi ataupun sekedar melintas untuk mencari kayu bakar di hutan.
1: Aduhai, Patin, ada apa kegerangan tiap-tiap hari asik temenung je? Alangkah senangnya jadi manusia, punya sepasang kaki, bolehlah lelarian kemanapun, punya tangan pula, bisa petik bunga warna-warni. Aduh, Patin, janganlah mengada, buang jauh-jauh ingin awak tu. Tapi, sedar diri, Patin. Awak bagai kata merindui bulan. Dunia kita berbeza dengan dunia manusia.
0: Demikianlah, setiap hari Patin kecil menghabiskan waktunya dengan impian menjadi manusia. Saat teringat bahwa keinginannya mustahil menjadi kenyataan, dia menangis. Namun terkadang tersenyum sendiri saat dia membayangkan punya sepasang tangan dan kaki. Penguasa sungai yang diam-diam memperhatikan ikan patin setiap hari merasa iba dan berniat untuk menolongnya.
2: Wahai ikan patin, sudah bulatkah tekad awak untuk menjadi manusia? Saya boleh tolong kabulkan ingin awak, namun ada satu pantang, larang yang tak boleh awak langgar. Selama menjadi manusia, awak tak boleh tertawa. Jika awak tertawa, insan awak akan keluar dan menjadi ikan patin seketika. Malam ini, saat bulan bersinar penuh, awak akan lenyap dan dilahirkan kembali menjadi manusia.
0: Ikan patin sangat gembira. Malam itu, saat bulan bersinar penuh, impian ikan patin menjadi kenyataan. Tak jauh dari sungai tersebut hiduplah seorang nelayan tua yang bernama Awang Gading. Dia tinggal seorang diri di gubuknya. Selain menangkap ikan, pekerjaan sehari-harinya adalah mencari kayu bakar di hutan. Hari ini pagi sekali Awang pergi ke sungai untuk mengail ikan. Namun hampir tengah hari tak seekor pun ikan yang dia dapat.
3: Air pasang telan ke insan.

Dengan sedikit rasa takut, Awang Gading mencari sumber tangisan bayi tersebut. Di atas sebuah batu datar di hulu sungai, bayi mungil yang masih merah itu tergolek sambil menangis. Rasa iba mendorong, Awang Gading menggendong bayi tersebut dan membawanya pulang. Bayi perempuan itu dinamakan Dayang Kumunah. Awang Gading merawat Dayang Kumunah seperti anaknya sendiri, mendidik budi pekerti

dari Pulau Jawa. Terbang melayang dekat pohon bende. Duhai putriku Permatiju, dengar-dengarlah nasihat Ayande.

Dayang Kumunah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan berbudi luhur. Dia juga sangat rajin membantu pekerjaan ayahnya. Namun sayang demi sayang, Dayang Kumunah tidak pernah tertawa meskipun ayahnya menggodanya atau bercerita hal-hal yang lucu. Dayang Kumunah hanya tersenyum tanpa membuka mulutnya. Suatu hari ada saudagar muda yang tampan singgah di kampung tempat Awang Gading tinggal. Dia bersama Awangku Yusuf. Secara tidak sengaja, Awangku Yusuf melihat Dayang Kumunah. Dia langsung terpikat oleh kecantikan dan budi pekerti Dayang Kumunah. Tanpa membuang waktu, Awangku Yusuf berkunjung ke rumah Awang Gading untuk meminang Dayang Kumunah. Tentu saja, Awang Gading senang menerima pinangan tersebut. Namun, keputusan tetap berada di tangan Dayang Kumunah untuk

0: Dinda, apa jawaban Dinda atas pinangan Kanda?
1: Kanda, bagilah Dinda sedikit masa buat berfikir. Akan Dinda pertimbangkan terlebih dahulu.
0: Baiklah Dinda. Selang dua hari dari sekarang, Kanda datang lagi meminta jawaban Dinda.
2: Putriku, apa kiranya menjadi buah pikir Ananda sehingga mengulur masa atas pinangan Awangku, Sob?
1: Ayahanda bukan bermaksud untuk mengulur masa. Namun, Ananda takutkan Kanda Awang Usup tak bahagia berdampingan dengan Ananda.
2: Apa hal Ananda berpikir hal sedemikian?
1: Sebab Ananda tak boleh tertawa, dan tak seorang pun boleh paksa Ananda tertawa.
2: Baiknya Ananda sampaikan perihal ini kepada Awangku Usup. Tak baik mengantung tak bertali.
3: Dua hari yang dijanjikan pun tiba. Dayang Kumunah mengajukan dua syarat untuk mempersuntingnya. Syarat yang pertama adalah Awangku Usup dan keluarganya tidak boleh memaksa Dayang Kumunah untuk tertawa. Sedangkan syarat kedua adalah Awangku Usup tidak boleh bertanya mengapa Dayang Kumunah tidak boleh tertawa. Karena kecintaannya, Awangku Usup menerima semua syarat yang diminta oleh Dayang Kumunah. 7 tahun berlalu sejak pernikahan Dayang Kumunah dan Awangku Usup. Mereka hidup bahagia, tentram, dan sentosa bersama 5 putra dan putri mereka. Kesedihan akan kepergian Awang Gading menghadap Sang Khalik terobati oleh kehangatan keluarga besar mereka. Bahkan meskipun Dayang Kumunah tidak pernah tertawa, namun rona kebahagiaan itu senantiasa terpancar dari tatapan matanya. Berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh Awangku Usup, meskipun dia telah berjanji, namun tak urung hatinya tidak bahagia sebelum melihat istrinya tertawa. Pada suatu hari, ketika sedang bercengkerama, di sela obrolan yang diselingi canda tawa anak-anaknya.
0: Dinda, tengok budak-budak kita. Rasa seronok bersenda gurau. Tak teringin kah Dinda tertawa pula?
1: Kanda kan dah berjanji takkan paksa Dinda untuk tertawa.
0: Dinda tak bahagiakah hidup berdampingan dengan Kanda?
1: Luapkan bahagia tak mestikan dengan ketawa Kanda?
0: Jika Dinda cintakan Kanda, Kanda minta ikutlah tertawa sekali ni je. Biar puas hati Kanda. Lepas tu, Kanda janji tak paksa Dinda tertawa lagi.

Dengan ragu Dayang Kumunah mulai membuka bibirnya sedikit. Ketika anak-anak dan suaminya menggelitiknya, serta-merta tawa Dayang Kumunah pecah. Dayang Kumunah terus tertawa.

0: ketika dayang Kumunah berubah menjadi seekor ikan berkulit mengkilat tanpa sisik, disaksikan oleh seluruh anggota keluarga.
1: Bunda, maafkan Kanda.
2: Kanda, tolong jaga anak kita ya.
0: Awang Yusuf menyesal telah memaksa istrinya untuk tertawa. Namun, sesal kemudian tidak berguna. Dia dan seluruh keluarganya sangat bersedih melihat istri yang sangat mereka cintai itu berubah menjadi ikan patin. Mereka pun berjanji tidak akan makan ikan patin yang dianggap sebagai keluarganya. Itulah sebab

Di cerita legenda tentang rakyat Melayu, asal-usul ikan patin, atau lebih tepatnya di balik cerita orang Melayu tidak memakan ikan patin. Apa guna pandai menyanyi kalau tidak tahu artinya? Apa guna pandai berjanji kalau tidak ditutup?

0: Penumpang dari Bandung, Sore Budaya Sementara Barat, ya, dan Desa Berangkat, selamat malam, dan terima kasih terus sana, dan masih tetap menjadikan Propir di Padangku menjadi kawan dan selamat malam hari Nanku. Dan baca pula di sana, dan baru saja menyengkuti 92,4 MHz, ya. Yalah, dun sana padanga, sesudah tadi dun sana dangakan legenda selusul ikan patin, ya, gitu. Balik ke hiburan-hiburan malam turun sana nan sedang beristirahat di malam nanko, dan kata orang turun sana berangga menikmati musim lagu-lagu nan disukoi, walaupun musik-musik nan merasuk ke hati itu bisa menjadi sebagai pelapeh hati kita juga turun sana berangga, ya, dan bisa mengurangi rasa beban dalam diri kita. Nanti itu sana berangga, mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menjadi situasi dingin turun sana, ya. Kalau adon pemonyo siang tadi dalam bekerja ataupun dalam kehidupan keseharian ada beban dan agak barek nan lalu tuntas tadi, mudah-mudahan jo hiburan-hiburan yang kami sajikan, ya, di malam hari nanko turun sana bisa berkurang beban dari pikiran dan terasa dari siang tadi, ya. Yalah, dun sana padanga, baru saja berlalu Fanny Fabiola jol lagunya Allah Bapa Gamangku Patah, ya. Dan sebelumnya lah pulo Fanny Tursdila jol Cinto Balain Raso. Walah, dun sana padanga, kalau itu kita baralihkan lagu selanjutnya dari Sri Fayola berjudul Ulah Rayuan. Namun sebelumnya, dun sana padanga, kita dengarkan dulu sebuah informasi dan lalu berkigo. Tetap bersama kami di Prom PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
2: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
1: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil, ya.
3: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
4: Ayolah, optimis dikit dong.
3: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau gak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
4: Aku disendok! Yeay! Dadah!
3: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia, ya. Jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
4: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempuan dari Padang, Saudara Budaya Sumatera Barat. Ya, dan Saudara Budaya, sebelum kita beralih ke lagu-lagu lainnya, dan Saudara Budaya, sampai jam 9 beko, ada sebuah informasi yang menarik ke sana. Baso siswa Manduo Padang, Faizul Latif Fajran, akan mewakili Sumatera Barat pada Olimpiade Bahasa Arab atau OBA ke-9 tinggi nasional 2026 di Jakarta. Nah, Faizul Latif lolos ke tingkat nasional sudah meraih juara duo di tingkat provinsi. Pembina OBA Manduo Padang, Husnil Azani, mengatakan di sana, kompetisi tingkat provinsi berlangsung di UIN Jamil Jambe, Bukit Tinggi, pada tanggal 29 Agustus kepatang. Nah, jangtu mempertemukan peserta terbaik dari berbagai madrasah di Sumatera Barat. Menurut Husnil, keberhasilan Fata diawali dari seleksi internal yang melibatkan siswa kelas 10, sebaleh dan 2 baleh. Nah, dari seleksi itu, 6 siswa lolos untuk mengikuti OBA tingkat kota. Ya. Dan setelah lomba tingkat kota, 2 siswa nan melaju ke tingkat provinsi adalah Faizul Latif Fajran, Josefara Kolbi Aldelove, kata Husnil. Nah, beliau atau Husnil menilai Fata memiliki keunggulan dalam memahami teks bahasa Arab dan kompleks serta mampu menganalisis soal-soal jawa tingkat kesulitan tinggi. Kemudian Husnil menjalankan pembinaan telah dimulai sejak Mei 2026 dan dipakue 2 pakan sebelum OBA tingkat provinsi jomba soal tahun sebelumnya serta materi bahasa Arab. Ini mengakui tantangan utama selama persiapan adalah keterbatasan waktu dan alun tasadionyo soal OBA terbaru. Nah, karena itu pembinaan lebih banyak menggunakan bank soal hingga tahun 2024. Yalah, dengan sahabat pendengar, itunya sekilas informasi tentang dosiswa Manduo Padang dan kemawakili Sumbar di Olimpiade Bahasa Arab Nasional 2026, ya, yaitu Faizul Latif Fajran. Ya, kita doakan semoga hanya sukses dan tentu akan mengharumkan nama Sumatera Barat di tingkat nasional khususnya tentang bahasa Arab, ya. Yalah, dun sarapan tengah, informasi tadi buat kita ke jam 20 lewat 46 ini waktu Indonesia Barat dan seru biasa dun sarapan tengah. Terus setiap Selasa malam di jam 9 malam beko sampai jam 11 malam kita ke Bagamai. Ha, akan menikmati lagu-lagu Gamai, lagu Melayu dalam program Gamat Palepeh Taraga. Jo Dendang Melayu. Namun sebelum kita sampai di jam 9 di program Gamat Pulau Teraga ko, dosa masih kami kawani jo rangkaian lagu-lagu pop Minang, ya. Sebelum kita beralih ke lagu berikut dari Vivi Sonata berjudul Janji Lah Lapua, malah kita rangkaikan balik ya, informasi nan ke tiba berikut ko. Tetap bersama kami di Perompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kekayaan intelektual atau hak kekayaan intelektual HKI, yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.
2: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa.

0: menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
1: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa siha sarateli.
4: Jadi astu ni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
5: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
7: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
8: Kami
9: cinta Indonesia.
10: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 RRI Padang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dun sanak padanga di mana saja berado. Baik nan ado di Kota Padang ataupun nan ado di perantauan ya. Yalah dun sanak padanga mudah-mudahan ambo tamui dun sanak malam kini ko lai dalam keadaan sege-sege saja ya. Sehingga kita dah bisa bersilaturahmi, baku cindan sambil menikmati lagu-lagu gamat ataupun Melayu di program Gamat Palapeh Taraga. Jo Dendang Melayu malam hari nanko ya. Mula dun sana pada ngasar biasa dun sana duluan telepon lah kami sadiokan turun sana nan kama gabuang ado di 0751812414 atau di 0816-0924 ya. Jadilah dun sana pada ngah nampaknya ladoh nan ka satu gabuang. Yalah langsung saja kita buka untuk telepon pertama kita ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam bang.
0: Oh iya, gindo gindo ya pak di gindo ya.
1: Apa itu?
0: Dari seberang laut bisa nomor satu.
1: Itu ada cara tu.
0: Ada cara ya.
1: Ada cara tu.
0: Baik cara tu.
1: Itu rasio tu.
0: Rasio tu bang. Rasio perusahaan ya.
1: Perusahaan tu. Kalau nak berisio nak kamu sampai tu. Kalau anda bersih, anda sampai itu.
0: Oh, baik itu dia. Banyak lagi bersih di tengah lawik itu.
1: Bersih mana, bang?
0: Lagi bersih, bang.
1: Kalau cuaca rendah itu, bang. Bersihnya.
0: Ya, kau kan sedang tengah lawik, nak?
1: Tidak, bang. Saya di rumah, bang. Tadi siang lawiknya.
0: Oh, tidak sedang tidur, dah. Tidak,
1: siang tadinya, bang.
0: Oh, baik itu. Yalah, kau sedang...
1: Ini terlalu mengalir malu. Mengalai.
0: Oh mengalai.
1: Ia berangan perempet kan.
0: Mengalai. Bosan kau sedang beberapa pandangan lah tu.
1: Indah. Tu hari lu bosan lu tu.
0: Iya.
1: Jenuh lu dina.
0: Ande, bisa jenuh ya.
1: Iya. Ia cukup itu saja ya.
0: Tu bah, kau akan mencari nak apa lo, nak lain lo, ande lain, jangan lain.
1: Mencelik
0: tingkah lah ni
1: bang.
0: Mencelik tingkah lah ni. Nyelok tu mah. Namu se lo.
1: Mudah bang ya.
0: Yalah Gindo.
1: Ya bang.
0: Wah, lah tahu kan selesai kau bagaimana kita.
1: Iya betul lah.
0: Lagu Gindo.
1: Lagu ambo tu gitu je bang. Lagu cukup. Melayu judul Pilu.
0: Allah sebut pilu je lah.
1: Ya, pilu ko tu macam bang. Kadang pilu dia bosan.
0: Oh,
1: kadang pilu dia bosan.
0: Ya.
1: Pilu banyak kau tiga. Ya,
0: oh, itu. Kini pilu dia kau.
1: Itu Arabonya sampai tu bang.
0: Arabonya sampai lah.
1: Arabonya sampai tu ya.
0: Bosan kau kok. Sabu istilah tu pilu dia anda sampai lawak.
1: Itu pasal biar mana tu bang.
0: Oh itulah ya.
1: Ia pasal biar mana tu
0: bang. Ia pada kacau lah. Kau pilu dek bosan kan kacau lah. Kacau pilu nak pelawa macam ni.
1: Tadi saya tadi memang agak kurang kan ya bang.
0: Oh itu. Ini biasa waktunya.
1: Tapi kalau kepatah kan lumayan lah.
0: Yang namanya bau sawah enak.
1: Iya.
0: Ada pasangnya, ada suruhnya.
1: Ada pasangnya, ada suruh.
0: Ya, biasa. Sama mulai lawi.
1: Iya. Ya, mancing lawi, Pak.
0: Itu makanya. Wak mencari di lawi.
1: Iya.
0: Itu sipek lawi lah itu. Ada pasangnya, ada suruhnya. Kan itu.
1: Oh, itulah kan alam gaji itu.
0: Itulah. Tiba-tiba lah pulang kata pisau datang petang kami yang lanjut baik pembo. Mau curan sedo.
1: Bahasa itu berapa? Pakai sarai itu.
0: Sarai ya, apa warna lah ya? Sarai na tu nasi ku lah.
1: Iya.
0: Iya lagi do.
1: Iya bang.
0: Saya nak kaki do salam igo.
1: Yang pertama itu apa lo?
0: Kasih do.
1: Sama bertugas, sehat sekolah kabarnya.
0: Amin, ya Rabbul Alamin.
1: Sudah itu Mbak Yul, Yana, Ulan.
0: Ya.
1: Adik Ambo, Sinana. Pak Nur.
0: Yo.
1: 2R.
0: 2R ya.
1: Iya. Sudah itu Ramudo. Itu Pak Malin.
0: Pak Malin.
1: Iya, Malin Sepono.
0: Sepono ya. Oi, Malin Sepono lah mora dengar.
1: Iya, tapi petang ni masuk lah.
0: Boleh masuk petang ya.
1: Lain masuk petang. Kalau dua hari titik masuk lah. Ya, sorry tadi masuk ya.
0: Oh gitu, ah, iyalah.
1: Sudah tu Remudo bang.
0: Remudo ya.
1: Iya. Itu ada itu tu dia kakak ambo bang.
0: Ayo, jangan lupa.
1: Kakak ambo kau kerja mana pi ya?
0: Iyalah, makasih Gindo.
1: Iya, sebab bang. Makasih bang.
0: Sama Gindo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, iyalah. Selasi Pulau Bindo dan kita kak nomor Nandi Sabalah ya. Halo, assalamualaikum.
2: Selamat malam Bang Adit.
0: Selamat malam Nana. Aduh, gimana kabarnya?
2: Sehat Bang Adit, puji Tuhan. Sehat
0: ya. Syukur alhamdulillah ya. Itu ya.
2: Iya.
0: Udah ini.
2: Bang Adit, kabarnya?
0: Alhamdulillah kalau abang juga sehat walafiat, sege-sege saja. berarti lagi apa ya? Lagi istirahat di rumah ya?
2: Iya, masih di rumah abang yang di Jalan Rambutan 7.
0: Oh, gitu. Ya. Biar maksimal
2: sampai
0: istirahat.
2: Sampai benar-benar agak kuat baru pindah ke rumah lagi.
0: Ya. Biar maksimal istirahatnya ya, pemulihannya ya.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Baiklah Nana. Oke, Nana pengen lagu Gamat atau apa nih? Lagu Melayu.
2: Gamat aja lah, Bunga Tanjung Bang Adit.
0: Bunga Tanjung. Harum baunnya gitu ya.
2: Iya.
0: Bunga Tanjung yang Junet. Oke, okay. Siap.
2: Oke, Bang Adit. Salam buat Bang Adit. Ya, semoga sehat selalu, bahagia selalu.
0: Iya, Nana juga gitu ya. Mudah-mudahan ya, kedepannya baik-baik aja, enggak ada lagi penyakitnya ya.
2: Iya, Bang Adit, doain aja Bang Adit.
0: Ya.
2: Terus buat Om Tommy tadi sama Antesi di Pagayan Mentawai.
0: Mentawai ya.
2: Sama Ajub Piala. Terus Ibu Zur, Bunda Queen, Ibu Nur, Ibu Jul, Mama Ica, Mama Naswa, Uni Diana, Uni Desi Okta, Uni Desi Andi, Seba juga, Uni Ulan, Uni Emma, sama Uda Putra Kelok 9, siapa lagi ya? Pak Nur Tanjung, Pak Yon Tanjung, Mai Tam Sumbang, terus Pak Sultan Pamenan, Jomblo Lebay, Jomblo Kepo, Uda Widira, Uda Hendra di Batu Sangkar, semua De Fitro juga, yang tersebut namanya dapat salam semua dari Nana ya Bang Adit, sama yang buat mau masuk nanti juga disalamin semua.
0: Siap Nana, ya.
2: Bang Adit, makasih Bang Adit. Selamat malam.
0: Iya Nana, sama-sama makasih malam. Tunya udah sampai nengah. Kawan-kawan kita nak ada di Balimbiang ya, tapi kini ko ya masih Balimbiang di rumah abang beliau. Di beda gang pak ya. Yalah mudah-mudahan Nana cepat pulih ya dan cepat bisa beraktivitas seperti sedia kala dan penyakitnya diangkat secara sempurna. Mudah-mudahan gitu ya. Oke, okay. Di belakang Nana kita barali balik ke nomor Nandiaso di 812-41-MP. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Lah masuk apa tuh, kok tak putus ya? Iyalah, mungkin ada kesalahan teknis di situ ya. Diulang coba balik ya. Hey. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Halo.
3: Ya kencanal.
0: Aja.
3: Iya.
0: Naik aja. Agak apa aja?
3: Nah,
0: ada kebawa-bawa
3: saja.
0: Lain saja ya. Syukur alhamdulillah kalau itu aja ya. Ya, jadilah Jo. Sedang mengaji kok. Kalau boleh.
3: Nah,
0: tapi boleh boleh. Boleh ya. Ubi lah, lah siap.
3: Allah.
0: Itulah. Oke, Jo. Lagu gua jangan ini,
3: Jo. Siti Padang itu ya.
0: Siti Padang ya. Ndak Siti Mentawai dah.
3: Siti Padang.
0: Ndak Siti Mentawai dah.
3: Ndak. Siti Mentawai dah. Ala jambi itu mio.
0: Ah, ya kan itu mako cembo.
3: Itu.
0: Ambo sangko kok lagu kok dia gen ka di Jo di Mentawai itu Siti Mentawai. Iya, jadilah Jo Siti Padang dari
3: Rosnida.
0: Rosnida. Jadilah kalau begitu. Kamu buta
3: nih Jo. Tolong usir sampai petugas ya.
0: Makasih Jo.
3: Cien, masuk lah Cien.
0: Ya masuk lah Cien. Ajo ko ah.
3: Ajo lah masuk ah.
0: Ya pojo lah.
3: Atau wajib ke sini
0: kemana Cien. Ya pojo lah.
3: Jangan kita jauh.

0: Alah nak jahat hang lu maksudnya.
1: Apa tang lain masuk jam malamnya?
0: Tak
1: ada lah. Tak, oh, tak. Sanjo, patang maksudnya. Hari patang dangdut, ya. Dangdut maksudnya.
0: Emang dia putera Teluk Sembilan. Oh, pergi di sungai, tak dia masuk lah. Kita permedan, bawa pak bujian tepai. Mama jual, usul mama jual. Dia nak jalan lok ni leh.
1: Iya.
0: Lok beko.
1: Hari Sanjo ru aja.
0: Iya. Ulan. Vienna. Apa nu?
1: Iya.
0: Nanda, salam Bali. Ibu nu, apa nu? Ibu Eli. Abang Tommy dari Pajai.
1: Iya.
0: Atur rutian.
1: Tulo jaya. Jadi.
0: Nama saya Tufi Samo. Kita salam dia dari Ajo Sakit yang Malawi.
1: Atua, nan sabar Malawi.
0: Yang paling Malawi, Piaman.
1: Paling Malawi, Piaman.
0: Assalamualaikum, Mufi.
1: Ijo. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ajo piala, dan sana barang di Kampung Kalewi, kumah, nama rumah suwa. Minta lagunya Siti Padang, ya. Yalah, kalau itu, dan sana barang kita istirahatkan telepon ku dulu di latigo teleponan kita buka tadi ya. Kita kapilu dari Melayu Deli ku untuk Bagindo Tommy dan sedang di Mentawai ka. Pilu alo ko lah leko ya. Biarlah nyonya baik surah. Lalu Bunga Tanjung dari Anjunet ku untuk Nana yang ada di Belimbing. Taruh ya do Siti Padang dan mintalah Siti Padang dari Rosnida untuk Ajo Piala dan ada di Kampung Kalawi ya. Jadilah ada sana dengar jangan kamar sana ambo kau balik ya mana minum sana sesuai lagu ko tetap di 92.4 MHz Trompet dari Padang dalam program Gamat Palapetaraga Jo Dendang Melayu.

Musik gamat adalah salah satu jenis musik tradisional Minangkabau yang berkembang di daerah pantai barat Sumatera Barat atau pesisir Minangkabau. Musik ini lahir dari akulturasi budaya pribumi dan budaya barat yang sampai sekarang tetap hidup dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Kota Padang. Musik gamat terdiri atas gabungan vokal dan instrumental. Secara tradisional, instrumen musik yang digunakan dalam ensemble ini adalah biola, akordeon, gitar, kontras bas petik, maracas, dan gendang. Perpaduan alat musik tradisional dan alat musik dari barat seperti biola dan akordeon menjadi nikmat ketika dinikmati pada malam.

0: nyebur. Ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
0: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel. Emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Bilangin gak mau denger.
0: Pas ini? Aduh, iuh. Kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Yalah, dan sanak pendengarlah, kita nikmati tiga lagu ya. Dua agama Cik Melayu ya nak. Kalau begitu dah sanak, kita buka balik ya. Lain telefon dan kabar buang di 812 Bas Tampik Alam Cegok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mako, Pak.
1: Dah. Pak Ujang APD.
0: Pak Ujang APD?
1: APD.
0: APT. Ya. Di mana tu?
1: Arai Pinang pada melihat.
0: Oh, Pak Ujang Arai Pinang. Ah, iya iya iya iya iya.
1: Di siapa gini ko?
0: Ya Muti ya.
1: Oh, Muti.
0: Ya.
1: Salam kenal lalu Muti.
0: Sama-sama Pak Ujang. Ah, salam kenal pula dan buat.
1: Pak Ujang minta lagu yang dari Oh Lida Joseph and Limit.
0: Atau
1: Buayan Buayan Buluh yang Ori Lamo.
0: Buayan Buluh.
1: Ya.
0: Buayan Buluah.
1: Rosnida.
0: Dari Rosnida. Ah, sental deh. Dari Rosnida, dona Buayan Buluah tadi Juni DBL nampak. Rosnida YS. Ya, Rosnida YS. Ndak. Ain. Taputi bawa, taputi tepuk jang. Ndak ada yang dari Rosnida tepuk jang dari apa saya dari Juni DBL ya. Ah, itu nak adanya yang boleh kita ya nak. Kita putarkan beko ya. Okey, Buayan Buluh. Ayo, Buayan Buluh dari Juni DBL kita nan nama cukup malam punya Pak Ujang di APT ya. Arai Pinang. Oh, Arai Pinang ya. Yalah, di belakang Pak Ujang kita buka pulau di nomor nas sebelah. Silakan di 0751812 aduh nan kabaga buang ya. Ah, kalau tidak tetap juga kita baru di 0811660920 ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, Pak Yon. Nah, bakok lantun soro tu.
2: Dakek mana ke Karambia?
0: Ay, itulah. Jauhan lah Karambia itu, Stek.
2: Itu lah selantun ke bawah.
0: Ah, itu makanya. Jauhan lah Karambia itu, Stek. Karambia itu hanya melantun.
2: Sehat, Stek.
0: Alhamdulillah, Pak Yon. Sehat, Pak Yon, Pak Yon.
2: Amin. Lais Payuang lah,
0: Pak. Oh, Lais Payuang ya. Sapayuang gitu.
2: Itu perlu, Stek.
0: Itu lah perlu. Kalau Lais sehat badan, penganak, kau hanya menjalak, Pak. Enak.
2: Saya nak sakit lah. Sakit lah, arti ya.
0: Hah?
2: Kalau saku-saku sakit, bisa dicari.
0: Oh, iya, iya, iya. Kalau badan sakit?
2: Lolok lah.
0: Kalau badan sakit, masih bisa dibek. Nyenal apa ya. Yo kalau pikiran perasaan sakit?
2: Ya, kalau perasaan sakit, payah ya.
0: Itulah. Itu nak dijagoan, itu mah. Kalau badan sakit, masih bisa dibawa ke dokter, enak. Kalau perasaan kau sakit, kemah ke dibawa. Kan ikut kau. Kemah dibawa tu?
2: Kemah ke dibawa.
0: Itu pertanyaan tu. Kalau perasaan sakit, kemah dibawa.
2: Kau pertanyaan apa ya?
0: Kalau dibuat payah, ya payah. Kalau dibuat mudah, ya mudah lah ya.
2: Ya.
0: Kalau dah mau.
2: Kalau perasaan tu nang sakit, kemah dibawa.
0: Dibawa kau nak manggil perasaan? Hanya tidak apa-apa ya lah jalan dah. Dibawa
2: ya.
0: Karena memanggil perasaan kau. Mari apa-apa ya tu.
2: Iya.
0: Tapi mah kalau takut dia tiba-tiba badia lari ke pangkal badia. Nah itu bayan. Tu aja orang.
2: Sakit bawa buat lah.
0: Kalau sakit bawa buat tanggung seorang. Namu asa.
2: Lain nama nyimpang lo kato.
0: Oh, enggak. Namu asa jadi buat buat. Kalau nyimpang buat, itu teragaknya sakit kan itu.
2: Kau baku cindan lo, Matiang.
0: Iya. Enggak, kalau itu lo ada logika, nak. Kalau namu asa nyimpang buat, berarti teragak sakit itu. Betul, Pak Jatuh.
2: Ya,
0: teragak sakit. Di ubek panah, namu cegak dong. Sampai nyimpang buat, mah.
2: Alang
0: suang
2: lah
0: kecil dia
2: tu
0: rokok
2: di balik
0: bareh utang. Tak tu beda tu mah. Tu beda tu. Amun rasa tu kan nama tu. Tu payah nama rasa tu tu.
2: Ujung-ujung kan ini
0: otak. Tidak, awal Ambo tidak itu dong. Ambo tadi konsep. Konsep nama baca. Alah, bayan.
2: Orang-orang camai otak aku sudah ni.
0: Apa itu?
2: Bagaimana?
0: Lagu
2: nak
0: berganti dia?
2: Nak
0: berganti dah? Nak
2: ganti-ganti
0: dah. Ya. Apa tanggal lagu ah? Oh iya, segampe. Kenapa? Segampe. Tapi sayang kini tiga lagi tiga tinggal lewat kah?
2: Abalah kecaro
0: leh. Itulahnya yang cie tersangkui di meja tu putu apa capo yang cebir ya. Tinggal.
2: Paroni lah tutik lah.
0: Paroni cenego. Iyo kalau nak tutik ya lah itu ndak sabo asar-saragi lah doh. Tu paco-paco lain lo, paco-paco lain lo kena kerjain ke sinan.
2: Iya.
0: Lain nama ada saragi, nama saragi yang sama. Iya, kan itu ah.
2: Azal mono pak kira mah.
0: Menyerah aja kira ya. Tapi ibu mbo nyala payah berjuang biarlah saya gempel lah. Ambo ambil na ala meja belakang kau. Apa tu?
2: Jadilah. Kehiko lo jukti ya kau tiru. Lain nak tersasak macarin lo kak.
0: Wah kalau untuk foyo na lah doa enak.
2: Alah banyak di sana usir dia.
0: Oi, alah sebanyak nata sabui.
2: Awak nak kabar aku 300.
0: Nanti 302.
2: Woi, bala biru 2 ya.
0: Iya.
2: Nah, segala dia maya. Hah? Ayo, sana segala bala dia.
0: Ayolah. Nyo kurang nak boleh bala biru nak ada.
2: Aku lampe. Kurang.
0: Ampe ganji itu.
2: Ampe kurang. Ampe kurang. Tigo balabie.
0: Tigo balabie. Itu masih mending. Yeah. Ampe kurang limo balabie.
2: Itu Pak Nur tu.
0: Ah, Pak Nur teh. Ah,
2: ini kan ada lo ampe kurang tigo balabie.
0: Iya. Ampe kurang.
2: Aki kiro bahasa cek. Itu salaman di sana aku lah.
0: Salam lah.
2: Assalam lah. Om Peter. Orang ni jamba.
0: Tuan.
2: Mai Tan Sekumbang. Pak Nur. Ujang Paibo. Bira. Siapa itu ya? Pak Edi Kumis.
0: Pak Edi Kumis.
2: Aldi Tanjung.
0: Ya.
2: Nana. Bu Zur.
0: Ya.
2: Kencen.
0: Peko kuncen lah peko.
2: Ala masak gulai po, gulai tocho kencen.
0: Oi, sedang bakacau mana? Makau nak bisa nolip pon doh. Kalau ditinggal peko, kariang kuah kuah tocho.
2: Iya, kariang lu kuah
0: nanti. Kariang kuah mesti ne. Pak Yon.
2: Yo.
0: Lagu dinang ketiga hutan kau di.
2: Nang kampek lah.
0: Masalah kan nyoba ganti yang dua. Kau ada teh jadi DBL di bawah nomor dua jadi DBL dah nama lo kan.
2: Nang ketiga.
0: Iya, masalah lo di.
2: Jadi tidak ada kau lagu tidak baru dia. Kau itu pada lu bagai cerita macam.
0: Iya. Lagu kau nyoba jalannya kau nyoba.
2: Iya lagu kau bawa jalan juga.
0: Iya. Baca cerita.
2: Berang orang tu berang lah.
0: Baca cerita. Kau nampak ya mencari ena.
2: Iya cerita. Kau nampak ya. Kau berang orang berang lah. Waktunya eri.
0: Iya. Urang senyo kajian kalau power cerita, ha?
2: Iya.
0: Awak kau sambil golek kan itu.
2: Golek
0: cajo,
2: ke
0: Malawi. Malawi ya. Golek jubi ya.
2: Ya.
0: Cari
2: jumlah lebay. Desi Asratek, Desi Teba, Mama Najwa. Yana Ulan Olala.
0: Ulan Olala.
2: Bunda Yul.
0: Olala. Oi.
2: Om Peter.
0: Om Peter. Om Peter Allah tadi. Cocok. Om Peter kau tak cakik lah makan.
2: Iya. Kuncari nanti ya.
0: Iya, Pak.
2: Zaman tahun 80-an itu, Pak.
0: Oh, coba Pak, yang studio itu.
2: Ya.
0: Anggo member astalawe lah bayan ko.
2: Nda awak dah itu nalo sinan cia sagan lo awak ada kakak sinan.
0: Oh baik tu.
2: Film meninggal lo kakak.
0: Ah ya ya ya.
2: Jadi kalau duduk di sinan awak di terminal tu ko sagan awak.
0: Oh iyalah.
2: Ya. Tapi saya pisah.
0: Insan ko lo dirang ko pusat ko tinggi kena.
2: Nah, Ajo Rizal.
0: Ya.
2: Masuk tanpa minan. Siagi kira Pak Is perak lawe. Saya masih Is Pak Is juga.
0: Kadang-kadang lah. Iya.
2: Kadang-kadang lah.
0: Iya. Nyonya kadang-kadang
2: lah. Anak itu tu tiap. Iya. Tak pakai lo hak orang mereka sagan lo.
0: Iya.
2: Bijaksana.
0: Ajo
2: dia sekeluarga.
0: Buat ya. Bijaksana mana foyer ni ya.
2: Ah Bunda Queen.
0: Ah ya lah. Okey lah Pak Yan.
2: Lagi tu. Bu Moni.
0: Ya betul.
2: Salam untuk Tias keluarga saya selalu Tia.
0: Terima kasih banyak.
2: Murah aja lah rezeki.
0: Amin.
2: Murah aja lah rezeki. Nah, no.
0: Amin ya Pak Yan itu lah kita. Ya Pak Yan.
2: Dari tiga dapat lima ndak ana lain.
0: Amin ya Allah.
2: Ayo lah Tia.
0: Jadi Pak Yan.
2: Ainda adu sebagai Allah adu Tia.
0: Lain mana sudi itu anak-anak. Pasuruan sudi itu tak ada celah. Alah di balik,
2: jadi, Tia.
0: Di balik pintu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aneh, ambo Pak yang kiam deh. Pak Yan Tanjung ya. Ha-ha. Di Kampung Durian ya. Yalah di belakang Pak Yan saya gerangan dan kamar suak. Nampaknya kita masih di 0896-0920 ya. Ini terlambik dan belum besok. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
3: Ya.
0: Ha?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kok iya gak lu lupa ingat?
3: Nanda
0: di bu apa ya? Bukit Tinggi ya?
3: Bukit Tinggi.
0: Ah, ya udah tekan nama. Ah, jadi. Oke, okay, Nanda.
3: Awal lagu aja lah, yang di dekat Mutia, yang di sini Mutia.
0: Ah, tuh.
3: Ah, lagu polo Mutia.
0: Indah masalahnya.
3: Si poli ya, si polo lah.
0: Hah?
3: Si pola masih poli ya si polo.
0: Awak
3: apa? Tang amangaretang.
0: Awak apa gamat ini? Oh Nanda. Awak apa gamat? Apa gamat ini Nanda? Hah?
3: Apa gamat ini? Apa lah Mutia? Anjing unit lah. Hah?
0: Apa?
3: Anjing unit.
0: Apa tu?
3: Unit.
0: Ya apa lagunya?
3: Yang apa posisi ini dia utang dah ambil tangan.
0: Oh yang unit.
3: Ya,
0: yang Junet kan tadi. Ya.
3: Tanjung lah masuk lah, Mutia. Ah? Mau Tanjung?
0: Mau Tanjung lah.
3: Ya, siapa ambil dia?
0: Mau Tanjung tadi Nana ambil.
3: Oh, ya kan Nana ada juga Nana.
0: Alah, sedang istirahat ni.
3: Alhamdulillah lah.
0: Pemulihan. Ah, yang Junet ko serunai Aceh doh. Endong adoh, bunga paru hitam adoh. Sudah tu.
3: Ah, bunga tarusan je lah.
0: Tidak, bunga parawitan.
3: Apa?
0: Bunga parawitan, bukan bunga tarusan. Bunga parawitan.
3: Bunga barancang apa tu?
0: Bunga
3: parawitan. Bunga parawitan. Sekali gua dengar mutia lah.
0: Bunga parawitan.
3: Oh, bunga apa? Ah, ya, itu je mutia.
0: Kambang lah bunga parawitan. Tapi kan aku pop lo ke bandar. Tidak gambar merasa kera.
3: Apa sih? Apa sih kami ke mutia?
0: Mangana untuang.
3: Ah, ini bangun untuang ya.
0: Ah, ngan untuang siap.
3: Itu lagu aku tiada je, biasa macam tiada suka, macam itu lagu kami yang suka nak.
0: Jadi.
3: Ini jadi tu mama dia bang.
0: Jadi Nanda.
3: Tempoh macam mana?
0: Oh iya. Oh ya siap.
3: Apa yang kau dalam ayu? Bandera orang Tanjung. Ia orang puri limau macam.
0: Iya.
3: Ia orang puri limau mah.
0: Iya betul. Okay Nanda, salam untuk Nanda.
3: Salam ke Mokia, sehat selalu, murah rezeki, panjang umur.
0: Terima kasih. Murah
3: rezeki ni Haji Mokia.
0: Amin.
3: Dari pagi Mokia sampai malam Mokia, lalu ada cerita dua lah Mokia, balik baju Mokia.
0: Ah, ya, ya.
3: Balik Mokia, lalu ada cerita dua tu. Cici, ada lagi.
0: Nyanya lah sudah mah.
3: Lalu ada cerita dua juga rezeki kan.
0: Ah, iya. Selain kita ambil itu hari ada rezeki tu mah.
3: Iya, murah lah kan gini Mokia.
0: Iya, biasa namanya nyanya.
3: Jadi siapa so jadi Mokia?
0: Hah?
3: Tadi siapa masuk tadi Mutia?
0: Banyak masuk tadi lah, lawar limau.
3: Oh banyak, banyak dah jiwang.
0: Ya.
3: Asalam banyak dah jiwang, Bonor, Bowing, Bunowing.
0: Ya.
3: Itu Kanana, Kalani, Kalapo, Kanan, Kadiana.
0: Ya.
3: Itu Pak Karuni Jenago. Apa mana suak yang di Mentawai?
0: Walah, Mentawai lah.
3: Ya.
0: Baginda Tommy.
3: Ayah, masuk lah.
0: Alah, pertemuan lah tadi.
3: Dalam Mutia, terlalu lah Mutia kami lah. Masyarakat lain ada orang Mutia.
0: Jadi, jadi.
3: Mutia.
0: Yo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, tunya. Ada Nanda di Bukit Tinggi tu selak pendengar ya. Ah, jauh-jauh dari Bukit Tinggi, bergabung ke Padang. Terima kasih Nanda. Salam untuk Nanda di sekitar Nanda Sado. Adih, ah, jauh keluarga bagai. Yalah dosa pendengar, leklah 30 telepon. Serupa biasa dek kita. Kita dengarkan lagu ko dulu. Untuk Pak Yon, lagu di akhir Pak Yon ya. Kanlah persetujuan terima. Ya. Kita dengarkan dulu Junai BL Buyan Buluah disambung jamuan nauntuan Rian Junet dan sapu tangan bahasa Gampe. Jadi Junai BL Buluah. Selamat malam dan selamat menikmati.

Menurut pepatah Minangkabau, seorang gadis atau wanita ideal adalah limpapeh rumah nan gadang, acang-acang dalam nagari, mulik manih kucindan mura, rangkam puang sayang kasadonyo. Dari pepatah ini dapat kita lihat bahwa aspek kefeminiman merupakan kriteria yang sangat penting dalam menilai wanita Minangkabau. Peran utama dari wanita adalah penghias rumah gadangnya, dan ini berarti bahwa kehidupannya berputar di sekitar rumah gadang tersebut. Perempuan dalam budaya Minangkabau yaitu tapakai tarati josopan, memakai baso jobasi, tahu diereng jogendeng. Maknanya adalah budi pekerti wanita yang akan menurunkan garis matrilineal itu memiliki sifat-sifat utama yang mampu memakai tata tertib dan sopan santun dalam tata pergaulan, berbahasa basi, mengenali kondisi, dan memahami posisinya.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo.
1: Loh.

0: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Aduh, selamat pendengar. Kita masih di Dendang Dangdut Jodenang Yang mau sekali kami Jogamat Pelapai Taraga Jodenang Melayu di malam hari nan kudus selamat pendengar. Silakan ya, nampaknya Anda masuk di 812-1-4. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam,
0: Tia. Selamat malam, Dabiuang. Baik-baik malam kok.
1: Alhamdulillah, Tia. Sedang santai-santai, Tia.
0: Sedang santai-santai.
1: Lasar. Banyak baju baku siang hari malam santai oleh.
0: Woi, lah terkumpul dulu lah,
1: teman-teman. Baju baku siang hari capek loyo,
0: kok. Ayo lah, nyoyin idikku dinikmati lah sebagian main lah.
1: Kok, dia terlampau gesit kena. Tanya ular rumah lah, baku lah layu kena udarin kok, Tia. Aduka lah, Tia.
0: Iya. Kalau ke dalam jadi lah. Jadi tuh kan niang bukan berdoa.
1: Iya,
0: itulah. Iyalah, Dabiuang. Nikmatilah masa-masa indah tu kini.
1: Itu mana nanti kajar, mak
0: sini tu. Iyalah. Alah, nang kelama lagu ni kok.
1: Kalau yang jenis panik lah lagu ni. Tadi yang jenis panjang kan lah.
0: Ah, tu lah.
1: Cerai. Aku siapa lah, Mutia. Edi setengah apa nak ada gamai itu dia?
0: Gamai edi setengah. Aku gak
1: kain. Tang kuning apa tu gamai sana?
0: Biasanya
1: Kalau tang kuning gamai tu apa
0: Melayu tu? Melayu tu.
1: Melayu tu.
0: Ya.
1: Gamai lah edi setengah kalau itu.
0: Gamai dah donya doh.
1: Jadi ada apa nya dia?
0: Melayu fatwa pujangga.
1: Apa lah mesti ya?
0: Namun
1: aku Odi Malik lah gamatnya mesti ya.
0: Gamatnya
1: di Malik. Yang saya di Malik itu namanya.
0: Di Malik gamat ayah.

0: Nyo, Tanjung Bila, Tanjung Katuang, anak
1: Kaparinyo tu lah mesti.
0: Kaparinyo ya. Ha, kuyo.
1: Tu nang dia tu ada ngau tu.
0: Iko yo gamat usali go. Ha, Kaparinyo go.
1: Iya.
0: Jadilah dah buyang. Iko utarakan go. Sianan kaba saru.
1: Namnyo nak pertama wanang tu mesti.
0: Terima kasih dah buyang.
1: Moga selalu mau panjang rezeki bertambah tu. Jordan mesti.
0: Yo dah buyang.
1: Kalau amal ibadah diterima oleh Allah SWT anaknya.
0: Sama-sama kita dah biar.
1: Nana leh ubi ke gambar ya.
0: Ah, ubi lah ya.
1: Diana yang dah ubi ya.
0: Diana nya apa bang Adam.
1: Ini jarang lu masuk alang ini. Kau lah rindu lu menang asar.
0: Iya. Ini nya mungkinnya agak capek lah lu malam ini.
1: Iya. Asyik tu untuk orang muda dira. Uyan Tanjuang tadi. Terus kan Allah, kok kasar Allah aja lah lain mesti ya.
0: Kasar Allah ya.
1: Kamu Allah mari mesti ya, kurang ada Allah nanti lekang.
0: Jadi.
1: Mau tuanya oke ya.
0: Assalamualaikum Buyung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da Buyung Tapai. Nan ada di Ai Pacah ya. Ai Pacah, tekan apa dulu tuh. Putra Kilo 9, jo bebek ya. Iyalah. Di belakang Abu Yong kita ke 0816609240. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muti, selamat
0: yo.
2: Malam Aliak Muti.
0: Malam Darni.
2: Iya Muti. Malam Muti ini tegas-tegas ya Muti kini kau.
0: Seru pun ada nggak kowe?
2: Hai.
0: Ba, malam gua kok. Ah.
2: Kau dek baru siap makan mana mesti awak kerja kajian menang suruh mesti
0: semua. Oi, mana ya?
2: Iyo.
0: Ale.
2: Iyo ba. Lagu apa lah mesti ya? Engkau pergi tanpa rilaku dari dalam mulai dan mesti ya.
0: Engkau pergi tanpa rilaku itu Melayu mana?
2: Iyo.
0: Kau pergi.
2: Sejenis gamat itu mana nama dia?
0: Gam, ya, tapi ya dekat-dekat ke Melayu kayaknya.
2: Iya. Itu lah nama dia.
0: Kau pergi tanpa relaku.
2: Dari Salmon.
0: Tanpa relaku Salmon. Siap, betul butan kok.
2: Sip.
0: Okay. Salamin siap dong.
2: Wasewai lah betul ya.
0: Ya, sewai lah.
2: Itulah, tetamu salam tu untuk Mautias keluarga lu.
0: Terima kasih.
2: Semoga Mautias sehat selalu. Mau panjang rezeki murah. Capek lo, dapat lo Mautias kau pahini haji naknya, sehat keluarga.
0: Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Betul pula. Betul pula dah.
2: Ya, gue rancak sama Mautias.
0: Ya, betul pula dah Roni dah itu
2: Atu amin. Banyak ya pasien Roni ku masuk.
0: Atu amin ya Rabbal Alamin.
2: Iya. Tu sudah tu salam tu Pak Buyan Tapai tadi. Tu ni Desi dia serak tek.
0: Ya.
2: Kak Nana di Belimbing. Kak Nana aku lah sehat ya mesti ya.
0: Alas selesai operasi sudah pemulihan.
2: Dia nampak bagabung tadi gambar dia trompet kan.
0: Labaran sua sehat.
2: Alhamdulillah yo capek lah sehat Kak Nana dia. Mudah Kak Nana jangan balik-balik ya, penyakit dulu ya.
0: Ya amin.
2: Tu sudah tu salam untuk yang masuk share masuk mesti ya.
0: Yang masuk lah banyak kok dari Bungino Tommy tadi sampai Nanda.
2: Ya.
0: Ada Bungino Tapai.
2: Oh ya. Ya Nanda di Bukit Tinggi salam kenal dari Roni, Pak Roni Jambak.
0: Yep, betul.
2: Salam untuk Mbak Yul dari Bukit Lintah. Sudah tu Ni Juita di Priaman.
0: Iya.
2: Sudah tu Bu Nur di Simpang Gia, Bu Queen. Tu sudah tu Pak Nur Tanjuang. Pak Nur masuk lah tu mesti ya. Pak Nur masuk lah nak.
0: Alun.
2: Pak Nur masuk lah kan. Ayo. Ayo Pak Nur masuk lah kau Pak Nur. Salam beli untuk Pak Nur.
0: Ya.
2: Tu sudah tu salam untuk Pak Uyon tadi. Tu Pak Munir, Pak Stan, Pak Edi Kumis. Sudah itu Om Peter.
0: Om Peter.
2: Ya, Pak Yan, kita mungkinkan message ada langit ya.

0: Sedih.
1: Yang tak kasi duit nama dapat salam kompak kasi dolar dari Ampulo Muti ya.
0: Yo.
1: Termasuk di Uni Diana cik tu macam sekumbang cik. Tu salam di salam isi kasi dolar.
0: Jadi.
1: Sampai terkecoh ni. Kamu kasi banyak Muti ya.
0: Yo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Roni Jambak di Tabiang ya. Okey, kalau enggak buang. Ayo. Dari GSM kita geser pulau ke telepon biasa boleh ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Ayo. Ya, siapa kau? Pedas.
2: Baru, ya.
0: Hah?
2: Baru.
0: Ya, dari pos ke bu.
2: Tahu siapa?
0: Emang lah keindah, pudu mau keluar pulau seru eh.
2: Sihat ya.
0: Alhamdulillah, Pedas, berkat doa kita itu ya, oke. Pedas kalian segi enak. Pedas kalian segi ya.
2: Alhamdulillah, nah itu segi.
0: Tuh lama ti lampu ni tu. Lama ti lampu salah tu.
2: Allah
0: ya.
2: Kedua mau di kamarnya ada khusus loh.
0: Iyalah, tentu ya. Kalau yang mau urusnya itu ada khususnya. Nah,
2: tapi ya, kami di sikut ya rami tiari stadion kot ya.
0: Stadion tu.
2: Yo, anak-anak main bola se Sumatera.
0: Kini ko.
2: Iyo.
0: Oh, ini senar rami orang ni ya.
2: Panupah nong salam boleh sikut ya.
0: mantap. Itu ya tu.
2: Acara jaga mat ya.
0: Yo batu apa das? Lagu apa das?
2: Mengutan juan jadi ya.
0: Allah dan biar tadi apa das?
2: Allah. Oh, apa lah itu? Rambutan Aceh.
0: Lu lagi rambutan Aceh?
2: Allah.
0: Jadi entah lu rambutan Aceh. Rambutan.
2: Tiada.
0: Rambutan Aceh, lu lagi.
2: Kurang terang Aceh.
0: Rambutan Aceh alun rasul lah.
2: Alah alun
0: rasul lah.
2: Itulah tiap tadi ya.
0: Jadi rambut.
2: Salam ya.
0: Hah?
2: Salam bertemu Buti ya. Saya selalu keluarga.
0: Yo Pak Das.
2: Adi Mbak Yul. Aduh. Yang tadi. Siapa tu ya?
0: Roni.
2: Assalamualaikum.
0: Ampulu Pak Das.
2: Ada yang sampai ke itu.
0: Ampulu.
2: Ada Mbak Yul.
0: Halo Pak Das.
2: Alhamdulillah yang mendengar radio.
0: Yo.
2: Di Prompet ya.
0: Pak Das.
2: Tup.
0: Roni tapi antum Ampulu Pak Das mah.
2: Hah?
0: Ampulu Pak Das tu.
2: Ayo kecilnya dari mah. Cuma Romi jambak aja kan.
0: Yo.
2: Ayo. Ayo Ampulu. Assalamualaikum Ampulu tuan.
0: Tuan.
2: Salam khususnya buat kesadolanya lah yang menengah Tia.
0: Yo Badas.
2: Terima kasih Tia.
0: Sama Badas.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Nanti Musa Sado Tia. Sedang mendengar dengan agamat ya. Yalah Tia Tadak Menengah. Serupa biasa lah 30. Mulah kita nikmati dulu kaparinyo dari Di Malik. Untuk Demen Tapai. Sudah tu ada kau pergi tanpa relaku Zalmon untuk Daruni Jambak dan Rosnida YS dari lagunya Rambutan Aceh untuk Pak Das. Selamat malam dan selamat menikmati.

Tarian Rantak Minang diperkirakan diadaptasi dari Tari Rantak Kudo yang merupakan tarian tradisional dari daerah Kerinci yang sekarang termasuk juga Provinsi Jambi. Tak dipungkiri kemudian tarian ini mempengaruhi terciptanya tarian Rantak Minang. Meskipun dasarnya memiliki kesamaan berupa kekhasan pada hentakan kaki, namun kemudian para seniman Minang mengkolaborasikannya dengan gerakan silek Minang yang tegas. Gerakan silek yang digunakan adalah bagian dari bongo silek. Artinya, memang gerakan silat yang fungsinya untuk pertunjukan semata. Yang ditonjolkan tentunya seni dan keindahan ketika dipertontonkan. Gerakan tersebut tentunya berbeda dengan gerakan silat untuk tujuan bela diri.

0: Iyalah, manalah si Upi Anini belum datang juga. Sudah terlambat, Onde pergi barangle.
1: Onde mandi. Onde kok cantik mana Onde terlihat hari ini?
2: Wow.
1: Rancak mana baju Onde mah?
0: Oh iyalah, Onde kan mau barangle. Harus cantik, cetar, dan membahana.
1: Onde dek lai Onde mah. Baju One ini cantik sekali sulamannya. Sulaman dari mana nih One?
0: Ini sulaman Koto Gadang, Tia. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sulaman Koto Gadang ini banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat.
1: Oh begitu One. Upia mau juga lah pakai baju kurung seperti One ini.
0: Bagus itu Pia, karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak mau memakai pakaian tradisional kita.
2: Oh no.
0: Malah selalu produk luar negeri yang dipakainya.
1: Iya tenang aja nih. Besok Upia pakai baju kurung One itu.
0: Baju kurung One lo nan kadi pakai? Nggak ada, beli surang.
1: Ih pelit.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: malah dun sana pada di Salingka Minangkabau. Salingka Selatan Barat ya. Yalah dun sana kita buka bali ya. Dua line telepon gitu. Melanjutkan di sesi akhir nampaknya kok ya, lah jam 22 jam 10 malam lewat 41 menit waktu Indonesia Barat ya. Nampaknya agak berdua lain nak kalau kita kaca ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Mutia.
0: Sun Chen, dem.
1: Kecil, bodoh kiri, Mutia. Sun Chen itu kok menggelegar dengan durara.
0: Iya, ban.
1: Kita kok bodoh kiri itu kecilnya.
0: Iya, ban, macam. Iya, waswana, tuh, ma.
1: Serius, iya, ban.
0: Iya, ban, serius, no.
1: Sun Chen, kok maksudnya?
0: Apa lagi?
1: Aku jadi melinggau, itu juga kecil.
0: Iya.
1: Sun Chen ini Mutia menggelegar, ban.
0: Wah, apa lagi? Apa lagi galak kau? Galak kau ya benar.
1: Sudah balu itu benar. Kan orang sehat dan mutia.
0: Iya benar tu.
1: Orang sakit pun tak galak.
0: Iya. Batu.
1: Itu sih mutia lah. Ada sih mutia.
0: Iya. Lagu ambil lagu cek. Ah, lagu cek. Nak lama.
1: Makan mutia tadi kau.
0: Ah, makan lah. Fisu Chen. Iya, sambal Sun Chen lah. Mula tiba tu makan saya mulai.
1: Sambal tu mesti hari Minggu ada, mesti Sabtu ada. Gini lah dong, mesti gini. Kau awak tak tu ada cara rumah.
0: Iya, betul.
1: Sambal tu kalau beralih ada kecap, ada dendeng, mesti rendang.
0: Undeh.
1: Atau mungkin dua bagai ada, mesti.
0: Undeh. Ayolah.
1: Tarabi bagai ramah, mesti ya.
0: Ayo pilih lagu, cik.
1: Ah?
0: Pilih lagu, cik.
1: Ah, lagu.
0: Ah.
1: Kalau.

0: Tuh. Ada nenek cenai.
1: Ah, awak kalami mah di
0: apa tu? Apa je dulu tu?
1: Menganaun tuang.
0: Menganaun tuang lah tadi Jen.
1: Oh, lah tu. Salah lah. Kan lah.
0: Lah, nak lain
1: lain. Awak berlagu sen tadi.
0: Nak lain lain, nak lain lain.
1: Tidak.
0: Nak lain lah.
1: Lah, mesti dah mesti.
0: Ada kelancar lah kuah.
1: Assalamualaikum mesti.
0: Ayo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek suncen kau ndak ado dong. Ah, mbok putan lagu Pak Cam di. Ah, itu suncen di. Pak Sam Samber ya. Pak Sam Samber. Anak lama ya. Pambayan ya, pambaya, pambayan. Karena sama Italia jagat bunga Tanjuang. Pancang Jermal ke Pak ya. Tenjen lama jen di bulan Tarang ndak nak. Apa lancen sinar bulan lancen sinar bulan lama lancen ah ya pindah macam lancen dari siapa pilih ya sinar bulan lama lagu lancen sinar bulan dari Asmidar Darwis lancen ah ya iyalah dengan sanak perengah pep limo 22 pep limo tambah 51 bisalah untuk surang lain ya surang saja lainnya tapi tidak lama-lama kita pun nak kalau tak pilih nak tapitan lagunya silakan 8124 sampai atau 08166 iyalah 08166. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Pak Nur, share Pak Nur ya.
2: Alhamdulillah.
0: Waktu Pak Nur 2 menit misalnya Pak Nur apa tuh?
2: Tidak bagus. Terima kasih ya.
0: Iya, masalahnya kok lambat pulang 6, 24 pulang 6, kok tambah 6 menit kali 52. Lagu Pak Nur 5 menit, kok tak berarti ya 23 menit. Lagu Pak Nur, pilih lagu lu.
2: Buayan buluh lah dia.
0: Buayan buluh lah.
2: Tidak, kalau dia dah terakhir dia, anu suruh dia. Lagu duo.
0: Lagu dua boleh ya.
2: Lagu tu itu penutup saja.
0: Ya, lagu penutup ya. Jadi lagu dua dari Amiris Arifin berkomputan. Jadi Pak Nur, silakan Pak Nur.
2: Salamnya untuk tis keluarga. Mudah-mudahan sudah tunduk untuk nama masuk tadi saya sudah itu.
0: Lain masih ada kata Pak Nur, sampai puluhan enam, sampai puluhan enam.
2: Masuk puluhan enam.
0: Lagi
2: untuk bunda. Untuk Dap Queen, untuk Diana, untuk Udan, untuk Angpura Jokaci, untuk Malin Sampurno, Putra Kelok Sembilan, Emanyo, Roni Cianago, Roni Gambak, Datu Ajo Piara, Berdik Kakak, Aldi Tanjung, Rion Tanjung, kok Tanjung sudah itu?
0: Tanjung sudah.
2: Datu di Jang Tarusan, Adi Kanjuang, Sado saya lagi ya.
0: Sado saya ya.
2: Kena sampai lewat tu kan.
0: Jadi,
2: sudah tu nyeri perampek sudah kira dia. Si hari kamu kan tengah-tengah lupa dua hari.
0: Oh, yang sedang kurang sehat. Sedih sedang kurang sehat.
2: Dia perampek dia.
0: Barangkali mah.
2: Di mana perampek dia?
0: Di M Jamil tak salah.
2: Jamil. Ambo kalau tahu sampai mau tanya dia mau nama dia makan.
0: Ya, di Jamil di ruangan itu. Itulah lu punya lah ruangannya dia bangun pagi. Soalnya tanya kawan ni esok ni lah. Oh ni yang Michel lah pai nak selama.
2: Tadi buka ke anu studio pagi kan atau ni sedia online kan.
0: Ya. Itu ya. Iyalah Pak Nur. Lepas.
2: Ya dia, terima kasih dia.
0: Ya Pak Nur, kau nak datang. Ya Pak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjuang dan Sadapanengah lah bagabuang di Gamat Pulau Petraga ko ya di 08 0926 0920 ya. Ya Pak Nur, hari sedang dirawat di Jamil, cuman ruangan ngakwa lo lupa ingin lo buah kau sasra sabuk lo masuk Pak Nur karena ambo anca Pak Nur tanya beko kakang kawan yang lah pay situ ya. Iyalah dosa apa dengar? Saya dengan dua lagu ko Sinar Bulan dari Yasmina Darwis untuk Sun Chen dan lagu duo dari Amir Sarifin. Mako sampai di Sikopulo, Gamat Pulau Petraga untuk malam kini ko dosa apa dengar? Dan akhirnya terima kasih banyak untuk lembaga buang mulai dari Bruno Tommy sampai Pak Nur Tanjung tadi dan mohon maaf bagi yang tidak bisa menerima di malam kini, mudah-mudahan lay tetap sehat-sehat saja, sehat-sehat saja ya. Yalah, kita sudahi jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bersama lagi.

Alat musik saluang adalah alat musik tiup tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat. Terbuat dari bambu tipis yang disebut talang. Pembuatan alat saluang ini sangat sederhana, yaitu dengan membuat 4 buah lubang pada talangnya. Talang untuk ukuran saluang panjangnya 40 sampai dengan 60 cm, berdiameter 3 sampai dengan 4 cm. Keutamaan para pemain saluang dapat memainkan saluang dengan meniup dan menarik nafas bersamaan, sehingga peniup saluang dapat bermain dari awal sampai akhir lagu tanpa terputus. Teknik ini disebut juga sebagai teknik menyisikan angok atau menyisikan nafas.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, RRI.

0: Ini juga, wah mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Jam Gadang adalah nama untuk menara jam yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di empat sisinya, sehingga dinamakan Jam Gadang, sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Selain sebagai pusat penanda kota Bukit Tinggi, Jam Gadang juga telah dijadikan sebagai objek wisata dengan diperluasnya taman di sekitar menara jam tersebut. Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat baik di hari kerja maupun di hari libur. Acara-acara yang sifatnya umum biasanya diselenggarakan di sekitar taman dekat menara jam ini. Jam Gadang memiliki denah dasar seluas 13 x 4 meter. Bagian dalam menara jam setinggi 26 meter ini terdiri dari beberapa tingkat, dengan tingkat teratas merupakan tempat penyimpanan bandul. Bandul tersebut sempat patah hingga harus diganti akibat gempa pada tahun 2007. Terdapat 4 jam dengan diameter masing-masing 80 cm pada Jam Gadang. Jam tersebut didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda melalui pelabuhan di Teluk Bayur dan digerakkan secara mekanik oleh mesin yang hanya dibuat 2 unit di dunia saja, yaitu Jam Gadang itu sendiri dan Big Ben di London, Inggris. Mesin jam dan permukaan jam terletak pada satu tingkat di bawah tingkat paling atas. Pada bagian lonceng tertera pabrik pembuat jam, yaitu Fordman Rollinghausen. Fordman adalah nama belakang pembuat jam, Bernhard Fordman. Sedangkan Rollinghausen adalah nama kota di Jerman yang merupakan tempat diproduksinya mesin jam pada tahun 1892.
1: Dek, ayo makan, Nak. Kakak, lihat nih, Mama buatkan makanan kesukaan Kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya, Nak.
2: Semua perhatian itu untuk kita.
3: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?

0: pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
2: Air sama ikan, Bu.
1: Pintar.
3: Batuan, Bu.
1: Bagus.
3: Saya, Bu.
1: Apa lagi?
3: Sampah.
2: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda, manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Dun sana pendengar dimanapun anda berada, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 1 September 2026 dari pagi hingga malam ini. Dan kita akan kembali bersama esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Hatu Arman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan anda. Selamat malam Dun sana. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

RI Padang, telepon 0751-812-414, WhatsApp 0811-66-09240, Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi dan sana pandangan. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 RRI Padang yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini, Rabu 2 September 2026. Selamat pagi dan sana pandangan. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Prom Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dun sana pandanga. Kito basuo balia pagi ko dun sana. Tapenyo edisi hari kedua di bulan September 2026. Basama ambo micariani hingga beko pukul 2 lewat kata Indonesia Barat. Pagi ko dun sana kito dangakan barangkali azan baku mandang di masjid-masjid dake rumah. Karena memang wakatu masuknya ibadah sholat subuh untuk wilayah kota Padang dan sekitarannya hariko pada pukul 5 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi hari ko dan sarang pandanga, marilah basamu kita dangakan babagai konten religi diawali jo pengajian ayat suci Al-Qur'an. Hari ko kita dangakan pengajian surah Hud ayat 53 sampai 59 dan dibacakan Dek Kori Rozariski. Sesudah tu dun sana pandangnya dilanjutkan pulo pagi ko jo ceramah subuh nan disampai kalian Ustaz Zulhelmi yang judulnya adalah pentingnya menjaga lisan sebagai cermin keimanan. Hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat dun sana kita dengarkan bersama lagu-lagu religi sarato renungan di seluruh negari untuk edisi hari ko. Yalah kalau begitu dun sana pandangnya kita simak bersama pengajian ayat suci Al-Qur'an, bimbingan rohani Islam, lagu-lagu religi sarata renungan hingga jam 6 beko. Selamat mengikuti.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka kaum 'Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Dia, Hud, menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan yang lain. Sebab itu, jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku, dan jangan kamu tunda lagi. Sesungguhnya, aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satupun makhluk bergerak, bernyawa, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Sungguh, Tuhanku di jalan yang lurus, adil. Maka, jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai rasul kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya, Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu. Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. Dan itulah kisah kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Rompak RRI Pagan, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita nikmat iman dan Islam serta kesempatan untuk berbagi ilmu. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya menjaga lisan sebagai cermin keimanan. Lisan adalah nikmat Allah yang kecil bentuknya, namun besar pengaruhnya. Dari lisan bisa lahir kebaikan, tetapi darinya juga bisa muncul kerusakan. Karena itu, Islam memberi perhatian besar terhadap ucapan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfi

0: Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Agar kita tidak saling mengejek, mencela, dan menggunjing. Semua itu adalah bentuk penyalahgunaan lisan yang merusak persaudaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ucapan adalah cermin keimanan kita. Jika tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Nabi juga bersabda yang artinya, sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan suatu kalimat yang diridai Allah, tanpa ia duga, Allah mengangkatnya beberapa derajat. Dan seorang hamba benar-benar mengucapkan suatu kalimat yang dimurkai Allah, tanpa ia duga, ia terjerumus ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga satu kata bisa menjadi jalan surga, tetapi satu kata juga bisa menyeret ke neraka. Contoh praktis menjaga lisan adalah mengucapkan salam, berdoa, dan kalimat-kalimat thayyibah. Dan menghindari ghibah, menggunjing, namimah, atau adu domba, dan ucapan kotor. Dan gunakanlah lisan untuk berdakwah, nasihat, dan menyebarkan kebaikan. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, menjaga lisan adalah bagian dari menjaga iman. Lisan yang terjaga akan membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Sementara lisan yang tidak terjaga bisa mendatangkan dosa besar. Menjaga lisan adalah salah satu kunci keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Islam menekankan agar seorang Muslim hanya berbicara yang baik, benar, dan bermanfaat. Jika tidak, maka diam lebih utama. Oleh karena itu, biasakanlah berkata baik atau diam. Hindari ucapan yang menyakiti hati orang lain dan gunakan lisan untuk berdoa, berzikir, dan menyebarkan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan lisan kita terjaga sehingga menjadi sumber pahala dan bukan sumber dosa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Segala sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup, pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umat-Nya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya, Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipatgandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dun sana pedagang, pemerintah Kota Saulunto Karajo Sama Jobale Pelatihan Vokasi Joproduktivitas BPVP Padang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan agroforestry berbasis tanaman kopi. Kegiatan dimaksud sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan potensi perkebunan kopi secara berkelanjutan. Wali Kota Saulunto Rianda Putra Kapatang mengatakan, pelatihan agroforestry ko dilakukan di kebun buah kandi. Alah dilaksanakan sejak 31 Agustus dan berakhir sampai September 2026. Juga ikut sertaan sebanyak 60 peserta yang dinanti dibagiakan pengetahuan juga keterampilan mengenai pengelolaan tanaman kopi melalui sistem agroforestry. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sarapan naga. Sebanyak 830 unit hunian tetap terpadu kadibangun di Ampek Kabupaten Jokota di Sumatera Barat untuk masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi. Program itu menjadi bagian dari upaya pemerintah mencapai pemulihan hunian tetap untuk warga melalui mekanisme relokasi terpadu. Pembangunan tahap awal IKO tersebar di Ampek Kabupaten Kota, yaitu Agam, Kota Padang, 50 Kota, Jawa Sisir Selatan. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, Ahdiar Syah kepada RRI Kapatang mengatakan, ada dua mekanisme pembangunan huntap, yaitu relokasi terpadu dan relokasi mandiri. Khusus yang dibangun di Kementerian PKP melalui mekanisme relokasi terpadu, rinciannya 360 unit dibangun di Kabupaten Agam, 164 unit di Kota Padang, 204 unit di 50 kota, 185 unit di Kabupaten Pasisir Selatan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dun sana pandangnya, selamat pagi. Ibu Bana, hati Unina baru saja bernyanyi ke dun sana. Rika Sumalia, badan dak ibu, karena putihnya meranggukkan, celah putihnya elo-elo. Pasti tetap membake, apalagi kalau diranggukkan. Ini mudah-mudahan dun sana pandangnya, perasaan kita pagi hari ko. Indak sesadih lagu tadi, nanti tinggalkan di orang yang disayang. Apapun kondisinya dan sana pandangnya, hidup harus tetap berjalan. Dan Jo melakukan hal yang baik dan positif. Insya Allah dan kita lakukan itu, aduh semangat timbul dengan sendirinya. Apalagi satio dan kita lakukan tujuannya untuk kebaikan. Di pagi hari kau dan sana pandangnya, lah jarang-jarang pagi-pagi padang di guyur hujan. Tadi subuh sampai ke jam berapa ya, jam limuan itu masih hujan beberapa titik ya. Bahkan tadi tuh hujan lokal, tadi dari bypass sampai ke Ampang indah hujan. Ampang ke Sudirman jadi hujan. Jadi tidak ada salahnya pula untuk dun sana mempersiapkan dirinya, Jo berbagai perlengkapan kalau menghadapi cuaca dan sakatiko bisa berubah. Yalah kalau begitu dun sana pandangan, kita tanyalah dulu di rumah Ajo, basamu Jawa Wanaila. Sesudah ko dan sana pandangnya, kita berbagi informasi di Sumangai Pagi.

0: Alhamdulillah. Alah, pulang pulu amak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, you pia. Apa mak balu nama lupu ko ha? Kawanan nama bisuak di menukan rial ko ke rupiah.
0: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banar.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus katampiknan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kupfa BB alias money changer nan berizin mak. Makan lo di upiak ba adik capek banar mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggak an matu uang urang pi. Awak urang Indonesia tu bangga awak jo rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok ngasih ya.
0: Iyo tulu tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terdapat instrumen musik yang unik bernama pupui batang padi. Seperti namanya, alat musik tiup ini terbuat dari batang padi yang sudah tua dan berduku. Meskipun hanya terbuat dari batang padi, alat ini menjadi bagian dari hiburan rakyat yang menyemarakan kehidupan masyarakat Minangkabau. Proses pembuatan pupui batang padi

Prom, Paterere Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat, dan Sana Pandangan. Yang namanya daya inge, itu tidak hanya dipengaruhi dari pola makanan bergizi saja atau waktu istirahat saja. Aktivitas fisik kita pun secara rutin, itu berperan penting dalam menjaga kesehatan otak, termasuk kemampuan beraja, berkonsentrasi, serta mengingat berbagai informasi. Beragam penelitian menunjukkan bahasanya olahraga itu bisa meningkatkan aliran darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke otak. Selain itu, aktivitas fisik pun perlu untuk mendukung komunikasi antar sel saraf serta untuk merangsang terbentuknya koneksi baru dan berperan dalam fungsi memori. Jadi, dun sana pandangan salah satunya olahraga nan elo untuk kesehatan otak yaitu bersepeda. Bersepeda ku mengembangkan latihan jantung dan koordinasi tubuh sehingga magia manfaat untuk kesehatan fisik ataupun fungsi otak. Waktu itu mengayuh sepeda, jantung memompa darah lebih efektif sehingga pasokan oksigen meningkat ke otak. Pada waktu dan samo, pengendara itu harus pula menjaga keseimbangan, memperhatikan kondisi jalan, menentukan arah, juga tetap fokus terhadap lingkungan sekitar. Kombinasi antara aktivitas aerobik dan latihan konsentrasi ikola namun buat bersepeda jadi salah satu olahraga yang bisa membantu mempertahankan kemampuan mainge sekaligus untuk meningkatkan fokus seseorang.

0: Penggunaan gadget yang berlebihan akan berdampak buruk bagi anak, karena dapat menurunkan daya konsentrasi dan meningkatkan ketergantungan anak untuk dapat mengerjakan berbagai hal yang semestinya dapat mereka lakukan sendiri. Anak yang menghabiskan waktunya dengan gadget akan lebih bersifat emosional dan juga pemberontak karena merasa sedang diganggu saat asik bermain game. Malas mengerjakan rutinitas sehari-hari, bahkan untuk makan pun harus selalu diingatkan. Lebih mengkhawatirkan lagi, jika mereka sudah tidak tengok kanan dan kiri atau tidak lagi mempedulikan orang-orang di sekitar, bahkan menyapa kepada orang yang lebih tua pun menjadi enggan. Perilaku negatif anak yang timbul terkait dengan gadget ini harus diwaspadai oleh guru ataupun orang tua agar generasi penerus bangsa tidak menjadi generasi apatis yang terjebak dalam telepon seluler.
1: Temenin aku daftar S2 yuk.
2: Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Perempuan itu nanti juga bakal ngurus rumah aja.
1: Ah, pengen deh jadi pilot.
2: Pesawat terbangnya emang tinggi. Mimpi kamu jangan ketinggian. Kamu kan cewek.
3: Dok, bantuin aku cuci piring dong.
2: Cuci piring kan tugas cewek. Kok malah nyuruh aku?
3: Duh, zaman gini masih aja bedain strata perempuan sama laki-laki. Yuk, ubah mindsetnya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Kok lagi rindu bana kira-kira apa yang dilakukan di sana? Telepon saya langsung, kalau bisa video call. Dia nampak langsung jo paras mungkonyo, hilang rasa taraga. Itulah salah satu positifnya kemajuan teknologi kini kok di sana pandaga. Dan pastinya walaupun teknologi semakin maju, membuat banyak orang lebih memilih untuk rebahan sembari macik HP, scroll-scroll atau nonton-nonton video di sana. Nah, namanya kesehatan fisik apalagi otak itu memang harus diperlukan untuk diperhatikan. Olahraga lainnya yang bisa membuat kesehatan otak bisa tetap terjaga adalah jo aktivitas baranang. Karena baranang melibatkan hampir seluruh kelompok otot, sehingga menjadi olahraga dan magia latihan fisik secara menyeluruh. Gerakan yang dilakukan secara berulang-ulang bisa membantu melancarkan sirkulasi darah, bisa menjaga fungsi jantung, sehingga pasokan oksigen ke otak tetap terjaga selama beraktivitas. Selain itu, baranang pun bisa menurunkan kadar hormon stres yang bisa mempengaruhi konsentrasi jodaya inget. Karena minim tekanan pada persendian, olahraga kodon sana bisa dilakukan di berbagai kelompok usia, termasuk nan alah lanjut usia.

Salah satu olahraga tradisional yang unik asli Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat adalah pacu itik yang sudah dijadikan tradisi sejak tahun 1028. Pacu itik diklaim sebagai satu-satunya di dunia. Olahraga ini bermula dari masyarakat di Kanagarian Aur Kuning, Sicincin, dan Padang Panjang yang memelihara itik sambil bertani. Itik-itik yang ikut perlombaan merupakan itik yang sudah terlatih dan mampu terbang hingga sejauh 2 km. Terdapat 3 tingkatan jarak yang dilombakan, yaitu jarak 800 meter, 1600 meter, dan 2000 meter. Pemenang ditentukan berdasarkan itik yang terbang lurus dan tercepat mencapai garis finish. Itik yang dilombakan berusia antara 4 hingga 6 bulan. Itik ini memiliki kesamaan warna pada paruh dan kaki. Harga seekor itik pacuan antara 100 ribu hingga 1 juta rupiah.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan sok bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker. Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Prom, Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Padangka, kini kola pukul 6:56 waktu Indonesia Barat. Sampai pukul 3 beko, balik kita berbagi informasi seputaran Sumatera Barat dan kita himpun dalam kabar saling kanageri untuk edisi hari ko. Tapi sabalunyo, dan Sana Padangka, kita simak lagu nambariku iko, Menumpang Karam dari Ayu Amanda.

Usah takaji kok mandanga bunyi, malun badantang jo bunyi ganto. Lah balega kaba dinan rami, kaba salingka nagari para luju.

0: Selamat pagi dan salam padaga. Tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita sampaikan kabar saling kanagari Pro PRRI Padang untuk hari kini ko Rabaa 2 September 2026 basamu ambo Michi Haryani. Mulai dun sana kita mulai jokaba nan partamo. Dun sana pandaga, rincian bantuan nan diagiakan pada tahap pertama nama libaikan 129 penerima manfaat dari Kementerian Perumahan Jo Kawasan Permukiman. Tahap kedua melibatkan 23 penerima manfaat dari dana pokir anggota DPR RI. Serta tahap tiga melibatkan 148 penerima manfaat dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Namberado di Nagari Pakasai, Kecamatan Pariaman Timur, serta Nagari Sikapak Timur, Kecamatan Pariaman Utara. Wali Kota Pariaman Yota Balat mengatakan bantuan BSPS sebanyak 20 juta rupiah per unit rumah. Setantang pelaksanaan tahap pertama hingga tiga, beberapa proyek saat kini ko sedang berjalan, sementara nan lain alah selesai. Sementara itu tahap ampe nan diprakarsai melalui usulan Wakil Gubernur Sumatera Barat alah sampai tahap verifikasi lapangan, serta sedang menunggu pengangkatan tanago fasilitator dari pusat BP3KP Sumatera Tigo di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
1: Alhamdulillah kita mohon doanya, mudah-mudahan karena ada penambahan 300 lagi, berarti total Kota Pariaman dapat 669. Nah sekarang lagi jalan, dan ini kita pantau kegiatan rumah tidak layuni ini dengan kondisi 20% ya. Terima kasih ke Pak Presiden Prabowo, Pak Wagub, Pak Pasko, Pak Menteri PKP. Alhamdulillah kami Kota Pariaman sudah menerima manfaat terhadap rumah tidak layuni program PSPS, dan kami alhamdulillah menerima lebih kurang 300, dan insya Allah mudah nambah 300 lagi dari provinsi menunggu tenaga penamping ya.
0: Yota Balan juga mencatat mengingat jumlah bantuan 20 juta rupiah, pembangunan perumahan indak dapat selesai sepanuah nyodio dana iko sajo. Mangkonyo dukungan kolektif dan didasarkan pada prinsip gotoroyong sangat diparalukan. Dan sana pandaga, pendamping UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Wilayah Padang Barat 1 Dasril mengungkapkan KRRI di Padang, ada lebih kurang 2.200 UMKM nantas sebar di seluruh